0: Berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak.
1: Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Kak, tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
2: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: bagaya kena senggol jangan tersinggung kan. Tos dulu biar gak slek. Peace.
1: Sampurasun pasun.

Pelangi atau yang dikenal sebagai Curug Cimahi terletak di Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, merupakan salah satu destinasi wisata alam yang paling menarik di Jawa Barat. Air terjun ini menjadi destinasi favorit bagi para pecinta alam, traveler, fotografer, dan wisatawan yang ingin menikmati suasana pegunungan yang asri, menenangkan, dan juga menyenangkan.

0: seperti yang diungkapkan oleh Bapak Endang selaku staf pengelola wisata alam Curug Pelangi ketika diwawancarai oleh reporter RRI Bandung, Web Rukanda.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Curug Pelangi yang dulu mah namanya itu Curug Cimahi. Saya sudah berada dan juga bersama Kang Endang sebagai staf lapangan. Nah, saya akan menanyakan Kang tentang Curug Cimahi. Apa itu Curug Cimahi atau Curug Pelangi itu?
2: Dikarenakan asal mula Curug Cimahi yang mengalir ke kota Cimahi dan sekarang diganti dengan Curug Pelangi dikarenakan Curug Pelangi itu setiap hari keberadaannya ada pelangi.
1: Ini sejak tahun berapa diganti menjadi Curug Pelangi?
2: 2014.
1: Nah, kira-kira ada keistimewaan dengan adanya Curug Cimahi kah?
2: Ya, keistimewaannya keindahan alamnya, kedua dengan adanya selalu ada pelangi setiap kemarau. Dan untuk keberadaannya sangat istimewa untuk penduduk sekitar dikarenakan perekonomian sangat membantu untuk warga sekitar.
1: Oh, mungkin ini yang paling ramai kira-kira di hari apa yang pengunjung yang pada datang?
2: Hari libur seperti Sabtu Minggu, weekend, terus seperti hari-hari libur panjang selalu ramai dikunjungi.
1: Nah, ini mungkin harapan Kang Endang selaku pengelola Curug Cimahi kedepannya bagaimana?
2: Ya, kedepannya makin maju, ya semakin banyak pengunjungnya, terus semakin maju, semakin membantu untuk warga sekitar. Dan semakin jaya lah.
1: Gimana tanggapan pemerintah setempat?
2: Tanggapannya ya sangat baik lah dengan adanya air terjun Pelangi ini.
1: Terima kasih Kang. Mudah-mudahan sehat ya. Terima kasih.
0: Wisata alam Curug Pelangi adalah destinasi wisata yang menggabungkan keindahan alam dengan pengalaman yang unik. Karena setiap pengunjung yang datang ke tempat ini harus melewati kurang lebih 580 tangga yang menurun sehingga adrenalin pengunjung tertantang. Sari adalah salah satu pengunjung yang sengaja datang dari kota Bandung untuk menikmati keindahan Curug Pelangi mengungkapkan.
3: Saya pertama kali datang ke Curug Cimahi. Suasananya sangat sejuk, masih asri dengan suara air terjun yang cukup kencang. Lumayan capek jalan ke sana. Saya tidak sampai turun ke bawah karena sudah tidak kuat ngos-ngosan. Dikira turun ke bawahnya itu tidak jauh, ternyata harus menempuh anak tangga yang cukup banyak sekali, kurang lebih 580 anak tangga. Jadi saya tidak sampai ke bawah, cuma di pertengahan saja. Terus di sana pun tangganya sudah banyak yang rusak. Jadi kalau hujan mungkin cukup licin ya anak tangganya, dan pegangan tangganya pun sudah banyak yang rusak. Jadi cukup terjal kalau turun ke sana. Saran saya untuk pengelolaan Curug Pelangi atau Curug Cimahi supaya akses jalan untuk ke bawahnya dan naiknya itu harus diperhatikan agar segera diperbaiki untuk para pengunjung, untuk supaya mereka aman jalan ke bawah dan naik ke atasnya.

Nama Curug Pelangi diambil dari fenomena di mana bias sinar menyinari air terjun sehingga menciptakan warna yang menyerupai pelangi yang tidak dapat ditemukan di semua air terjun, sehingga tempat ini sangat cocok dijadikan tempat pelepas penat dari hiruk pikuknya suara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Warta Pro Opat.
1: Di Desa Karangpaninggal, Kecamatan Tambaksari, Ciamis, aya hiji kampung nu masih ngajaga titinggal karukuna, nyaeta Kampung Adat Kuta. Masyarakat Kampung Kuta mikaresep kana kasenian seperti calung, reog, sandiwara, tagoni atawa terbang, kliningan, jaipongan, kasidah, ronggeng, nepi ka dangdut. Kasenian kasebut digelar dina mangsa salametan atawa hajatan, utamana pernikahan jeung narima tamu. Unikna nyaeta kahirupan sosial dumasar kana status jeung peran, golongan anu mimpin sacara formal mibanda kalungguhan di lembaga pamarentahan desa, saperti kepala desa, kepala dusun, ketua RW jeung ketua RT, sedengken pamimpin nonformal nyaeta pamimpin dumasar panghormatan jeung pangajen ti masyarakat, alatan umurna, pangalaman, pangaweruh di lingkungan, anu leuwih dipiwanoh nyaeta kuncen. Warta Pamungkas. Di Kabupaten Sukabumi aya hiji kampung adat nyaeta kasepuhan Cipta Gelar. Ciri khas ti eta kampung nyaeta masih kuat nyepeng adat istiadat para leluhurna anu umurna geus ratusan taun. Jumlah padumukana anu dumuk di eta kampung adat nyaeta 15.785 jiwa atawa 3.833 kakak. Sanajan kiwari leuwih maju secara teknologi, masyarakat Cipta Gelar mampu mempertahankan tradisina. Beda jeung kampung adat sejena anu nolak kana teknologi, di Cipta Gelar teu nampik kana ayana teknologi anyar, malah masyarakat di kampung Cipta Gelar mibanda stasiun televisi sorangan nu dingaranan Ciga TV. Salian ti eta, wangunan anu aya di kasepuhan Cipta Gelar leuwih nyoko ka alam. Sakabeh wangunan dicieun tina kai atawa awi jeung suhunana ku injuk. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun, simkuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: BBM naik
1: gitu, Neng. Ah, kan mana gemilu? Geus bagi dua ame Adil.
0: Ih, gelis-gelis pinter. Satu sorangan nyupiran.
1: Ada ojek. Kasian deh lah.

0: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
1: Tahukah Anda? Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.
2: Sampurasun Pasundan.
3: Anda masih bersama kami Perompat Suara Budaya Bandung Sampurasun Pasundan. Nah, pendengar, kesenian tradisional Sunda ini merupakan identitas dan marwah leluhur kita yang terus harus kita jaga ya keberlangsungannya. Di tengah arus modernisasi tradisional Sunda, ini kesenian tradisional Sunda ini harus terus kita upayakan lestari kembang. Salah satu warisan seni yang sangat kaya akan nilai musikalitas dan juga filosofi.

0: Opinya di Antawisna nih ayah kendang wayang ya. Namun bagaimana cara kita merawat dan juga mewariskan kepada generasi masa kini agar tradisi ini tetap hidup, kita akan berbincang bersama nih dengan pakarnya ya. Merawat tradisi kendang melalui program PKM ISB Bandung. Pagi hari ini kita sudah terhubung bersama dengan narasumber, ada Kang Yosep Nurjaman Alamsyah SNMSN. Beliau dosen jurusan Karawitan Fakultas Seni Pertunjukan ISB Bandung. Kita sapa dulu. Selamat pagi Kang Yosep.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
1: Rampes.
0: Damang sehat Kang Yosep ya pagi hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Pak dosen nih ngobrolin berkenaan tentang bagaimana melestarikan seni Sunda ya. Ini mungkin khusus kita yang ngobrolin masalah kendang wayang nih Kang Yosep ya. Gitu ya. Nah ini kendang wayang sendiri kan bagi sebagian orang mungkin masyarakat muda terutamanya anak Gen Z ini mungkin masih asing begitu Kang Yosep, boleh disampaikan begitu?
1: Boleh. Baik. Terima kasih Kang Beni. Ya. Ini kakak saya. Ya siap. Jadi untuk masa ini memang pada dasarnya minat bagi para pemuda ya untuk mendalami kesenian-kesenian tradisional khususnya sudah berkaitan dengan kendang Sunda, lebih khusus lagi berkaitan dengan kendang wayang golek itu kalau kita di generalisir ya memang cukup kurang,
0: masih kurang
1: minatnya, masih kurang dibanding dengan ini kita konteksnya kendang ya,
0: kendang
1: dibanding dengan kendang-kendang yang genre yang lain. Kenapa bisa dikatakan kurang? Karena memang untuk level untuk bisa menyajikan kendang wayang golek sendiri dibutuhkan keparigelan anu langkung, harus menguasai gitu ya, berbagai jenis kesenian yang ada di Jawa Barat ya. Jadi misalnya tidak dikhususkan untuk menguasai kendang jaipongan saja misalnya atau misalkan kendang kiliningan saja, tapi untuk kendang wayang golek dia harus bisa menguasai seluruh jenis kesenian yang ada di Jawa Barat. Baik. Karena kita tahu bahwa pertunjukan wayang golek itu multidisiplin ya, multidisiplin seni. Ya, itu juga berkaitan dengan aspek musikalnya juga. Di samping itu juga si pemain kendang itu harus menguasai lakon atau adegan, setiap adegan yang disajikan oleh dalang. Jadi harus menguasai semuanya. Nah, itu kan butuh waktu ya. Sementara untuk sekarang, walaupun secara informasi itu sangat gampang. Untuk saat ini kita bisa buka handphone, kita bisa nonton, bisa kemudian belajar sendiri. Tapi kadang gitu luput. Ya, kadang luputnya seperti ini. Kita untuk menyajikan sesuatu itu butuh proses. Butuh orang yang bisa membimbing kita itu berkaitan dengan marwah, berkaitan dengan teknik, berkaitan dengan hal-hal di luar nalar kita yang tidak ada dalam media-media yang kita tonton sekarang. Nah, mungkin itu salah satu kendala untuk para Gen Z ya. Samping secara informatif itu sangat gampang, tapi berkaitan dengan marwahnya sendiri itu kurang untuk dikuasai oleh teman-teman generasi muda sekarang.
0: Jadi tadi multidisiplin begitu ya kendang wayang ini. Jadi memang level tertentu ini mungkin sulit kalau misalnya sekedar otodidak gitu ya Kang Yosep ya, hanya sekedar melihat dari. Baik, lanjut lagi nih Kang Yosep. Apakah memang sangat-sangat kontras jelas gitu tujuan dari PKM ISB Bandung ini lebih merawat tradisi kendang wayang, atau sebenarnya bagaimana hanya salah satu bagian dari program PKM dari ISB Bandung begitu?
1: Jadi berkaitan dengan program PKM ISB Bandung sebetulnya multidisiplin juga pada dasarnya. Jadi semua bidang keilmuan itu bisa diangkat dalam program PKM ini. Inti dari program ini kan kita memberikan sesuatu kepada masyarakat. Intinya itu kita berkontribusi kepada masyarakat. Tentunya dasarnya adalah ketika si dosen ingin melakukan kegiatan PKM harus tahu dulu nih. Yaitu kita harus bisa mendeteksi observasi terlebih dahulu ini bagaimana perkembangan instrumen kah atau misalkan tarian kah atau misalkan lukisan kah yeah. atau misalkan apapun lah yang berkaitan dengan seni budaya itu di masyarakat seperti apa. Kalau dikira memang sudah dilupakan, kemudian generasi sekarang sudah banyak yang tidak tahu, kemudian pokoknya kemungkinan akan punah apabila tidak dilakukan pelatihan atau regenerasi.
0: Yeah.
1: Makanya kegiatan PKM ini di situ fungsinya yaitu untuk minimal memberikan informasi lagi kepada para Gen Z lah katakanlah bahwa di tempat ini atau dimanapun kesenian tertentu itu ada dan dulu menjadi primadona. Tapi seiring dengan berjalannya waktu karena terkikis juga oleh perkembangan media yang sekarang didominasi oleh siapa, ini konteksnya contohnya adalah kenang wayangan ya.
0: Yeah, yeah.
1: Didominasi oleh siapa sehingga muncullah fans, oh saya fansnya kemana misalkan kalau tukang kenang ke toko si A, si B, si C.
0: Yeah, yeah.
1: Padahal mereka sendiri tidak sadar bahwa di tempat mereka itu sangat potensial pada masanya.
0: Okay. Hmm.
1: Sehingga di sini muncullah kegiatan dosen siapapun ya. Dosen semuanya itu untuk melakukan pelatihan kepada masyarakat dengan tujuan bahwa objek-objek seni yang sebelumnya itu jaya kemudian terlupakan dan diingatkan kembali dengan harapan ke depannya terus berkembang, meningkat, dan kembali lagi ke masanya. Seperti itu kurang lebih.
0: Oh, baik. Begitu. Jadi tidak hanya kendang wayang saja di sini sebenarnya program PKM ini begitu ya.
1: Betul,
0: tapi paling tidak dengan adanya program PKM ini juga juga kembali mengadvokasi perihal para pelestari wayang yang ada di daerah masing-masing begitu Kang Yosep ya.
1: Betul.
0: Oh, oke. Okay. Baik. Nah, kalau dalam proses pelaksanaan program PKM ini Kang Yosep sudah berjalan apakah belum nih PKM-nya?
1: Ini sedang berjalan.
0: Sedang berjalan. Oke.
1: Okay. Sedang berjalan.
0: Sedang betul. Berjalan. Kurang lebih berapa lama sudah berjalan Kang Yosep saat ini?
1: Kalau dari saya gambarkan dari awal persiapan ya. Persiapannya itu sebetulnya dari tahun kemarin.
0: Okay.
1: Karena kami harus ada seperti pengajuan proposal, kemudian ada dievaluasi, kemudian disortir siapa sih yang lebih urgent, siapa yang lebih urgent temanya gitu. Oh misalnya di daerah satunya di daerah Garut kenangan wayang golek sekarang sudah cukup mengkhawatirkan keberadaannya.
0: Okay.
1: Sehingga muncul nama topik ya. Nama topik yang sudah dikurasi oleh para asesor. Setelah itu baru ada pelaksanaan kegiatannya. Pelaksanaan kegiatannya itu kurang lebih dimulai dari bulan Maret dan akhir sebetulnya sampai bulan November. Cukup panjang sebetulnya pelaksanaannya. Cuman tidak pada aplikasinya tidak sepanjang itu. Karena kami juga berkaitan dengan banyak hal, terutama apabila daerahnya cukup jauh dan cukup sulit untuk dijangkau, itu nanti ada metode-metode yang kami lakukan. Dalam hal ini adalah tim PKM-nya.
0: Baik, Kang Yosep masih tersambung? Halo, Kang Yosep masih tersambung, silakan.
1: Baik, masih. Ya.
0: Ya,
1: jadi ya walaupun misalnya daerahnya jauh ya, daerahnya jauh tempat lokasi PKM-nya, tapi kami menggunakan metode supaya target yang sudah kami rencanakan harus tercapai dengan baik dan nanti insya Allah terakhirnya itu selesainya di bulan September lah, karena kami harus melakukan laporan-laporan itunya untuk selesai kegiatannya.
0: Oke. Kegiatannya apakah akan ditampilkan atau bagaimana nih Kang Yosep dari PKM ini?
1: Baik, untuk kegiatan PKM ini biasanya itu semuanya harus dibuat ke dalam bentuk video. Video pertunjukan.
0: Baik.
1: Karena kan hasil pelatihan ya. Jadi sebagai bukti bahwa sudah dilaksanakan pelatihannya. Ya, kemudian dibuatlah video dokumentasi dan itu dijadikan sebagai salah satu syarat dalam laporannya. Seperti itu.
0: Baik. Oke, dalam proses pelaksanaan program PKM ini tentunya pasti menghadapi tantangannya yang mungkin sering ditemui di lapangan, Kang Yosep, sebagai pembimbing, sebagai dosen begitu, khususnya memperkenalkan atau mengajarkan kendang wayang ini kepada generasi muda. Apa nih kira-kira tantangan yang sering dijumpai begitu, Kang Yosep?
1: Yang pertama, tantangan minat.
0: Minatnya.
1: Minatnya, karena minat kan tidak bisa dipaksa.
0: Betul.
1: Ya, harus betul-betul sadar diri sendiri bahwa saya itu penting loh untuk mempelajari ini, mengikuti pelatihan kendang wayang ini misalnya. Yeah. Karena maaf tapi saya bukan mendeskreditkan, mohon maaf sebelumnya. Ini saya hanya berbicara keadaan saja. Jadi kan sekarang itu marak sekali dan banyak sekali pemain kendang yang yang berfokus, berkonsentrasi di kendang dangdut misalnya.
0: Iya, iya.
1: Nah, ketika saya punya niat untuk memperkenalkan kendang wayangan ini, sedikitnya saya melakukan observasi terlebih dahulu, kemudian dipilih. Artinya bukan pemilihan ini mah tidak cocok, ini cocok, bukan seperti itu, tapi balik lagi ketika ditawarkan, "Oh, minat, ayo ikut." Kemudian saya juga mengkategorisasi umurnya, soalnya dengan harapan kalau misalkan yang mengikuti umurnya lebih muda, setidaknya dia akan menjadi duta saat ini dan ke depan untuk memberikan kembali kepada para generasi mudanya. Kemudian karena tadi bahwa kendang wayang golek itu cukup tidak mudah karena harus punya pengalaman mendengarkan kenangan-kenangan tari klasik ya, karena backgroundnya dari situ, kemudian dielaborasi, dikembangkan, baik dikurangi atau ditambahkan sesuai dengan kebutuhan gerak tari dan sesuai dengan kebutuhan karakter wayangnya, itu kita istilahnya ditransformasikan yang tadinya kendang tari klasik yang notabene di medianya adalah manusia, kemudian kita ditransformasikan, dipindahkan ke kendang wayang golek yang notabene media yang diiringannya itu adalah wayang atau kayu. Nah, di situ kan muncul estetika-estetika musikal, temponya, kemudian lirih, tebal dan sebagainya. Itu yang dilakukan. Nah, kesulitannya adalah memberikan pemahamannya itu terlebih dahulu.
0: Oke.
1: Okay. Sebetulnya menghafalkan motif itu relatif gampang, tidak akan lama apalagi sudah punya latar belakang main kendang, ya. Tapi yang cukup sulit itu adalah ketika memperkenalkan, oh ini loh misalnya berasal dari tarian ini, kalau misalkan tari klasiknya kemudian diadopsi, ditarik ke wayang golek, estetikanya jadi berubah, bahkan tidak panjang seperti di tari klasik, hanya sekian, mungkin bisa dibilang 30% yang diambil ke kendangan wayang golek, tapi tentunya dengan dikembangkan tempo, kemudian disesuaikan dengan lagunya, karakternya dan sebagainya. Itu kesulitannya di situ sebetulnya, memberikan pemahaman supaya para pengendangnya itu paham. Oh, ini yang diiringi itu adalah karakternya, misalkan satria, satrianya lungguh atau satria ladak. Walaupun misalnya motif yang disajikan itu adalah namanya sama polanya, tapi ada sentuhan estetika musikal yang berbeda untuk membangun karakter wayang yang diiringinya. Itu yang cukup sulit sebetulnya.
0: Baik, Kang Yosep, lanjut lagi melalui tentang program PKM ini, sebenarnya sih apa nih ya? Program PKM ini target luaran atau jangka panjang yang ingin dicapai oleh ISBI Bandung teh apa nih, Kang? Terutama dalam apakah untuk keberlangsungan seni kendang wayang saja atau juga ada istilahnya ada visi ke depannya seperti apa begitu dari program PKM ini?
1: Baik. Untuk program PKM ini secara umum tentunya untuk melestarikan, kemudian mengangkat, kemudian mengembangkan apabila ada yang mungkin bisa dikembangkan. Tujuan akhirnya apa? Supaya seni-seni yang berkembang di masyarakat, khususnya yang terutama yang sudah mulai tidak dikenal oleh zaman masyarakat saat ini, itu minimal bisa dikenal kembali. Dan syukur-syukur bisa mencapai masa jaya seperti dulu. Istilahnya kalau misalkan kebudayaan itu tidak mau hilang, tentunya harus ada sentuhan perkembangan. Nah, di dalam PKN pun juga melakukan hal itu supaya apa? Supaya masyarakat minimal tertarik lagi untuk belajar,
0: baik,
1: apalagi kesananya dijadikan sebagai mata pencaharian, itu akan sangat bermanfaat buat masyarakat.
0: Baik, jadi agar tidak terkesan kuno begitu ya, tapi ada sentuhan yang menarik yang relevan mungkin di era saat ini begitu ya Kang Yosep ya.
1: Betul.
0: Baik.
1: Betul.
0: Nah, Kang Yosep kemudian lanjut lagi nih, ini daerah mana saja yang saat ini mungkin tersentuh oleh program PKM ISB Bandung saat ini, Kang Yosep?
1: Baik, kalau khusus saya sendiri sekarang sedang berlangsung itu di daerah Garut.
0: Garut.
1: Di daerah Garut.
0: Ya, okay.
1: Makanya tema PKM saya adalah pelatihan kendangan wayang golek Garutan. Artinya di situ kita bisa baca bahwa oh dulu di Garut itu punya kendangan khusus gitu untuk wayang golek yang berbeda dengan daerah yang lain.
0: Ada ciri khas tersendiri gitu ya.
1: Ada ciri khas, betul, ada ciri khas. Kemudian berkaitan dengan kegiatan PKM-nya sendiri diupayakan seluruh daerah ya. Tentunya gimana sih pengusul juga ya. Pengusulnya mungkin mau ke daerah Cirebon, ada pengusulnya bahkan ke daerah Brebes. Di Brebes itu ada rumah adat tapi khusus orang Sunda, bahasanya bahasa Sunda. Itu ada di situ. Kemudian ada juga di daerah-daerah lain, ada ke daerah Karawang, ada ke daerah Cianjur juga ada. Jadi sebetulnya skop daerahnya itu seluruh Jawa Barat yang berkaitan dengan kesenian, dalam tanda kutip kesenian Sundanya gitu. Bahkan ke daerah, walaupun secara geografis bukan termasuk daerah Jawa Barat, tapi di daerah itu ada satu, bukan kampung ya, tapi lebih ke rumah adat karena rumahnya juga itu bagus-bagus tapi masih terjaga adat istiadatnya.
0: Oke, jadi tidak
1: Sunda semuanya.
0: Baik. Jadi tidak hanya di wilayah Jawa Barat, tapi yang tersentuh dengan budaya Jawa Barat begitu ya, budaya Sunda. Betul. Begitu ya, Kang Yosep.
1: Betul.
0: Ya. Baik. Jadi
1: betul,
0: ini untuk tahun ini sebenarnya ada beberapa kawasan yang tersentuh oleh PKM ini, Kang Yosep, apa Garut saja atau juga serentak di berbagai daerah?
1: Langsung serentak di berbagai daerah.
0: Termasuk tadi Garut ya.
1: Iya,
0: dan
1: saya
0: konsentrasinya
1: di Garut.
0: Kang Yosep konsentrasi di Garut. Dan ini dibagi-bagi, Kang Yosep, dibagi-bagi beberapa tempat begitu ya, mahasiswanya begitu.
1: Gimana? Punten, diulangi pertanyaannya.
0: Ya. Jadi apakah ini dibagi-bagi begitu PKM ini di beberapa tempat ini saat ini begitu ya, Kang Yosep ya?
1: Betul. Sebetulnya pembagiannya itu tidak ditentukan oleh lembaga, tidak ditentukan oleh kampus. Dalam
0: jadi,
1: hal ini kan
0: pengusul
1: kegiatan
0: ya?
1: PKM ini sesuai dengan yang diusulkan oleh para pengusul. Gitu.
0: Oke, terutama Kang Yosep di wilayah Garut tadi yang pengen mengangkat kendangan ala Garut gitu ya, Kang Yosep.
1: Betul.
0: Ya? Berarti sebelumnya memang. Jadi sebelumnya memang ada para pengendang atau mungkin tokoh-tokoh di Garut yang juga cukup terkenal dan mungkin sudah mulai dilupakan begitu, Kang Yosepnya, di sana.
1: Betul.
0: Nah, boleh dikasih bocoran, di spill siapa nih, Kang Yosep? Yang
1: katanya ya latar belakangnya, landasannya saya mengangkat tema ini dulu sekitar tahun 80-an lah, sebelum eranya Jaipongan, sebelum eranya para dalang yang populer, misalnya dalang Pak Asep, Sunandar almarhum, Pak Dede Ambung almarhum, dan lain-lain. Itu masing-masing daerah itu punya kelebihannya masing-masing, punya identitasnya masing-masing.
0: Cirinya ya.
1: Ciri. Nah, mohon setiap daerah. Begitupun dengan daerah Garut. Kata sesepuh di sana dulu katanya sering banyak para seniman dari Bandung untuk belajar ke Garut. Salah satunya adalah kendangannya, lebih khususnya kendangan wayang goleknya. Kemudian saya coba telusuri, jadi sebelum pelaksanaan PKM
0: ada
1: ini saya melakukan
0: dulu
1: penelitian dulu. Betul,
0: baik,
1: tahun
0: baik.
1: Kemarin kebetulan saya melakukan riset dulu penelitian di Garut ke beberapa tokoh seniman yang ada di sana. Kemudian setelah itu, setelah saya mendapatkan datanya, saya melakukan PKM untuk mengembalikan kembali ke masyarakat di Garut gitu. Jadi saya cari dulu, sudah saya dapatkan, saya berikan lagi ke yang punyanya lah, seolah-olah seperti itu.
0: Iya. Gitu. Oh baik, jadi riset dulu sebelum menentukan tempat ya, Kang Yosep ya.
1: Betul.
0: Baik, betul. Baik. Oke. Nah, lanjut terakhir mungkin Kang Yosep, pertanyaan terakhir ini, pesan atau ajakan dari Pak Yosep sendiri kepada pendengar setia RRI Pro 4 nih, agar juga turut andil dalam jaga melestarikan warisan budaya Sunda, termasuk juga mungkin minat untuk belajar kendang wayang begitu Kang Yosep ya.
1: Betul, betul.
0: Bangga, silakan.
1: Baik. Saya apa ya namanya, mungkin sedikit mengajak ya, karena sekali lagi bahwa belajar seni itu tidak bisa dipaksakan, karena seni itu bagian melekat kepada setiap orang, khususnya di setiap daerah ya. Mungkin ajakan saya, ayo kita pertahankan. Cara mempertahankannya itu kita bisa belajar, kita bisa mungkin kalau misalkan untuk dijadikan sebagai mata pencaharian, itu kita butuh berpikir panjang gitu ya, karena
0: pasti.
1: Balik lagi bahwa ini kita tidak memungkiri bahwa ini worth it nggak sih untuk menjadi seorang seniman gitu kan, seperti apa dan lain sebagainya. Jadi cukup dengan kita merasa memiliki, cukup kita dengan bersikap untuk menjaga, melestarikan, insya Allah seni-seni budaya yang ada di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Garut, itu tidak akan punah. Terlebih misalnya orang-orang yang ingin belajar itu generasinya masih muda. Jadi jangka waktunya itu cukup panjang. Berbeda dengan, bukan berarti yang sudah sepuh nggak boleh belajar, tidak. Itu sebetulnya tidak ada batasan
0: pengecualian
1: umum
0: belajar, gitu ya.
1: Tidak ada pengecualian, betul. Cuman ini kalau kita berbicara dengan strategis, apa ya, umur strategis itu kan kalau umurnya masih muda kemudian belajar, dan itu akan menjadi akan umurnya akan panjang dan nanti akan diberikan lagi mungkin kepada para generasi berikutnya, dan insya Allah tidak akan punah seperti itu.
0: Baik ya, diharapkan sih generasi muda, tapi kalaupun ada juga mungkin yang sudah sepuh tapi punya minat begitu untuk belajar, siapapun boleh begitu ya Kang Yosep ya.
1: Betul sekali.
0: Baik. Oke, jadi direncanakan ini akan berakhir di bulan September Kang Yosep.
1: September
0: ya?
1: Betul. September. Insya Allah nanti kami akan melakukan evaluasi akhirnya di bulan September.
0: Evaluasi
1: di
0: akhirnya
1: Cikajang, Kabupaten Garut.
0: Cikajang, Kabupaten Garut. Kemudian apakah ada jadi videonya ini akan menjadi dokumentasi dokumentasi milik dari ISBI Bandung begitu? Gitu. Apakah nantinya akan juga disebarkan juga kepada halayak, karena kan tujuannya tadi juga untuk diketahui kembali oleh masyarakat begitu Kang Yosep terakhir.
1: Betul. Jadi pada dasarnya ISBI Bandung itu tidak akan memiliki secara haki misalnya gitu. Tidak. ISBI Bandung itu hanya sebagai jembatan perantara untuk menyimpan dokumennya. Apabila besok atau lusa ada masyarakat yang membutuhkan. Betul, akan dikembalikan lagi ke masyarakat. Jadi seperti itu kurang lebih. Itunya.
0: Baik, harapannya kembali lagi begitu ya, kebanggaan masyarakat Cikajang Garutnya juga jadi tumbuh kembali Kang Yosep ya.
1: Betul.
0: Bahwa dulu pernah ada jejak dari para sesepuh ya. Begitu ya.
1: Betul, tokoh, ya.
0: Para inohong-inohong di daerah sana begitu ya. Mudah-mudahan tetap lestari seni wayang tidak hanya di wilayah Cikajang tapi juga untuk wilayah-wilayah lainnya Kang Yosep, dengan adanya program PKM ini mudah-mudahan seni Sunda ya secara umum. Betul. Tidak hanya kendang, ini bisa lestari dimanapun. Terima kasih Kang Yosep sudah hadir dan juga sudah berbincang di Pro 4 RRI Bandung untuk hari ini. Hatur nuhun, selamat beraktivitas, sehat selalu. Hatur nuhun. Baik.
1: Amin.
0: Sampurasun, hatur nuhun.
1: Rampes.
0: Demikian obrolan kami bersama dengan Kang Yosep ya Nurjaman Alamsyah SNMSN, dosen jurusan Karawitan Fakultas Seni Pertunjukan ISBI Bandung, mengenai merawat tradisi kendang wayang melalui program PKM ISBI Bandung. Nantikan obrolan-obrolan seru lainnya ya, yang pastinya di Pro 4 RRI Bandung. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana.

0: 4.
1: Jawa Barat jadi surga wisata, sajarah, ujung budaya. Salah sahijina Karawang, lain ngan ukur nyadiakeun tempat wisata pikeun kulawarga, tapi oge wisata anu ngandung sajarah, seperti Candi Jiwa, anu mibanda wangunan kuno peninggalan peradaban baheula. Candi Jiwa pernahna aya di wewengkon Candi Batu Jaya, anu pagedeng jeung wangunan Candi Blandongan, nyaeta di Segaran Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ngajug-jug ke Candi Jiwa, para wisatawan bisa langsung ngagunakeun kendaraan. Sawatara operasional wisatana buka timimiti jam 8 isuk-isuk nepi ka jam 4 sore. Warta Pamungkas. Waduk Dharma Kuningan legana nepi ka 425 hektar anu mibanda fungsi caina pikeun pasawahan anu sumber caina ti walungan Cinangka jeung walungan Cisalak. Kondisi Waduk Dharma Kuningan kiwari dirawat tur dijaga sangkan anu ngadongdon ka eta tempat bisa tumaninah tur genah. Wisata Waduk Dharma Kuningan mibanda loba fasilitas anu bisa dimangpaatkeun pikeun ngeusi waktu. Sanajan di Waduk Dharma Kuningan sumebar misteri siluman belut putih anu ukuranana gede. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
2: Jadi guru itu sulit loh.
1: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
2: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar, sana, cepet.
3: A few moments later.
1: Dika itu susah sekali diajarinnya, gitu aja gak bisa, emosi saya.
2: Susah kan jadi guru, itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
1: Ngeri mah.
2: Masih mikir profesi guru itu gampang.
1: Enggak mah, enggak. Ampun.
4: Papa.
2: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
1: Enggak mah. Ampun.
5: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
6: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri, yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, suara budaya Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya. Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi pendengar dimana saja Anda berada. Saat ini Anda masih bersama kami perempat Suara Budaya Bandung melalui gelombang AM 540 kHz yang juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan tentunya saya Rosyanti Mustika yang menemani Anda di pagi hari ini dalam obrolan Kacida ya, Komunitas Cinta Budaya. Mau ngobrol apa kita pagi-pagi ini? Kayaknya agak serius ya pendengar obrolannya di pagi hari ini, karena kita akan ngobrol tentang KAA ya. Tapi Anda jangan salah dulu, kita enggak akan ngomongin tentang Konferensi Asia Afrika ya. KAA di sini adalah beda arti. Jadi, kita akan ngobrol-ngobrol tentang KAA-nya itu adalah kepanjangan dari Komunitas ASEP-ASEP ya. Dan saat ini di studio sudah hadir narasumber, ada Kang Asep Suwarna adalah Sekjen DPP KAA, kemudian juga ada Kang Asep Aji, praktisi seni tari ya. Iya, baiklah, dan kita langsung saja menyapa dulu narasumber-narasumber kita ya, yang tentunya namanya tentu Asep ya. Di sini hanya saya yang namanya bukan Asep ya. Kita ngobrol-ngobrol tentang 4 pilar KAA ya. Apa sih 4 pilar KAA? Tapi kita kenalan dulu dong sama narasumber kita ya. Ada Kang Asep Suwarna. Kang Asep Suwarna ini Sekjen DPP KAA. Wilujeng enjing Kang Asep.
2: Wilujeng enjing teteh.
1: Wilujeng enjing. Aduh, ini ya coba ada suaranya enggak Kang?
2: Ada.
1: Ada ya. Oke, okay, baiklah. Ini Kang Asep ini adalah Sekjen DPP KAA.
2: Iya.
1: Oh, jadi komunitas Asep-Asep juga ada sekjennya.
2: Iya. Jadi kan itu organisasi, jadi seperti organisasi pada umumnya gitu ya. Jadi dari posisi ketua umum, ada sekretaris jenderal, ada wakil ketua, dan juga ada bidang-bidang. Jadi nanti ada ketua dan anggota di masing-masing bidang, seperti itu.
1: Baiklah, seserius itu ya, komunitas ASEP-ASEP ini ya, organisasi ini seserius ini sampai jajarannya lengkap sekali begitu ya.
2: Itu. Jadi karena memang ya itu organisasi itu kan memang ada istilahnya kan ada undang-undang yang mengatur gitu ya. Jadi kan memang tentu ada tujuannya gitu kan, ada ADART. Jadi memang tadi pun apa struktur pun jadi pengurusan pun juga memang ada aturannya gitu kan, seperti
1: baik,
2: itu.
1: Baik. Dan di sini juga Kang Asep Suwarna ini ditemani sama Kang Asep Aji ya. Kang Asep Aji ini praktisi seni tari. Kang Asep sebagai apa nih?
3: Siap. Abima sebagai anggota.
1: Anggota aja benar. Nah,
3: kebetulan Akama di Kota Bandung. Oh. Sama juga sekretaris. Tapi dalam hal ini saya sebagai praktisi seni saja.
1: Oh gitu.
3: Harusnya namanya Asep teh.
1: Iya, karena memang pasti yang masuk komunitas ini Asep ya, Asep namanya ya.
2: Memang harus Asep.
3: Harus Asep.
1: Yang pertama, nah ini nih yang menarik ya. Syarat pertama masuk komunitas Asep-Asep ini adalah namanya harus Asep tentu
2: harus,
1: ya.
2: Betul.
1: Nah, tapi mau ngomong-ngomong nih, sebelum kita ngobrol ke 4 pilar KAA ya, Kang Asep Suwarna.
2: Suwarman.
1: Suwarman. Yeah. Oh, baiklah, di sini salah ya. Maaf ya.
3: Kang Arman.
2: Nama panggungnya Kang Arman, nama lengkapnya Asep Suwarman.
1: Suwarman.
3: Itu nama panggung Arman.
1: Nama panggungnya Arman. Berarti bisa nyanyi dong kayak Arman Maulana enggak sih?
2: Enggak. Yang ini enggak.
1: Yang ini enggak. Oke, Kang Asep Suwarman, sebelum kita ke topik kita 4 pilar KAA nih, pengen tahu dulu ini sebetulnya komunitas KAA ini didirikan tahun berapa nih?
2: 2016 di 17 Juli.
1: Oh, 17 Juli ya. 2016.
2: Iya, secara resmi berdiri di tanggal itu.
1: Tapi berarti masih muda dong ya.
2: 8 tahun berarti ya.
1: Masih 8 ini. Tahun ya.
3: Tapi mungkin proses sebelum lahir juga kan
2: panjang.
1: Oh,
2: ya.
1: Proses jadi, untuk jadi satu betul. Organisasi atau komunitas ini
3: tidak sebulan dua bulan, prosesnya panjang.
2: Tahunan. Oh. Jadi dari beberapa orang memang awalnya gitu kan, ada kumpulan gitu kan, saling empati, tetap kemudian besar gitu kan. Ya mungkin ada beberapa tahun lah, mungkin ada 1-3 tahun ya barulah yang 17 Juli 2016 itu memang secara resminya gitu kan. Jadi
3: secara
2: yang
3: organisasi ya.
2: Betul, yang dibuatkan akta pendiriannya itu yang di tanggal 17 Juli 2016 itu.
1: Oke, dan yang melatar belakangi didirikannya komunitas Asep-Asep ini apa sih sebetulnya?
2: Ya itu tadi, jadi memang ada pertemuan beberapa orang gitu kan, karena satu Asep dengan yang lainnya itu ya di situ ada kondisi yang memang mungkin satunya belum beruntung, satunya sudah memiliki kondisi yang lebih baik gitu kan, sehingga di situ timbul rasa empati untuk saling membantu sesama Asep. Nah, tetapi kemudian ya di situ berkembang gitu kan, ada tujuan-tujuan yang kemudian ditetapkan gitu kan dari komunitas ini seperti itu.
1: Apakah ini melalui riset dulu nggak sih, atau ke papa nyari data dulu yang benar-benar akurat bahwa nama Asep ini paling banyak, iya nggak sih, melalui itu dulu nggak?
3: Sebetulnya iya nggak juga, tapi kan nama Asep itu kan biasana kerja maletik mah rek lain nami lain Asep, oke sok dipanggil Asep,
1: sok dipanggil Asep ya,
3: Encep gitu kan.
1: Oke.
3: Sehingga nama Asep itu ya boleh bilang populer lah, identik apalagi dengan munculnya punten seniman besar Asep Sundandar. Wah, nama Asep kan semakin booming gitu.
1: Oke, baik. Tapi nama Asep ini identik dengan orang Sunda enggak sih?
2: Iya.
1: Atau ada Asep di luar orang Sunda yang namanya Asep, ada enggak?
3: Ada.
1: Ada itu juga.
3: Kan, tapi biasanya keturunan Sunda.
1: Iya. Gitu, keturunan Sunda ya. Iya,
3: ada nama Asep.
1: Oh,
3: tapi memang karena keturunan.
1: Ya. Apakah itu ibunya atau bapaknya yang orang Sunda orang gitu Sunda. Ya? Pasti. Tapi pasti salah satunya ada orang Sunda, sehingga namanya ada Asep, walaupun orang Bali atau orang mana gitu ya.
3: Betul, gitu. Oke. Minimal itu ada hubungan kaitan dengan budaya lah. Kebudayaan.
2: Makanya Asep itu sebenarnya produk Sunda, karena nggak mungkin namanya Asep tadi. Kata Kang Haji misalnya tinggal di Bali, itu udah pasti ditelusur itu secara keturunan garis pasti ada orang Sundanya, udah pasti.
1: Baik, tapi bukan hanya sekedar kumpulnya apa nama-nama Asep di komunitas ini kan. Tentunya tadi Kang Asep Suwarman ini sudah mengatakan bahwa karena melihat yang namanya Asep ini kan ada yang sudah sukses, kemudian ada yang belum beruntung dan lain sebagainya, dan disinilah tempat untuk saling membantu begitu ya.
2: Betul.
1: Memang kegiatannya apa aja nih Kang?
2: Nah, jadi kegiatannya itu tadi berpijak tadi pada empat pilar tadi.
1: Nah,
2: yang empat pilar ini memang diambil dari nama Asep, empat huruf A, S, E, P.
1: A-nya
2: itu akhlak, S-nya itu sosial, E-nya itu ekonomi, P-nya itu pelestarian pendidikan, pelestarian budaya dan lingkungan.
1: Iya, mundur pisannya. Empat pilar ini ya, empat pilar kali.
3: Ini terakhir mah ayah pisan kebudayaan.
1: Ayah pisan ya, nyambung kebudayaan.
3: Karena ayah kebudayaannya dan lingkungan.
1: Ya. Oke, baik. Boleh dijelaskan satu-satu nih, Kang Arman. Kang Arman.
3: Aku sekjen ya, teman.
1: Oke. Okay.
2: Jadi yang pertama itu A, itu akhlak.
1: Akhlak.
2: Jadi bahwa Asep itu memiliki karakter religius, perilaku terpuji. Nah, itu yang diharapkan itu tercermin pada diri Asep dalam perilakunya. Nah, kemudian S itu sosial. Jadi bahwa Asep itu diharapkan memiliki kepekaan sosial tadi, membantu Asep yang lainnya yang mungkin belum beruntung seperti itu.
1: Baik.
2: Atau bahkan juga membantu di luar Asep. Nah, ini juga sesuai tagline dari komunitas Asep itu bahwa

0: bukan memiliki pendidikan yang cukup, yang mumpuni, dan juga wawasan yang luas sehingga itu siap dalam menghadapi tantangan zaman, dan juga tadi pelestarian budaya juga diharapkan tadi juga memiliki peran gitu kan dalam melestarikan budaya, khususnya nama Asep, karena Asep itu juga memang produk budaya, produk Sunda gitu ya, seperti itu.
1: Oke, baik ya. Dengan apa ya? Dengan kata lain, mungkin disinilah penggodogan mungkin ya. Jadi ketika diusahakan kalau bisa yang nama Asep mah atau naonnya sesuai dengan empat pilar itu gitu ya.
0: Oh, gitu,
1: iya. Jadi kalau misalkan masih ada di luar sana ya, Asep-Asep yang misalkan belum masuk, cobalah masuk ke komunitas Asep-Asep ini biar nanti kompak yang namanya Asep ini memiliki sifat dari empat pilar
0: tadi.
1: Komunitas Asep-Asep ya. Oke, baik. Nah, tadi kan misalkan okelah yang sudah berhasil, yang sudah sukses ya atas nama Asep ini kan sudah tidak diragukan atau dikhawatirkan. Nah, kemudian memikirkan lagi Asep yang lain yang belum sukses ya. Itu di apa di mungkin dipacu supaya mereka itu berhasil.
0: Ya.
1: Nah, itu caranya pembinaannya seperti apa, Kang?
0: Ya, itu tadi di pilar ekonomi tadi, Teh.
1: Nah, dibinanya seperti bagaimana?
0: Jadi, misalnya kan tadi ada nanti dalam aktualnya itu nanti bisa bekerja sama dengan misalnya dengan pemerintah, dengan UMKM seperti itu. Jadi, ada pemberdayaan ekonomi. Nah, sehingga di situ kan ada nilai ekonomi yang kita dapat. Nah, itu bisa di untuk membantu para Asep yang memang belum beruntung. Jadi nanti semuanya itu izinnya tuh terlibat di situ gitu kan, untuk dengan pemberdayaan ekonomi tadi buat usaha lah, ya buat usaha.
1: Oh, memang sekarang belum jalan nih untuk pembinaan seperti yang dibina untuk ke UMKM atau dan lain sebagainya.
0: Di daerah-daerah itu sudah jalan seperti
1: Oke. Di daerah-daerah sudah, tapi belum merata semua.
0: Ya, jadi kan ada kita itu kan ininya strukturnya kan dari pusat, kemudian kan ada daerah gitu ya. Jadi ada dewan pengurus daerah gitu kan, misalnya ada di Kota Bandung itu juga kan secara struktur kan daerah, kemudian di Cianjur, di Purwakarta, di Garut, Tasik. Nah, itu kan seperti itu.
1: Iya.
0: Itu di pemilu mulai daerah-daerah gitu, Teh.
1: Oke, ini udah menarik sekali ya. Dari empat pilar ini lamun kurang sudah memundal pisan lah isina tehnya. Insyaallah kalau misalkan bukan hanya untuk nama Asep sih sebetulnya ya, untuk semua orang juga ketika kita memiliki sifat atau perilaku dari empat pilar ini tentu akan menjadi lebih baik begitu ya. Nah, ini saya ke Kang Asep Aji nih. Kang Asep aja seperti yang kita tahu bahwa Kang Asep ini adalah seniman ya, praktisi seniman. Nah, awal mulanya apakah memang dari awal berdirinya KAA ini Kang Asep sudah ikut gabung?
2: Alhamdulillah dari mulai Kang Tutu ya. Almarhum. Karena ketua yang pertama itu ketua umum Kang Tutu ya almarhum. Saya sudah dilibatkan waktu itu bareng dengan Kang Dodon Jambul, seniman lawak. Itu seharusnya namina Asep. Kang Dodon kan namanya Asep.
1: Nah,
2: kebetulan waktu itu sama-sama di bidang seni seki seni atau biro seni lah dulu, biro seni budaya, biro seni. Ya terpancing lah dan terpanggil kurang terang namina Asep yang ngiringan lah gitu. Yang kedua Abi mah hayang silaturahmi we. Asep teh di mana wae sih ayana? Sumebar di mana-mana gitu.
1: Oke.
2: Okay. Itu awalna
1: teh. Awalna teh gitu nya. Tapi dari kegiatan-kegiatan dari KAA ini yang berkaitan dengan seni dan budaya di antaranya apa saja Kang?
2: Nuju pelantikan di Garut, ulang tahun Garut ya, ada Pasanggiri Jaipongan.
0: 2017
2: itu ya. Pas 2017 ada Pasanggiri Jaipongan. Taras ngayakeun ya setiap aya pelantikan kudu seni.
1: Setiap pelantikan harus ada seni.
2: Sambutan reku upacara adat, reku pancasilat. Waktu itu ada pancasilat ya, aya pancasilat, Jaipongan, tatarian gitu. Minimal abi ngeyeubah dina senina we lah. Jangan abi mah didinya jalurna.
1: Oke, jadi diusahakan setiap kegiatan itu ada sentuhan seni di dalamnya seni, gitu ya.
2: Karena seni itu kan bagian dari kebudayaan. Asep bagian dari kebudayaan. Maka di situ harus ada.
1: Harus menurut ada. Abi. Iya. Tapi memang iya sih. Emang rata-rata gitunya Kang Asepnya apapun kegiatannya kalau misalkan berkaitan dengan seni atau dan budaya begitu ya. Ini di dalamnya akan lebih akan lebih bersinergi dan tentunya menambah cantik gitu ya, sesuatu itu gitu kan.
2: Seni itu indah.

0: Apakah sesuatu harus indah?
1: Betul, ya, sedih itu indah, apalagi diciptakan kemudian juga kita sebagai orang Sunda gitunya yang apa praktisi seni, nah gitunya menggunakan seni itu dengan sebaik-baiknya gitu ya. Salah satunya adalah dengan memasukkan ke dalam kegiatan yang ada di komunitas ASEP-ASEP ini ya. Baik, mungkin kedepannya juga akan ada pasanggiri-pasanggiri yang lainnya.
0: Insya Allah mau ada lagi, dan mudah-mudahan berharap tiap kabupaten itu bisa ngebina minimal satu jenis kesenian. Ya, karena kan di KAI tiap kabupaten kota ada. Minimal ada satu jenis kesenian yang dibina, dan nanti ada semacam festival atau parade seni tiap kabupaten mewakili kabupaten kota KA se-Jawa Barat. Harapan saya.
1: Baik. Ini nih dengan apa ya? Dengan KA-nya ini bikin apa ya? Bikin ini konferensi Asia Afrika gitu ya. Padahal tapi sama besarnya loh. Sama besarnya ya.
0: Dengan itulah kira-kira.
1: Iya, sama besarnya gitu ya. Walaupun baru 8 tahun ya. Tapi kan itu bukan waktu yang sebentar mungkin untuk perjuangan dari para ASEP-ASEP ini untuk menjadikan satu organisasi ini, betul, ya, betul. Kang ya. Kalau boleh tahu nih, Kang ASEP Suwarman, berapa banyak anggota sekarang?
2: Kalau anggota, kalau sampai saat ini yang memang sudah terregistrasi itu udah ada di angka 1000 lebih teh.
1: 1000 lebih.
2: Ya, gitu.
1: Oke, itu di kota kabupaten.
2: Jadi seluruh ASEP di baik yang ada di Indonesia juga ada di luar.
0: Di Lampung juga gitu.
1: Ada di luar juga.
0: Ada di Lampung.
2: Oh. Jadi memang pusatnya di Bandung gitu kan. Tapi ya itu tidak menutup ASEP yang dimanapun itu bisa menjadi anggota komunitas ASEP-ASEP. Dan ada juga yang tinggalnya di luar negeri juga ada, Kang.
1: Gitu. Oh gitu. Seperti nah itu. Ini saya baca-baca juga ya. Ada ada komunitas ASEP-ASEP, ada paguyuban ASEP dunia. Ini beda nggak?
2: Setara sama aja? Organisasi beda. Jadi organisasi serupa gitu teh.
1: Organisasi serupa. Ya. Tapi kalau yang paguyuban ASEP dunia
2: itu ya organisasi tersendiri juga gitu.
0: Jadi saya menambahkan teh, jadi paguyuban itu ada paguyuban ASEP, ada KA, ada silaturahmi ASEP komunitas apa ya? Tapi alhamdulillah kemarin sudah ada pertemuan seluruh komunitas Namina ASEP kempel teh di Ciparai.
1: Gitu. Itu dan atas nama apa?
0: Atas nama berbagai komunitas ASEP. Jadi tetap ASEP-nya bersatu di mana lagi gitu.
1: Walaupun dari komunitas yang manapun gitu ya.
0: Tetap bersatu.
1: Dari paguyuban atau dari manapun tetap aja berkumpul sama-sama gitu ya.
0: Jadi saya tidak bisa hadir sih kemarin di Cikarang.
2: Jadi nanti tetap ada kegiatan yang memang secara mandiri gitu kan masing-masing organisasi, tapi dalam beberapa waktu juga ada kegiatan yang memang tadi kolaborasi antar organisasi yang tadi atas dasar nama ASEP tadi seperti itu.
1: Baik.
0: Ya sepertinya air teh ente aqua hungkul.
1: Kan ente titu hungkul.
0: Gitu kayaknya. Kan setidaknya itu pro opat, ayah pro hiji, pro dua.
1: Iya, seperti itu ya. Tapi tetap PRRI.
0: PRRI gitu.
1: Oke, baik. Nah, Kang Asep Suwarman, kegiatan yang rutin dilakukan selama 8 tahun ini dari KAA sendiri yang rutin setiap tahun mungkin dilaksanakan apa saja?
2: Kalau yang udah pasti rutin tiap tahun ada acara Milangkala ulang tahun.
1: Okay.
2: Nah, tadi di situ kan di dalamnya ada pentas seni. Nah, selain itu yang memang lebih banyak kegiatannya di daerah-daerah gitu kan. Misalnya kegiatan yang biasanya ya udah pasti rutin itu di di bulan puasa gitu kan, berbagi gitu kan, berbagi tajil. Nah, kemudian nanti setelah Lebaran juga ada silaturahmi, nanti silaturahmi setelah Lebaran, nanti situ kan kita ngundang gitu kan, ada di sekitar itu kan ada misalnya ada anak yatim, gitu kan, yang di situ diundang hadir dalam acara silaturahmi itu.
1: Oke, baik. Nah, kalau untuk ketua KAA sendiri untuk yang sekarang siapa?
2: Kang Asep Sopana.
1: Kang Asep Sopana. Ya.
0: Ketua umum sekarang.
1: Ketua umum.
2: Jadi ketua umum kedua gitu.
1: Oh, ketua umum kedua.
0: Setelah yang pertama almarhum.
1: Sudah meninggal ya. Oke. Apakah untuk pemilihan ketua sendiri Kang periode enggak? Periode enggak?
2: Per 5 tahun.
1: Per 5 tahun.
2: Ya. Jadi yang ini periodenya dari 2022 sampai 2027.
1: Oh. Oh gitu. 2027 nanti pemilihan lagi.
2: Iya. Ya. Munas.
1: Oh, munas. Iya. Ini pemilihannya apakah dicalonkan misalkan ini atau siapapun boleh
2: ikut
1: mencalonkan. Ya. Oh gitu. Banyak yang minat jadi ketua gitu dari komunitas ini.
0: Ya, ya ada. Makanya ada gimin makan ya. Ayah munasnya ayah.
1: Ya. Oh gitu ya. Tertarik untuk jadi ketua gitu ya. Untuk jadi untuk memimpin KAA ini gitu ya. Tapi kan enggak mudah mungkin kan?
2: Betul.
1: Untuk jadi seorang pemimpin begitu ya di satu komunitas gitu. Komunitas apa saja misalkan ya salah satunya juga di KAA ini kan pasti enggak mudah kan untuk jadi seorang pemimpin.
2: Iya, tapi kan mungkin di situ dorongannya ya tadi teh jadi bahwa komunitas Asep-Asep itu kan didasari tadi atas silaturahmi. Mm-hmm. Tentu kan kita paham manfaat dari silaturahmi. Mm-hmm. Kemudian juga tadi kan itu juga untuk mengaktualisasi diri gitu kan. Sehingga ya memang bagi sebagian itu tentu itu menjadi tantangan gitu kan. Jadi kendaraan gitu kan untuk dia menjadi ketua umum itu.
1: Tapi ada ini enggak apa maksudnya kriteria untuk menjadi seorang apa untuk menjadi pemimpin misalkan di KAA ini. Ya. Di antaranya ada kriteria yang khusus enggak, Kang? Yang mungkin harus dicapai oleh si apa yang bernama ya. Asep-Asep ini.
0: Ada kriteria khususnya ya minimal dia pernah jadi anggota dulu.
1: Oh ya.
0: Kalau tidak jadi anggota, ya. Belum pernah jadi pengurus ya tidak mungkin.
1: Itu salah satu. Jadi anggota yang aktif dong tentunya.
0: Iya, ya, dan aktif dan pernah jadi pengurus baik di daerah atau di pusat.
2: Yang pasti yang tadi teh. Jadi tadi dia sudah mencerminkan 4 pilar tadi. Akhlak nato sae itu kan. Dia memang sudah punya kepekaan sosial gitu kan. Ada wujudnya gitu kan, udah kelihatan gitu kan, juga memang secara ekonomi mapan, karena kalau nggak mapan sebagai ketua juga repot gitu kan, teh gimana nanti bisa membawa anggotanya. Tentu juga dia punya tadi kan punya respek gitu kan terhadap pelestarian budaya, yaitu
1: berarti lahirnya 4 pilar ini salah satunya adalah memang untuk ya untuk menunjukkan bahwa kriteria dari calon pemimpin itu harus ya. Harus memiliki sikap atau sifat dalam dirinya adalah 4 pilar ini,
0: kepekaannya itu
1: sih. Jadi bukan hanya semata 4 pilar gitu hanya untuk dibacakan saja begitu tapi ini penuh makna dan harus
2: jadi sesuatu yang unik itu dari nama Asep dan itu dari para pendiri ternyata ada satu makna yang tadi dijabarkan tadi 4
1: pilar. Nah, ini itu. Untuk 4 pilar ini kan dari nama Asep ya. Ini ide siapa sih, Kang? Kalau boleh tahu, apakah ini rembugan semua gitu?
2: Ya, memang rembugan tapi memang lebih kepada jasanya tadi
0: Kang Asep
2: Tutur Turyana yang sudah almarhum.
1: Ketua umum pertama. Jadi empat pilar ini, empat pilar KAA ini memang sudah ada dari awal.
2: Iya.
1: Dari awal lahir.
2: Ya. Ada lagi satu singkatan Asep. Apa itu? Tuh? Ahlakna sae estu piconteun.
1: Oke.
2: Itu bahasa Sunda.
1: Ahlakna sae estu piconteun. Ini juga sama dari siapa ini?
2: Ya, saya nggak tahu dari siapa.
0: Tapi dari Balenogan, pokoknya ya.
2: Tapi dari para pendiri lah terlalu gitu.
1: Kan. Balenogan, tapi semua mengokekan gitu ya.
2: Cocokologi lah gitu lah.
1: Cocokologi. Oke.
0: Tapi ayah PR ya tete.
1: Kumaha?
0: Nalika si Abdi karasan pengajar, nami Asep tetos kirang.
1: Karena
0: generasi Asep itu paling rata-rata di angka usia 40 kaluhur.
1: 40
0: kahana mah makan siswa baru mantep aja nami Asep teh. Angkatan mungkin nami Asep jarang sekali.
1: Mudah-mudahan
0: tayana nuju garado murang kali di namian Asep gitu.
2: tapi mudah-mudahan sih walaupun gitu insya Allah ya Kapayun ada program-program itunya tadi kan karena memang itu dari pilar P kan pelestarian budaya salah satunya melestarikan budaya Asep gitu ya dan alhamdulillah Kang saya sudah memulai dari diri sendiri saya punya nama anak namanya Asep.
1: Berapa tahun sekarang?
2: Sekarang mau 5 tahun.
1: Mau 5 tahun. Yeah. Ini gimana kalau nanti misalkan anaknya udah gede ya, terus nanti protes. Papa kenapa? Nah, abi dinamian Asep. Dah rencangan tuh ayah dinamian Asep ku. Namun protes ku mah kan.
2: Gampil teh. Tinggal dipangmasirkan ya, roro-roan.
0: Memang ana dilemati ya, kapungkur kan tahun-tahun 90-an mungkin 80-90. Hasep, Usep, Isep,
1: gitu
0: kan ya. Akhirnya terus jarang Maman, Mimin, Mumun.
1: Oh, terus jarang bisa
0: kan. Ada kan nami-namina ya berbau-berbau Arab, berbau Amerika, Eropa. Nah, berbau Sunda mah insyaallah terus mulai rada redup. Karena saya pungkul. Benten sarang di Medan, Simatupang masih aya, Margana.
1: Karena marga kan?
0: Ya, ya. Di Bali masih aya Imade, Yoman gitu kan. Satrana dari orang ya mudah-mudahan meureun ka payuna ngabangkitkeun di nami-nami tradisional khas Jawa Barat, khas Sunda.
1: Tarekahna di Kang Aji ya, Kang Asep Aji. Tarekahna kumaha sok dina kahariwang Kang Asep Aji tadi kan eta ayeuna nami Asep tos ngirangan sok tarekahna kinten-kinten kumaha.
0: Ayo PR bersama ya.
2: Tapi sebenarnya udah dimulai juga Kang. Jadi misalnya yang ada di daerah di Purwakarta gitu. Jadi kalau misalnya ada yang lahiran itu dari apa satu pengurus di Purwakarta itu diberikan bantuan lahiran. Tapi kedah nami Asep.
0: Jadi alasan DPD itu DPD Purwakarta. Ya. Punya program seperti upami aya nu lahiran di nami Asep. Ya. Insyaallah dibantu segala rupina kanggo proses kelahiran.
1: Nah, itu juga strategi yang menarik ini ya. Seandainya bukan hanya di Purwakarta saja begitu ya, tapi ini dilakukan oleh dari apa komunitas ini dari kabupaten lain. Ini satu strategi yang menarik kayaknya nih Kang.
2: Ya mungkin ada ke depan ya ada langkah-langkah lain yang memang selalu rutin kalau di Milangkala itu yang misalnya ada nama Asep yang masihnya balita gitu ya ini kan diundang gitu kan diberikan penghargaan. Nah itu juga kan hal yang dipublikasi gitu kan sehingga ya pada akhirnya kan orang tahu, oh kalau nama Asep nanti saya diundang loh ke sana gitu kan, ke komunitas Asep-Asep. Nah itu juga salah satu tarekah tadi upaya ya adalah nanti kita ke depan yang memang tadi setuju sih dengan Kang Aji ya bahwa itu harus jadi concern dari KA karena ya tadi
1: strategi ya, benar. Tapi ini juga kalau misalkan ke depannya akan dipatenkan misalkan dari tiap kota kabupaten dari KA ini misalkan memberikan bantuan kepada kelahiran anak yang dinamai Asep gitu ya. Jangan sampai begini, ah demi bantuan namanya Asep aja dulu terus nanti ganti namanya. Nah itu jangan sampai terjadi loh Kang.
2: Karena
1: kan orang-orang kita ngakal ya.
0: Tapi kan mudah-mudahan begitu lahir terdaftar di
2: langsung jadi anggota
0: dinas pendudukan jadi namanya merubah asup.
1: Sekarang mah bisa rubah loh Kang. Anak-anak sekarang masih bisa rubah ganti nama.
0: Aduh berani gantos nami ya.
1: Iya makanya nah jadi harus diatur dari ininya gitu
0: biar ada
1: benar. Saya setuju nih, benar setuju banget dengan strategi yang tadi ya, dengan bantuan itu di satu sisi kemanusiaannya kita dapatkan ya. Dari sisi kemanusiaannya
2: sosialnya
1: tadi kita dapat gitu. Kemudian juga melestarikan nama asalnya kita dapat juga gitu ya. Itu strategi yang bagus. Ada strategi yang lain lagi enggak? ada kahariwang yang lain? Tadi kan Kang Asep Aji udah mengutarakannya, hariwangnya adalah karena nama Asep sekarang semakin berkurang. Ada kekhawatiran yang lain enggak dari KAA sendiri?
2: Terkait nama tadi.
1: Ya, apapun misalkan dari keberlangsungan komunitas ini dan lain sebagainya.
2: Pastinya tadi karena dengan semakin berkurangnya nama Asep berarti kan ya itu juga Asep-Asep ya akan hilang berarti kan gitu ya makanya
0: itu, komunitas ini itu untuk mempersatukan nama Asep
2: nama karena
0: supaya langgeng gitu
2: masih nama tadi gitu teh
1: komunitas
2: ini jadi memang itu harus benar-benar jadi concern yang utama gitu kan.
1: Betul. Tapi kan kalau misalkan pejabat-pejabat ini masih ada nggak yang namanya Asep kan?
2: Banyak
1: ya.
2: Iya banyak.
1: Dan itu
0: di daerah
1: dan harus masuk komunitas. Harus masuk komunitas itu juga salah satu strategi ya untuk apa untuk mempermudah komunitas ini untuk bisa segala sesuatunya memang dari peraturan dan lain sebagainya ada
0: paling
1: yang kuat
0: tidak,
1: gitu
0: paling tidak gini teh yang pejabat ya anggaplah pejabat gitu ya nama Asep ya paling tidak jadi anggota kehormatan karena dan dia tidak mungkin bisa aktif
1: kecuali
0: kalau dia sudah purna atau pensiun mungkin bisa tapi kalau lagi masih menjabat ya kemarin saya ini teh di Ciamis kebetulan di Ciamis itu ada festival budaya ada Pasanggir Jaipongan 2 hari se-Jawa Barat kebetulan Abi jadi Jayawan juri dan kebetulan yang penyelenggaranya itu adalah dinas UMKM dan kebetulan Pak Kadisnya namanya Asep nih.
1: Oh
0: gitu. Iya. Dan itu belum didata. Ya itu bagian kabupaten yang mendata gitu. Ini kan Pak Asep, Pak Asep akhirnya tuh Pak Asep.
1: Tapi Pak Asep itu tahu enggak bahwa di bahwa ada komunitas
0: Asep. Cuma kan mungkin dia tidak terlibat di dalamnya. Ya kalau ya itu tadi kalau pejabat kan punya kesibukan. Apalagi di pemerintahan. Megang pemerintahan yang seriwah merenan ini. Makanya dia akan diambil, ditarik ya menjadi anggota kehormatan.
2: Nah, atau paling sebagai tidak dewan penasehat.
0: Iya. Dewan penasehat di tiap kabupaten.
1: Iya. Gitu. Paling tidak ketika komunitas Asep-Asep ini ada kegiatan yang memang membutuhkan
0: dukungan lah,
1: dukungan.
2: Bisa memfasilitasi lah ya.
1: Bisa memfasilitasi itu kan. Itu paling... Bener, jadi emang harus banyak strategi ya.
0: Karena pamiaya calon-calon bupati di kabupaten kota, wali kota, nomor Asep, hulu orang dukung. Khusus ngaran Asep, nami Asep.
1: Oke, baik. Nah, kalau misalkan dalam kegiatan nih, pasti kalau misalkan untuk yang nama Asep laki-laki semua ya. Betul. Apakah Bu Asep itu ikut aktif juga enggak sih?
0: Bu Asep itu Buas. Buas.
1: Ibu okay. Asep gitu. Oke, baik. Jadi ada ya. Ada yang apa yang perempuannya juga ikut aktif yaitu Bu Asep ini Buas. Namanya Buas.
2: Dan nama Asep yang perempuan juga ada teh.
0: Iya.
2: Ada.
1: Ada.
2: Ada.
0: Biasanya nama orang tua diberikan kepada anak perempuannya, di belakangnya ada nama Asep, ada.
2: Enggak, yang di depan
0: ada. Di depannya ada?
1: Oh, ada yang di depan ya. Ada.
0: Asep
1: ada.
0: Siapa tuh kemarin?
2: Saya lupa kemarin ya, saya browsing-browsing, tapi ada di organisasi partner kita yang tadi, yang di PAD itu, itu nama depannya Asep.
1: Wah, ini unik sih. Unik banget.
0: Perempuan nama Asep.
1: Iya, perempuan nama Asep ini unik banget. Ini pasti cuman beberapa
0: aja. Tuna naon dan ngarebab dong ngendangge, ayah istri.
1: Ayah istri, tapi kan enggak nama Asep juga kan. Dan nggak nama Ujang juga ya, mungkin ya. Kan gitu, tapi ini unik
2: mungkin,
1: loh.
2: Mungkin cuman Asep kali ya yang itu nama di padahal dominan untuk laki-laki tapi dipakai di perempuan. Cuma nama Asep sepertinya sih.
1: Karena emang hiji tina sarebu ya. Hiji tina sarebu ya. Oh ternyata gitu ya. Jadi untuk kegiatan Buasnya apa aja nih?
0: Tak Buas mah kirang terang, tak Buas mah datang urusan.
1: Itu ada ketua beda.
0: Ada mama
2: enggak? Kalau Buas sih enggak. Organisasi tersendiri ya paling kalau ada kegiatan ikut aja
1: membantu.
2: Sih. Ikut membantu aja sih.
0: Iya. Ya. Kayak pelantikan, mun aya riungan masak.
1: Oh, bagian konsumsi konsumsi gitu nya.
0: Ya, terlibat.
1: Oh, eta kebayang ka Cipta Rata pesauran-sauran Bu Asep. Abdi nu jadi kayak Bu Asep sagedap Bu Asep.
0: Mata gue pamir rapat, assalamualaikum para Asep, kudu ngaji para Asep.
1: Oh, Asep,
0: Asep balik sederhana.
1: Itunya, jadi nanti hadirin
0: apa? Para Asep, terus kayak gitu, lamun kempalan, kita kena dipapain namina.
1: Iya, betul ya. Jadi apa? Emang simple. Unik, simple, unik sekali ya. Oke, baik. Ini kita masih ngobrol-ngobrol, tapi kita jeda dulu ya, Kang Asep, Kang Asep kuadrat, para Asep. Ya, kita jeda dulu sesaat, ada informasi dulu yang akan kami hadirkan. Jangan kemana-mana ya pendengar, tetap bersama kami dalam obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya di Perempat Suara Budaya Bandung.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Kita masih ngobrol-ngobrol tentang komunitas Asep-Asep ya pagi hari ini dalam Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, tentang 4 pilar KAA. Dan tentunya masih bersama narasumber kita, Kang Asep Suwarman, Sekjen DPP KAA, dan ada Kang Asep Aji, praktisi seni ya. Kang Asep, kita ngobrol-ngobrol lagi, masih ada sedikit waktu nih ya. Kalau nggak salah berarti tinggal beberapa minggu lagi mungkin KAA ini akan berulang tahun. Ini nih yang penasaran adalah apa persiapan untuk kegiatan ulang tahun nanti apa saja nih Kang?
2: Ya, jadi ulang tahun itu kan tanggal 17 Juli 2024 berarti.
1: Yeah.
2: Nah, tapi untuk pelaksanaan selebrasi lah gitu ya. Itu akan dilaksanakan di 28 Juli di Kabupaten Cianjur, insyaallah tepatnya di alun-alun Cianjur. Nah sekarang memang panitia sudah dibentuk, sudah ada persiapan-persiapan gitu kan, konsolidasi dengan pemerintah setempat, juga menyiapkan apa saja nanti kegiatan atau acara yang ada di situ. Ya tadi pastinya didukung oleh Kang Aji nih, ada acara seni gitu ya.
1: Iya, iya. Ya. Berarti untuk kegiatan ulang tahun ini selebrasinya tidak selalu harus di satu tempat. Betul, begitu ya. Tapi bisa di mana saja, gimana tuh gilirannya?
2: Ya nanti
3: pengajuan
2: atau nanti pas Milang kali itu nanti ditunjuk dari
3: kota mana yang siap.
2: Nah nanti berikutnya daerah ini gitu ya.
1: Jadi daerah nanti yang akan datang sudah tahu tahun depan akan di sana dan mereka bersiap-siap ya.
3: Betul. Di Cianjur.
2: Nah. Ditentukannya. Jadi ini pun setahun yang lalu teh ditunjuknya.
1: Ketika di mana?
2: Terakhir di
3: Kabupaten Bandung.
2: Di Cimahi.
1: Cimahi. Oh iya, ini ketentuan waktu di Cimahi. Wah, akhirnya di Cianjur tahun ini. Ya. Dan nanti di Cianjur akan ditunjuk lagi begitu ya di daerah di daerah mana untuk tahun depan. Gitu. Apakah ada kegiatan yang misalkan khusus begitu tiap ulang tahun ini harus selalu dilaksanakan misalkan?
2: Ya itu aja sih mungkin yang selalu dilaksanakan gitu ya, selain yang tadi kegiatan-kegiatan 4 pilar itu yang pasti dilaksanakan itu kan Milang karena itu kan untuk ajang untuk waktu bertemu gitu kan seluruh Asep, tidak hanya di yang ada di satu daerah tapi ya dari seluruhnya.
1: Kebayangnya ini akan, kalau saya sih akan terharu nih Kang Asep ya. Terharu berada di satu tempat begitu banyak orang dan di dalamnya itu nama Asep semua begitu ya, dari yang muda sampai mungkin yang udah enggak muda lagi ya, bukan tua ya, enggak muda lagi. Dari yang muda sampai yang udah enggak muda lagi, ada gitu ya nama Asep berkumpul di satu tempat. Kalau saya sih terharu banget nanti kalau misalkan
2: dari balita aja juga ada ya, tadi kan yang tadi yang dibawa gitu kan ya. Kemarin kan karena sempat ada penghargaan seperti itu yang memang anaknya atau balitanya dibawa karena kan untuk bukti kan benar enggak dibawa, juga ditunjukkan aktenya anaknya gitu kan. Jadi memang benar seperti itu teh. Jadi dari yang kecil, dari yang balita juga bahkan ikut di situ.
1: Ikut ya. Baik. Nah, ini di ujung perjumpaan kita nih mungkin terakhir, harapan dari Kang Asep Suwarman dulu deh, harapan ke depannya untuk KAA ini.
2: Ya, harapannya mungkin untuk yang sudah di dalam KAA sudah jadi anggota, mari kita bersama-sama gitu kan untuk membesarkan komunitas ini. Tentunya tadi dengan kegiatan-kegiatan yang berpijak pada 4 pilar tadi. Dan yang belum masuk anggota KAA, hayu gitu kan gabung di komunitas Asep-Asep gitu kan untuk bersama-sama gitu kan ini kita apa istilahnya itu ke Balaria gitu kan jadi gitu kan melalui komunitas Asep-Asep ini dan untuk yang belum tahu mungkin kan mau tahu lebih banyak tentang komunitas Asep-Asep bisa dilihat di halaman Facebook tinggal ketik komunitas Asep-Asep gitu ya di situ ada logonya 4 pilar. Nah kemudian juga yang terbaru kita juga lagi concern di YouTube teh. Jadi kita punya channel YouTube namanya Ngawasa.
1: Ngawasa
2: Ngawangkong Sarang Asep.
1: Ngawangkong Sarang Asep. Nah, disitu, ini udah lama YouTube-nya enggak?
2: Itu YouTube baru jalan sebulan. Baru publish satu video dan jadi publishnya memang tiap bulan. Nah di situ nanti kita menghadirkan obrolan-obrolan tidak hanya dengan Asep tapi juga dengan Baraya Asep. Mungkin ada nanti Asep punya teman gitu kan, teman dekat.
1: iya. Gitu kan. Yang mungkin bisa menginspirasi.
2: Betul,
1: gitu ya.
2: Gitu. Nah, jadi Baraya Asep siapapun gitu, okay, kan. Tidak terbatas itu. Dan tentunya juga menghadirkan tadi tokoh-tokoh seni. Ya, mudah-mudahan juga udah ada rencana dekat gitu kan. Tadi mungkin belum kekupas Kang Dul Dusulang, tahu? Itu namanya juga Asep. Asep Wahyu.
1: Asep Wahyu. Oh, Asep Wahyu. Nah, ya. Kang Dul Sumbang.
2: Insya Allah nanti akan ada di itu podcast tadi ya, di channel YouTube.
1: Oh, di, oke,
2: aja tanggal mainnya.
1: Wah, ya. Ini menarik sekali nih. Tapi ini Kang Asep Suarman ya, untuk pendengar yang mendengarkan kita pagi hari ini nih, dalam Kacida mungkin masih ada yang nama Asep dan belum masuk anggota, mungkin ingin tahu bingung pengen masuk anggota tapi caranya gimana?
2: Iya. Buka aja halaman Facebook, nanti ada.
1: Oh, jadi di Facebook ya? Ya.
3: Atau nomor telepon aja kasih sekarang.
2: Nomor teleponnya ada juga di situ, di halaman Facebook itu ada.
1: Oh, gitu.
2: Ya, yang bisa dihubungi ada.
1: Oke, okay, jadi semuanya sudah ada di Facebooknya KAA ya? Ya,
2: di situ kita bisa baca sejarahnya komunitas Asep-Asep gitu kan.
1: Dan kalau mau masuk anggota juga ada di situ, cara-caranya gitu ya? Oke, baik. Untuk Kang Asep Aji, Kang Sok, lan, Kang anu pamungkas harapan ka payuna ya.
3: Ari harapan Kang mah da kulantaran berkutat di seni.
1: Ya. Yeah.
3: Pilar nu kaopat teh pendidikan dan pelestarian budaya. Taulah hilap dagaran Asep ge berbau budaya. Seni oge bagian dina budaya.
1: Betul.
3: Atuh urang rojong kesenian teh ku ngaran Asep minimal tiap kabupaten kota ngabina hiji sanggar. Nah, eta kan. Ngabina hiji sanggar tah hiji mangsa eta tiap binaan sanggar teh urang paradekeun, urang festivalkeun dina raraga ulang tahun misalnya. Dihararankeun atau seperti apalah konsepnya. Eta harapan mah pinten. Hayu urang ngamumule kebudayaan urang termasuk kesenianana.
1: Sakitu hati abis. Setuju. Setuju ya, karena memang sekarang kekhawatiran itu bukan nama Asep saja yang semakin berkurang ya, sanggar-sanggar pun sekarang semakin berkurang begitu ya, semakin berkurang.
3: Terutama tradisi ya teh.
1: Anu tradisi ya, dan semoga harapan Kang Asep Aji ini bisa terlaksana ya. Amin. Kedepannya mungkin bisa dibina lagi oleh KAA ini sehingga di seluruh minimalnya di Jawa Barat lah ulah kirangku sanggar gitunya Kang ya. Kedah eyub gitu ya. Dan kayak dipentaskeun ya Kang ya, diparadekeun dina tiap ulang tahun
2: berikutnya kota lah. Gitu. Nah, itu nanti kolaborasi ya dengan ulang tahun kota kabupaten gitu teh bisa.
1: Betul. Itu. Aduh. Hatur nuhun pisan Kang Asep Suarman, Kang Asep Aji karena waktosna atau sumping dina acara Kacida di Beropat, dan mudah-mudahan untuk KAA sendiri ini bisa makin sukses ya Kang ya. Segala kahariwang apapun bisa segera terselesaikan ya Kang ya. Dengan program-programnya semoga bisa membuat yang namanya Asep-Asep ini semakin baik dan memiliki jiwa empat pilar. Baik. Hatur nuhun pisan Kang. Karena waktosna sehat selalu. Amin. Selamat beraktivitas lagi. Hatur nuhun, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, demikian tadi ya kita udah ngobrol-ngobrol dengan Kang Asep ini ya tentang empat pilar KAA, dan tentunya segala sesuatu yang direncanakan dengan sangat baik. Dan kita dukung dengan sangat baik juga, hasilnya semoga bisa menjadi yang terbaik untuk kita semua ya. Termasuk untuk KAA sendiri, semoga bisa menjadikan ke arah yang lebih baik untuk segala hal. Nah, akhirnya saya Rosyati Mustika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.

0: Ini adalah buah karya penyair angkatan 45, Khairil Anwar.
1: Kami yang kini terbaring antara Karawang, Bekasi, tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan berdegap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda. Yang tinggal tulang diliputi debu. Kenang, kenanglah kami.
0: Karawang, Bekasi, kau tetap lekat dalam jiwa perjuangan kami.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
2: Gelar kawih masundan, nganturkun kareus, yasana para seniman.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

0: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Obrolan Teras UMKM hadir kembali menemani Anda bersama saya Benny Herdiansyah di pagi hari ini. Seperti biasa kita akan berbincang bersama dengan narasumber para pelaku usaha UMKM yang pastinya bakalan seru ya. Pagi hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu. Narasumber kita di pagi hari ini ada Teh Juwita Rohayatun. Wilujeng Enjing, selamat pagi Teh.
2: Selamat pagi Kang Ben.
1: Iya.
2: Sehat.
1: Sehat, alhamdulillah. Saya langsung bilang bahasa Sunda, soalnya Teteh pasti orang Sunda.
2: Iya, pasti.
1: Iya, asli Baruburnya Teh.
2: Betul.
1: Ya.
2: Alhamdulillah. Taman Sari Bawah.
1: Taman Sari Bawah. Baik, baik Teh. Terima kasih Teh Juwita sudah hadir di Studio Perempat RRI Bandung.
2: Iya, sami-sami.
1: Pastinya.
2: Ulemanana.
1: Iya.
2: RRI.
1: Iya, yang pastinya kita mau pengen dengar cerita pengalaman dari Teh Juwita ya, dalam mengelola bisnisnya ini justru berangkatnya dari hobi ya.
2: Betul.
1: hobi yang menghasilkan uang.
2: Betul. Gabut dapat uang.
1: Gabut dapat uang. Jadi punya cuan ya dari dari kesenangan. Tapi memang Teteh suka dengan dunia yang digeluti saat ini begitu Teh.
2: Sebetulnya sih ini tuh jalan ninja ya kan.
1: Jalan ninja.
2: Jadi dulu kan saya kerja, terus desain, sempat buka usaha lain sebelum ke pastry ini.
1: Baik.
2: Gitu. Kebetulan usaha ini juga nerusin.
1: Yeah.
2: Jadi saya generasi ketiga.
1: Oh, gitu. Ini generasi ketiga ya.
2: Generasi ketiga. Jadi
1: berlanjut
2: dari oma
1: ya
2: dulu ke tante baru ke saya gitu.
1: Oke, baik. Tapi gimana nih keluarga melepas atau juga terlibat dalam usaha ini juga?
2: Kebetulan masih dalam pengawasan Kang.
1: Masih dalam host, diawasi ya sama
2: Betul,
1: tante.
2: Betul, masih diawasi.
1: Sampai dengan saat ini pun masih tetap diawasi langsung hadir beliaunya.
2: Betul.
1: Ini dengan ibu siapa namanya?
2: Sama Ibu Ella.
1: Ibu Ella. Ini generasi kedua Bu Ella.
2: Betul.
1: Ya. Sebelumnya tadi oma katanya.
2: Dari oma dulu.
1: Oh. Nah, ini ada hubungannya dengan resep omanya enggak sih?
2: Iya.
1: Ada ya,
2: Kang. Ini masih resepnya, signaturnya dari oma gitu.
1: Baik,
2: masih
1: baik.
2: Meneruskan legasinya.
1: Betul ya, baik. Gitu. Nah, sebelumnya punya pengalaman pernah buat usaha lain juga nih.
2: Betul.
1: Dan akhirnya kembali ke hobi gitu
2: iya,
1: ya. Yang kemarin nggak cocok, nggak sesuai dengan.
2: Iya sih, gitu. Masih agak bertentangan. Kalau yang ini karena ada supervisor, jadi ya sudahlah, memaksakan diri.
1: Tapi terlibat nggak sih dalam pembuatan juga atau gimana nih pembagian tugasnya begitu job desk? Sementara ini kan Bi Ella ya. Bella ini mengawasi begitu ya.
2: Betul. Tapi masih ada beberapa sih Kang yang saya belum ahli, masih dipegang sama beliau.
1: Oh,
2: juga,
1: tapi gitu. Teteh juga belajar
2: ya,
1: buat
2: belajar.
1: Buat jadi, produknya.
2: Produk-produknya. Jadi yang masih saya pelajari, masih dibantu juga, diawasi juga.
1: Secara pastry kan banyak ya Teh jenisnya ya kan.
2: Betul, banyak sekali.
1: Apa enggak repot tuh dengan macamnya jenisnya gitu kan?
2: Di awal-awal sih lumayan kan, cuman karena mungkin setiap hari ya sekarang gitu, udah setiap hari bikin, setiap hari coba, setiap hari
1: nyobain.
2: Trial and error, jadi ya sudah terbiasa dengan begitu banyaknya jenis gitu.
1: Baik, boleh sekilas Dede ceritain mulai sejak kapan mungkin ya, berarti pindah legacy gitu ya dari Ibu Ella ke Teteh gitu.
2: Untuk aku sih baru 1 tahun kebelakang.
1: Oke, gitu. Baru 1 tahun ya.
2: Jadi Rizky Pastry ini tuh sebelum jualan setiap hari itu kita ngambilnya itu seasonal. Gitu, jadi di Lebaran, di Natal atau misalnya ada yang ikutan PO.
1: Oh, waktu-waktu gitu. Tertentu saja.
2: Betul, gitu. Jadi karena kan Bibi juga kerja gitu, jadi ngambilnya Lebaran aja deh, ngambilnya Natal aja deh, atau kalau ada yang ikut PO baru kita bikin gitu.
1: Nah, tapi cuman, sekarang sudah
2: kalau sekarang setiap hari.
1: Setiap hari.
2: Kita produksi gitu. Kita buka ada lapak juga gitu di dekat rumah.
1: Oh.
2: Jadi kan lebih enak gitu ya Kang jualannya gitu setiap hari, mulai banyak yang kenal juga gitu.
1: Oke.
2: Okay. Alhamdulillah di beberapa bulan ini udah mulai banyak yang order kayak gitu-gitu.
1: Nah,
2: kebanjiran jadi order.
1: Mulai berubah mungkin jadi tiap hari ini tidak hanya sekedar musiman begitu ya.
2: Betul.
1: Karena adanya lapak gitu.
2: Iya. Jadi dipaksa setiap hari kita harus produksi.
1: Betul, betul ya, supaya lebih kenal kan orang ya. Oke, secara kalau marketnya sendiri dari mana sampai mana teh, sudah sampai mana gitu?
2: Kalau untuk sekarang sih yang sekitaran rumah. Mm-hmm. Terus ya mungkin dari teman, saudara, mm-hmm, gitu. Terus di beberapa bulan ini juga udah coba titip di coffee shop, Kang.
1: Oh, oke.
2: Okay. Untuk di cookies sama browniesnya.
1: Mm-hmm. Baik. Gitu.
2: Mm-hmm. Kebetulan coffee shopnya juga baru punya teman. Masih punya teman juga.
1: Asik
2: gitu. Jadi
1: ya,
2: maksa deh, titip deh gitu.
1: Kuncinya sih gimana gitu?
2: Betul, kuncinya sih.
1: Jadi gitu, bagi hasil lah ya. Dari penjualan,
2: iya,
1: gitu. Nah gitu, kalau penjualan kayak gitu kan artinya resiko juga bisa balik lagi.
2: Iya,
1: kebalik.
2: Masih ada returan.
1: Returan pastinya. Hmm. Nah ini kalau misalnya menghadapi returan kayak gitu gimana nih Teh Juwita?
2: Kalau untuk
1: rugi melihat, dong pastinya ya.
2: Ruginya sih enggak sih, gitu. Sesuai porsi saya, jadi saya makan aja sendiri. Kalau misalnya masih layak kita konsumsi.
1: Tapi ya kan kalau setiap hari bikin saja, apalagi ya kayaknya. Bagiin.
2: Ya, kadang dibagi-bagi juga kan. Mm-mm. Kita punya teman-teman ojol gitu.
1: Wah,
2: kadang
1: asik tuh.
2: Dibagi-bagiin juga.
1: Jadi berderma juga ya,
2: iya,
1: bantu-bantu betul, juga kan. Ya. Bener-bener. Nah, itu ya jadi antisipasi kalau misalnya si barang banyak yang retur. Tapi sering enggak sih saya kayak gitu teh? Mengalami sering
2: kalau
1: gitu.
2: Kalau di awal-awal jualan sih ini Kak.
1: Belum tahu
2: banyak, ya.
1: Belum tahu caranya begitu ya kayaknya.
2: Gitu.
1: Biasanya dari apa returan kebanyaknya? Karena apa? salah ini aja, salah misalkan salah produk yang ditawarkan kan pasti banyak misalkan oh di daerah sini memang enggak cocok
2: gitu
1: misalkan.
2: Sih. Kadang dari harga juga, Kang. Kadang kan orang kalau misalnya yang udah tahu mau berapapun harganya dia pasti kan ya udah deh beli gitu, apalagi kalau udah tahu rasa enak.
1: Baik.
2: Gitu. Mm-mm. Mereka pasti beli. Nah kalau misalnya yang belum tahu kan pasti kayak aduh mahal ya, aduh ini ya, aduh itu ya gitu.
1: Okay.
2: Sih
1: Okay.
2: Paling kayak gitu aja karena belum mengenal.
1: Belum gitu. Mengenal ya. Baik, Teh Juwita kita rehat dulu sebentar. Ada beberapa teman-teman kita yang saat ini sudah gabung di TikTok Pro 4 ya. Kita baca satu-satu. Ada Giles, ada Adi Sobri, ada kemudian ada Aenro ya. Kemudian juga ada Cildoh ya. Kemudian juga Aenro nih ngasih ya, tanggapan. Semangat melanjutkan kegabutan yang berujung pada rezeki yang melimpah, Teteh. Awalnya gabut ya. Ini kayaknya kenal nih sama Teteh Aenro nih.
2: Enggak tahu ya.
1: Enggak tahu. Dari kegabutan jadi cuan ya, Teh.
2: Betul. Indis ekonomi ya.
1: Indis ekonomi.
2: Kita harus
1: mode survive ya, Teh ya.
2: Betul. Kita harus terus berjuang, Kang. Indis ekonomi. Jadi ya sudahlah daripada
1: sempat terpikirkan mau kerja lagi enggak sih sebenarnya, Teh? Kalau sudah gini mungkin susah ya enggak mau.
2: Iya sih. Mm-mm. Dulu sih sempat kepikiran waktu jualan awal-awal masih sepi gitu kan, sisa banyak. Kayaknya aduh kebalik lagi kerja aja gitu.
1: Yeah.
2: Gitu.
1: Tapi kan plus minus ya gitu ya pastinya.
2: Gitu, kalau kerja lagi ya seperti yang sebelum-sebelumnya mungkin gitu. Pasti ada lagi kendala lagi, apalagi makanya udah deh. Hajar aja deh di sini.
1: Iya. Tapi kalau menurut Tetes kerja dan saat ini usaha lebih pendapatnya gimana nih Teh?
2: Kalau misalnya sekarang usaha sih lebih fleksibel ya.
1: Dari waktunya,
2: ya. Betul.
1: Tata sendiri sudah berkeluarga?
2: Sudah.
1: Gitu, jadi ngurus anak ya.
2: Anak juga lebih kepegang gitu. Kalau misalnya pas usaha ini gitu, makanya jadi udahlah ngelihat anak juga udah mulai apa-apa ke aku, apa-apa ke aku.
1: Iya,
2: iya,
1: iya.
2: Kerja kan enggak gitu jadi ya udah deh terusin aja di sini gitu daripada balik lagi kerja. Gitu sih.
1: Hal lain yang didapati dari usaha ya berbeda yang mungkin dengan kan kalau kerja mungkin rutinitasnya sama ya.
2: Betul.
1: Kemudian di bawah pengawasan orang lain benar-benar ada target dan lain sebagainya. Kalau Teteh nemuin sesuatu apa gitu yang bisa jadi pelajaran dalam usaha?
2: Kalau dari aku sih mental sih, Kang.
1: Mental.
2: Mentalnya tuh wah
1: dapet
2: dihajar
1: ya?
2: Habis-habisan sih kalau di sini.
1: Iya, iya,
2: karena
1: iya.
2: Pertama aku dulu pernah SPG-an juga kan Kang, gitu. Jadi kalau misalnya untuk marketing nawar-nawarin udah biasa lah gitu. Pas aku lagi jadi SPG. Cuman karena ini produk kita sendiri, jadi kayak ngerasanya tuh, apalagi kalau ada penolakan ya, kayaknya tuh, aduh, apa yang salah? Apa yang ini? Kita udah
1: langsung
2: berusaha loh, gitu.
1: Coba kadang, baca diri iya, gitu ya. Gitu.
2: Kita udah sampai begadang nih bikin ini gitu kan kadang ya Kang gitu. Sampai begadang, sampai kadang panas-panasan juga jualan gitu. Kepanasan, kehujanan gitu. Itu sih yang lebih ininya, jadi mental aku jadi kebentuk lagi, jadi lebih kuat lagi.
1: Okay. Yang menguatkan apa kira-kira Bu Ella di belakangnya?
2: Iya betul, ada support dari semuanya.
1: Dari semuanya, keluarga semuanya mendukung. Betul. Eh Oma masih gitu. Ada Oma?
2: Oma sudah
1: gak ada. Oh sudah gak ada, tapi resepnya masih ada di ingatan. Nah kalau resep dari Oma yang best seller apa nih?
2: Di,
1: yang sampai dengan sekarang
2: kue keju sih Kang.
1: Kue keju
2: betul,
1: kastengelnya
2: tuh juara. Udah ke Belanda, udah ke Singapura.
1: Oh iya?
2: Ya teman aku bawa ke Swiss waktu itu udah sampai ke sana alhamdulillah.
1: Oh baik, sampai sekarang gimana masih berlanjut nggak?
2: Masih
1: ya?
2: Ada yang PO masih sih di
1: hebat,
2: bukan seasonal kayak puasa atau Natal ya Kang gitu. Masih ada aja yang suka PO, bikinin dong kastengel gitu, bikinin dong nastar gitu.
1: Baik. Oke. Teh Mayang semangat katanya buat Teh. Ada Giza juga tetap semangat. Sukses ya. Eri DH BLA-nya mana katanya orangnya? Gak muncul. Udah ditawarin BLA-nya katanya mau dukung aja dengan doa katanya Biela amanya. Ada Tatu Is Here, ada Fadila Nenden juga selamat bergabung, selamat menyimak obrolannya. Kalau misalnya ada yang mau nanya mangga perihal produk ini ya, mumpung ada nih di sini ownernya ya gitu. Kalau misalnya juga ada event-event misalkan eventnya cocoknya apa nih? Biasanya yang beli buat apa gitu? Buat lebaran kah atau misalkan buat ada event acara-acara apa gitu biasanya?
2: Kalau kita sih untuk seasonalnya itu ya kan, di lebaran sama Natal gitu. Kadang Imlek juga ada sih beberapa gitu yang ikutan
1: PO. Oh, Imlek apa tuh? Kita, jenis kuenya?
2: Kue kering. Kebanyakan.
1: Oke.
2: Kalau Imlek. Terus kalau misalnya di event-event sih paling kayak pengajian atau kayak kemarin ada opening cafe Kang, kita ikut juga isi gitu untuk komplimennya kayak gitu. Dan untuk di setiap minggunya kita itu buka juga untuk Jumat Berkah.
1: Gitu, ada Jumat Berkah.
2: Jadi buat teman-teman yang mau ikutan nyalurin gitu misalnya, kita setiap Jumat buka gitu. Dan menunya beda-beda, menu snacknya kadang snack, kadang juga ada pastry, kadang nasi gitu.
1: Jadi si produknya diambil dari Rizky.
2: Betul.
1: Pastry ini
2: kita bikin. Semua bikin sendiri.
1: Okay.
2: Juga bikin.
1: Oh. Gitu. Jadi nasi juga sama di setiap hari Jumat ya Teh ya.
2: Iya.
1: Di mana tempatnya?
2: Kalau misalnya kita sih penyalurannya banyak Kang, ada ke rumah singgah, rumah kanker anak, ke panti sosial.
1: Oh iya.
2: Kayak gitu. Kadang kalau misalnya mau dibawa, misalnya yang ada yang pesen, terus mau dibawa buat dia bagiin sendiri juga bisa.
1: Jadi
2: ngambil apa paketannya dari kita gitu, snacknya dari kita.
1: Terpikirkan gitu. Deh ya, di tengah sibuknya usaha, ada ininya juga niat untuk berbagi ya.
2: Iya. Insya Allah.
1: Ya supaya berkah ya Teh ya. Betul.
2: Berkah buat semua.
1: Benar. Dan yang pastinya juga. Yang hebat itu Teteh bisa menggait para donatur ya untuk berdonasi ya.
2: Masya Allah banget pokoknya untuk pelanggan setia Rizky Pastry.
1: Oh dari pelanggan.
2: Ya, betul dari pelanggan.
1: Alhamdulillah.
2: Kan. Ada pelanggan gitu. Ada teman, kadang saudara juga titip gitu. Karena kalau di kita sih tanpa batasan ya Kang, jadi kalau Cik Sunda nama paribasanya mau 10.000 juga ya kita terima. Gitu.
1: Oke. Nominal tidak?
2: Enggak ada nominal.
1: Nominal tidak.
2: Dan harganya juga kita beda dari yang kita jualan biasa kalau untuk Jumat Berkah.
1: Gitu. Sengaja ya harganya. Betul. Price khusus gitu ya buat Jumat Berkah mah ya.
2: Karena mencari berkahnya kan Kak.
1: Betul. Iya itu betul. Jadi gitu. Niatnya tidak hanya cari cuan ya, gitu ya, tapi juga pengen berkah iya. Begitu. Oke, oke. Ada yang nanya, katanya kalau mau jualan jam berapa? Katanya Teteh jualannya jam berapa dan di mana berarti?
2: Untuk Senin sampai Jumat kita itu di dekat rumah aja, di sekitar tepatnya, Taman Sari Bawang.
1: Taman Sari Bawang.
2: Betul. Bisa di WA juga kalau misalnya ini dari jam 8 sampai jam setengah 12 siang kalau Senin sampai Jumat. Nah, untuk Sabtu Minggu itu kita lagi nyoba jualan di daerah Cihampelas, Kang.
1: Ada
2: lapak itu di depan kedai Imah Baheula namanya. Itu kedai baru di sebelum setopan Cihampelas yang flyover itu, seberangnya hotel yang baru.
1: Itu deket Runtum ya, apa sih?
2: Iya, Runtum yang seberangnya banget.
1: Seberangnya.
2: Itu Sabtu Minggu kita buka di situ dari jam 7 sampai jam 1.
1: Gitu.
2: Jadi kalau yang lagi sepedahan, lagi lari atau
1: pas ya cari-cari lewat, sarapan lah ya.
2: Gitu mau cari sarapan, mau ngopi sambil nangkring gitu di situ bisa.
1: Oke. Dan kalau pastry enggak bisa lama-lama ya biasanya ya, memang jualannya ya.
2: Betul.
1: Sampai siang jam 12 cukup juga gitu.
2: Kadang ya, kita bolak-balik kulkas juga sih, Kang. Gitu. Karena kan cuaca ya sekarang lagi panas banget gitu. Jadi apalagi kalau yang kayak ada
1: yang flanya, repot apa?
2: Ada coklat.
1: Oh, yang berkrim.
2: Berkrim-krim, ada flanya, ada coklatnya, itu kan dia langsung meleleh, meleot. Gitu. Jadi bolak-balik kulkas.
1: Harus bolak-balik kulkas ya.
2: Jadi jangka waktu jualannya juga enggak bisa lama.
1: Sampai jam 12 ya. Jadi di Taman Sari Bawah di jam 8
2: sampai
1: jam 12 kalau hari Sabtu Minggu ya berarti ya dekat Cihampelas ya.
2: Nomor 96.
1: Kedai Imah Baheula. Kalau enggak salah dekat itu tuh dekat barang antik ya kalau nggak salah.
2: Iya, sampingnya banget.
1: Samping barang antik di situ ya. Oke.
2: Dulunya tuh ini, Kang, Abnormal.
1: Dulunya di situ. Baik, baik, baik ya. Nanti silahkan lah. Kalau Anda misalkan nggak bisa mampir ke Taman Sari Bawah, susah, misalnya sulit ya carinya, nanti di Sabtu Minggu ya bisa.
2: Sabtu Minggu, betul. Kalau nggak di WhatsApp juga bisa, Kang.
1: Oh, kita nomornya boleh di disampaikan teh, saya tulis di sini.
2: Boleh.
1: Mangga.
2: Di 0821
1: 1625 Oke, saya ulangi di 08211 625 1072 ya.
2: Betul.
1: Baik tuh, Benny udah sematkan ya. Silakan kalau misalnya Anda mau order
2: online.
1: Online. Nah, kalau order gimana? Berapa lama biasanya pembuatan?
2: Kalau misalnya untuk bolu-boluan sih di 2-3 jam, Kang.
1: Kalau suka bolu-boluan di 2-3 jam.
2: Tapi kalau misalnya udah ready, itu biasanya paling nge-packing 10 menitan lah.
1: Oh, nggak lama ya. Bisa lama. Ditunggu kalau gitu. Betul. Ya. Tertentu, kecuali kalau bolu mungkin ya.
2: Iya, kalau bolu kan kita bikinnya ngedadak, Kang.
1: Oke. Oke. Nah, kemudian tadi... jadi ada berapa jenis sih teh kalau jualan, kalau sekali jualan itu? Yang
2: jualan,
1: stok tiap hari gitu misalkan apa aja?
2: Untuk sekarang sih ada cookies, brownies, sus itu kita ada tiga, Kang. Ada
1: sus
2: yang
1: ada
2: original,
1: tiga.
2: Ada yang buah, ada eclair.
1: Gitu. Eclair itu apa tuh?
2: Eclair tuh yang panjang, Kang.
1: Oh.
2: Jadi sama kayak sus, cuma bentuknya panjang, atasnya pakai coklat.
1: Baik.
2: Terus ada tartlet, roti, donat, kayak gitu. Terus bolu-boluan, apalagi ya, cheesecake, muffin, cupcake, apalagi ya, apple pie, kadang kita bikin tuna juga, tuna pie, sandwich, terus puding, ada puding, ada salad sayur, salad buah, gitu.
1: Oke. Banyak jenisnya, bisa pilih ya ragamnya. Tapi ada nggak sih kalau misalnya si konsumen ini misalkan pengen yang less sugar, misalkan yang kayak gitu, yang
2: kalau kita sih sebenarnya ngurangin gula sih, Kang.
1: Ngurangin gula.
2: Jadi kalaupun ada resepnya sekian, kita pasti kurangin
1: gitu
2: untuk gulanya, karena kebetulan kurang suka manis.
1: Oh, gitu.
2: Di rumah gitu.
1: Baik, ini ada testimoni dari konsumen kayaknya nih. Katanya buat susnya enak nih, kemarin Abi nyobian hiji, hiji si Akang mah. Nanti seueur meserna yang begitunya. Mohon. Nah,
2: biar sono kayaknya mah, Kang.
1: Biar sono.
2: Nyobainnya cuma satu, jadi kan inget lagi gitu,
1: betul,
2: rasanya.
1: Betul. Ya silakan. Jadi banyak jenisnya. Kalau misalnya mau tahu apa aja yang ada, produknya apa saja ada dibuat katalog atau misalkan apa gitu?
2: Kan? Ada Kang di WA yang tadi itu nanti ada katalognya.
1: Oh, ada katalognya.
2: Terus setiap harinya juga aku bikin status.
1: Gitu. Di infoinnya
2: di,
1: selalu.
2: Di
1: bikin
2: WhatsApp,
1: apa?
2: Di Instagram pasti di infoin.
1: Yang bikin fresh apa? Bikin yang gitu
2: hari
1: ya.
2: Hari ini kita adanya apa aja menunya gitu.
1: Oke. Gitu, jadi kan, kalau misalnya pengen tahu lebih jelas di WhatsApp aja udah ada ya. Pakai Instagram nggak tanya kayak gitu?
2: Instagram mah masih Instagram aku sih, belum kepegang.
1: Masih masih Pantry dengan WhatsApp aja gitu,
2: iya,
1: ya. Dengan WhatsApp pun lumayan ya.
2: Alhamdulillah.
1: Baik. Oke. Mamah tak, kue susnya emang juara. Kayaknya banyak yang suka sus ya.
2: Betul Kang, bestseller.
1: Oh, bestsellernya. Gitu.
2: Nanti Akang harus cobain juga.
1: Iya. Apa sih yang membedakan gitu dari sus yang lain teh?
2: Kalau kita itu flanya full susu Kang,
1: full.
2: Kadang kan yeah, kalau misalnya punten ya buat yang lain, kadang yeah, ada yang dicampur air gitu, sama ada yang pakai terigu dan lain-lain kayak gitu.
1: Okay.
2: Kalau kita mah full susu.
1: Full gitu. Susu ya, yeah, oke. Okay. Cek BOG enak pan, Andrew. Iya, Andrew. Makanya nanti pesan lagi ya, Andrew jangan satu. Ada susnya ada 3 varian tadi ya, ada 3 varian.
2: 3 varian betul.
1: Ada 3 varian jadi bisa dipesan gitu. Nah, ini kayaknya lumayan tante ke bisnis-bisnis apa namanya kue buat snack kayak gini kan ya.
2: Iya.
1: Lumayan, hampir kan semua butuh gitu.
2: Betul.
1: Kan ya. Tapi dengan banyaknya konsumen yang butuh ini juga kan banyak kompetitor ya teh ya.
2: Iya.
1: Pastinya
2: betul.
1: Ya. Pasti saya nggak tahu nih, pasti banyak gitu yang ibu tahu gitu.
2: Betul.
1: Nah teteh gimana nih cara menghadapi kompetitor yang juga punya varian banyak, mungkin bisa jadi harganya lebih murah
2: iya,
1: meriah gitu.
2: Kalau dari aku sih tetap konsistensi rasa sih Kak. Jadi
1: dijaga rasanya,
2: nggak boleh berubah gitu. Jadi yang udah pernah beli insya Allah balik lagi gitu.
1: Oh,
2: dengan
1: okay,
2: rasa yang sama gitu. Walaupun mungkin harga yang beda-beda tipis lah ya untuk sekarang gitu.
1: Yeah.
2: Tapi dengan rasa yang kita punya, insya Allah lah pada balik lagi gitu.
1: Kalau Tete sendiri dan Bu Ella ini menghadapi harga yang fluktuatif gitu ya. Kan sekarang kayak misalkan buat packagingnya kayak plastik dan lain sebagainya kan.
2: Betul.
1: Pasti naik ya dengan harga, apa namanya, dengan kurs rupiah yang terus lonjak.
2: Iya,
1: nah gimana nih kalau menghadapi seperti itu teh? Apakah harus menaikkan harga?
2: Kalau dari kita sih harga kayaknya tetap ya Kang.
1: Cuman
2: kita batasi untuk dari packaging. Gitu. Jadi kalau misalnya packagingnya apa lebih nih, kadang kita juga minta gitu ke mereka. Jadi punten gitu. Misalnya mau pakai dus atau misalnya nambah plastik kayak gitu, penambah kresek.
1: Iya, iya, iya.
2: Punten ya Tete, Ibu, Bapak karena lagi naik.
1: Bilang dulu gitu ya Teh.
2: Jadi kita apa ya ada inilah ada nominalnya gitu untuk packaging yang kita kayak gitu. Tapi kalau untuk

0: Jadi kalau misalnya yang 10 yang ready mah apa nih yang biasanya suka dibikin? Setiap hari ada.
1: Kebanyakan mah sih sus.
0: Sus
1: Yang
0: ya.
1: setiap hari ada mah sus, brownies, donat, roti-rotian, terus kayak muffin, cupcake gitu, puding, itu yang setiap hari ada sih, Kang.
0: Kayaknya Bu Ella harus harus tampil deh, ini kayaknya ada permintaan. Bu Ella agak di samping aja nggak apa-apa, boleh. Ya, nah berdua aja nggak apa-apa, masih muat. Ya ini permintaan, ini request dari Mama Ta nih ya. Mama Ta katanya Bu Ellanya mana atuh kesana. Kalau tester mah bisa satu orang satu satu pak nggak Bu? Aduh ini mah. Aduh.
2: Kalau tester gitu, kalau memang ada orderannya banyak sih kita pasti kasih.
0: Pasti dulu, lebih ya. Oh ada testernya dulu, iya, dicobain dulu.
2: Cobain dulu. Kalau kan takutnya apa nggak sesuai sama yang dimaunya gitu.
0: Ya, betul. Bu Ella dan Teh Juwita, kalau tren makanan kan makin kesini tuh kadang-kadang makin banyak juga ya yang baru-baru gitu ya. Entah itu variannya bertambah atau bisa jadi hal makanan yang baru gitu ya. Nah ini kalau dari Teteh dan dari Teteh dan juga Ibu sendiri gimana nih? Selalu update nggak sih atau cukup dengan produk-produk yang sudah ada?
2: Kita sih selalu update kayak sekarang kan anak-anak muda sekarang kan kayak suka cheesecake kayak gitu kan. Nah itu juga kita juga suka develop kayak gitu makanan barunya, kayak sekarang tuh kan apa sih iceberg cheesecake gitu ya. Nah cheesecake, itu juga kita juga nyoba-nyoba, terus kita juga tes pasar juga gimana nih apa ke masyarakatnya gitu, apa dengan
0: tanggapannya
2: segitu,
0: gimana gitu ya,
2: ya betul dengan harga segitu dan rasa segini tuh bisa diterima atau enggak kayak gitu.
0: Iya gitu. Jadi dicobain ya, selalu dicobain, update juga ya,
2: apa-apa juga dicobain.
0: Ada yang baru gitu
1: ya. Tetap ngikutin tren juga sih.
0: Ngikutin tren atau mau bikin sesuatu, pernah nggak sih nyobain bikin misalkan makanan jenis yang berbeda dengan yang lain misalkan? Belum.
1: Belum
0: ya, masih
1: belum bereksperimen.
0: Belum.
1: Masih di situ-situ aja.
0: Iya. Misalkan kue dari ekstrak bunga mawar misalnya. Nah, iya. Iya. Iya, jadi ini yang kira-kira memang disenangi oleh banyak orang aja ya, ya yang betul, coba cari aman gitu ya. Iya,
2: Sama kebetulan kan ini resepnya dari mamah juga, jadi kadang-kadang apa segmennya tuh ke yang tua-tua kayak gitu. Jadi ke yang ya orang tua. Jadi
0: orang tua
2: kayak
0: ya.
2: Waktu kenalannya papa almarhum, mama almarhum itu tuh jadi masih suka pesen ke saya gitu.
0: Jadi rekanan dan ya maksudnya konsumen-konsumen dari oma gitu ya.
2: Iya. Itu tuh masih terus.
0: Waduh. Kalau menjaga situasi itu tetap bersama gitu gimana sih Teh? Bu Ella?
2: Itu
0: sering ngasih promo gitu atau misalkan sering ngasih info kami tetap jualan.
2: Kalau saya mah orangnya teh seneng apa ya, cerewet, seneng berinteraksi.
0: Interaksi,
2: gitu. Jadi suka lagi iseng gitu nge-WA gimana kabarnya?
0: Gitu.
2: Iya, saya ingat saya tuh mau pesan ini.
0: Oh,
2: iya, jadi pesan. Alhamdulillah.
0: Padahal mah enggak nanya ini tuh.
2: Enggak,
0: tapi sengaja ya gitu ya.
2: Tiba-tiba iya, saya. Yaudah, alhamdulillah ada rezeki.
0: Baik. Oke. Okay. Ini nih ada dari Cinta yang dibikin Bu Ella nggak ada yang enak sih, tapi enak semua Cinta. Kirain ya.
1: Udah
0: deg-degan, nggak ada yang enak sih katanya, tapi enak semua, bagus ya alhamdulillah. Berarti responnya luar biasa nih Bu Ella sama Teh Juwita ya. Jadi kurang lebih udah berapa tahun berarti dari generasi dari
2: kalau
0: tiga generasi
2: sebenarnya
0: ini?
2: Sebenarnya kalau mamah tuh kan dulu mamah tuh mulainya mah dari masakan kayak gitu.
0: Catering.
2: Udah dari saya waktu SMA berarti 92-an ya.
0: 92.
2: Terus maju ke saya, kalau saya sih mulainya tuh waktu saya kerja di pabrik Pensilindo tuh 2009-an. Tapi itu masih open order kayak gitu, kalau ada yang pesen saya itu.

0: sampai sekarang. Nah, kalau sampai ini mah sama Juwita baru tahun kemarin diseriusin lagi gitu, kita bebenah gitu maksudnya
1: Iya,
0: teh.
1: iya, iya.
0: Karena kan kalau cuman terima order aja itu kan kayak nggak serius kayak gitu gitu.
1: Iya.
0: Dipikir
1: Hanya sesekali jadinya gitu kan.
0: jadinya kan dipikir kayaknya ini apa bisa kalau ada yang ngebantuin mah gitu.
1: Betul. Teh Juwita yang 1 tahun ini ngebenahin apa aja nih yang sulit kira-kira dari sebelumnya mungkin sama Bibi gitu.
0: Sebetulnya lebih ke pasar sih
1: Oh,
0: Kak.
1: pasar.
0: Betul, karena
1: Lebih
0: kan
1: diperluas
0: iya,
1: gitu.
0: karena dari Oma ke Bibi kan maksudnya segmennya masih yang deket-deket gitu, kayak ya rekanan, saudara kayak gitu
1: Rekanan
0: aja
1: ya.
0: kan gitu. Makanya di 1 tahun ini aku tuh benar-benar yang ngeblast gitu di WhatsApp, di sosmed kayak gitu kan, ngeblast-ngeblast terus ya tes pasar juga ke teman-teman, ke saudara, nyoba-nyobain terus
1: Berikut tadi yang kerjasama dengan apa ya? Kopi
0: coffee shop itu
1: coffee shop.
0: betul gitu. Jadi kan apa nambah lagi ya Kang gitu,
1: Relasinya,
0: range ininya,
1: range
0: range
1: betul betul
0: apa
1: betul.
0: pasarnya nambah lagi gitu. Terus dari resep juga sih gitu. Kita kan terus apa namanya nyoba-nyobain, terus nambah ini, nambah itu, kayaknya kurang ini, kayaknya kurang itu, kayak gitu. Jadi di apa ya? Di apa?
1: Ada
0: Diadaptasi lagi
1: adaptasi
0: ke
1: lagi.
0: tren sekarang gitu. Terus
1: Oh.
0: harga juga. Dari harga juga kayak gitu.
1: Oh, jadi secara rasa mungkin ada sedikit perubahan begitu ya.
0: Betul, karena kan saya juga kebetulan kalau resep-resep dari mama tuh kayak butternya tuh harus Wisman.
1: Oh.
0: Itu kan Wisman mahal sekali.
1: Eksklusif ya gitu ya.
0: Iya, kalau sepertinya jual di daerah saya itu nggak akan masuk.
1: Betul betul.
0: Jadi saya coba ganti, tapi kerasa masih masih tetap bisa masuk gitu, masih bisa enak ke si rasanya kayak
2: Nggak
0: gitu.
2: terlalu jauh mengubah rasa gitu Kak, dengan mengganti ingredientsnya tapi rasanya tuh tetap oh ini gitu, rasa yang kita cari dulu tuh ini gitu, masih ada gitu
0: kayak gitu.
1: Nah kalau tapi sempat yang pengen rasa misalkan yang dulu gitu dengan
0: Bisa,
1: kualitas
0: jadi
1: ada.
0: kita kayak itu bisa request sih kita kalau sepertinya ingin tetap itu ya konsekuensinya harganya
1: Harganya
0: segitu
1: betul.
0: Gitu.
1: Oh,
0: Tapi
1: oke.
0: kalau yang udah tahu rasa mah mau saya kasih harga berapa
1: Kayaknya
0: juga.
1: konsumen-konsumen Oma dulu benernya
0: Iya, itu mah
1: yang
0: emang
1: tadi yang dari Swiss ya
0: iya,
1: terus.
0: iya itu kan kalau sebenarnya ada yang itu saudara saya mau pulang ke Belanda, tolong bikinin. Oh ya, bikinin sesuainya harus yang itu
1: Baik-baik,
0: resepnya.
1: harganya harga buat orang Belanda.
0: Iya.
2: Jadi ada kelasnya kan.
1: Ada kelasnya
2: Gitu,
1: betul-betul.
2: ada yang premiumnya, ada yang regulernya gitu.
1: Nah,
2: Kalau
1: itu dia.
2: regulernya kan untuk yang sehari-harinya kita jual
1: Iya,
2: gitu kan,
1: iya.
2: jadi harganya juga masih bisa terjangkau gitu. Kalau untuk yang premium ya seperti ini, kolega-kolega,
1: Oke.
2: relasi-relasi yang udah mungkin puluh tahun ya Kang gitu menjalin
1: Hitungannya udah puluhan
2: silaturahmi
1: tahun yang
2: gitu.
1: bisa dibilang sudah sangat sangat sangat apa ya bisa dibilang customer loyal banget
2: Betul
1: dia
2: Kang,
1: gitu ya.
2: betul Kang.
1: Iya. Oke. Anissa Inoy, semangat Ambu Cene ya. Oke, makasih nih. Terima kasih. Kalau misalnya Anda mau bikin teh Juwita sama Ibu Ella ini semangat, mangga silahkan di order aja ya, nomornya tuh udah disematkan, silakan ya, udah kita simpan di sini. Pemesanannya paling tidak paling lambat 1 hari ya tadi ya, untuk
2: 1 hari,
1: satu
2: 1
1: hari.
2: sampai 2 hari lah, hamin 2 Kang.
1: Tapi ada juga yang bisa ditunggu kurang lebih jam
0: Bisa.
1: Ya beberapa
0: Iya,
1: jam lah ya.
0: gimana itemnya, mau kuenya kue apa? Kalau kayak kue sus gitu kan, kalau nggak lagi ready, dia tuh kan flanya itu harus dimalemin dulu. Soalnya kalau langsung panas itu nggak bisa.
1: Oh,
0: jadi
1: gitu.
0: Itu hamin satu bisa. Jadi besoknya baru bisa. Tapi kalau kebetulan kan saya juga bikin kayak ayam kodok atau apa gitu. Nah, kalau itu mah harus hamin dua kalau masakan-masakan
1: Oh.
0: kayak gitu.
1: Ya.
0: Nah, kalau
1: Jadi
0: yang simpel-simpel mah bisa min satu juga bisa langsung ini gitu.
1: baik, oke. Nah, sementara ini Teh Juwita kedepannya akan seperti apa? Apakah lebih ke go digital lagi dengan misalkan apa kayak e-commerce, apa menggunakan juga misalkan kayak Grab dan lain sebagainya gitu.
0: Itu sih
1: apa sih yang mau diper ini lagi gitu?
0: Itu teh udah ada di plan sih Kang sebenarnya gitu. Cuman lagi menghitung-hitung juga apa untuk harga dan lain-lain.
1: Baik, baik.
0: Jenis menunya mau apa kayak gitu. Jadi enggak semua yang kita jual setiap hari bisa masuk ke situ gitu.
1: Iya, iya, iya.
0: Segmented lah, lebih segmented kalau misalnya untuk di digitalisasi lagi gitu. Karena yang pertama ya rentan juga ya kan kalau kue gitu kan, apalagi di cuaca yang panas, terus harus istilahnya dibawa sama kurir dan lain-lain, karena kan ya asal gantung, asal begini, asal
1: begitu gitu. Betul, nah, betul. Iya, iya, apalagi yang
0: ke sana udah tumplek semua kan, enggak bagus juga gitu kan.
1: Terus di saya-saya ke urang tehnya. Jol acak-acakannya, iya, iya, iya.
0: Yang lagi dipikirkan dulu gitu, di tengah harga ingredients juga yang kadang segini, kadang segitu, naik turun, naik turun. Jadi kan kita harus benar-benar mikirin matang sih Kang gitu. Untuk dekat-dekat sekarang sih masih mau menjalani hari-hari ini aja deh gitu.
1: Okay.
0: Dulu gitu, sambil memperluas lagi pasar.
1: Oke, siap. Selain tadi Anda bisa beli apa ya, produknya juga Anda bisa ikut donasi ya.
0: Betul.
1: Kita tawarkan lagi nih di hari Jumat, setiap hari Jumat. Minggunya betul. Ada donasi yang dihimpun oleh Ibu Ella dan juga Teh Juwita ini disalurkan kepada orang-orang yang berhak membutuhkannya. Betul. Kayak tadi panti asuhan, ya.
0: rumah singgah, rumah kanker
1: gitu ya.
0: Juga.
1: Dan sejauh ini sudah banyak juga yang ikut serta ya Teh.
0: Alhamdulillah.
1: Dalam satu Jumat itu berapa banyak biasanya, berapa
0: minimal 50
1: ya. 50
0: lah
1: Kang. Alhamdulillah. Minimal. Berarti kan memang sudah terbukti ya. Dipercaya begitu ya, amanah baik. Baik, Teh Juwita sama Bu Ella ternyata waktunya sudah habis ya. Ya mohon maaf sekali nih, kita harus akhiri obrolan kita. Mungkin ada yang ingin disampaikan boleh terkait produk dari Teh Juwita dan juga Bu Ella, disampaikan kembali mau kemana belinya atau mungkin lebih jelasnya mangga, silakan.
0: Oke. Jadi untuk sekarang dari Senin sampai Jumat itu kita di sekitaran Taman Sari Bawah. Bisa di WhatsApp juga. Kalau di Taman Sari Bawah itu dari jam 8 sampai jam 12 siang. Kalau misalnya Sabtu Minggu yang lagi olahraga atau sekedar lewat ngeliat ada ciri khasnya ini Kang, tenda biru.
1: Tendanya biru.
0: Campelas,
1: di Sirat Nasar itu ya.
0: Iya. Ada tendanya Teh Desi, langsung boleh mampir aja di Campelas 39 depannya kedai Imah Baheula dari jam 7 sampai jam 1. Mangga kalau yang mau mampir.
1: Baik. Hatur nuhun, terima kasih. Nomornya sudah saya sematkan, silakan Anda bisa save. Anda bisa bantu juga rekan-rekan kita yang membutuhkan ya, mau berbagi rezeki. Atau juga Anda pengen menikmati bagaimana nikmatnya kue sus dari
0: kue sus yang digadang-gadang
1: itu. Iya, digadang-gadang. Tiga varian itu harus dicoba dulu. Nah, kayak Kang Andrew, tak Kang Andrew ulah hiji teuing, mangga nambih deui nya, mohon balanja deui. Terima kasih hatur nuhun Teh Juwita dan juga Ibu Ella sudah hadir di studio Perempat RI Bandung. Senang sekali bisa berbincang, semoga dengan obrolan ini mudah-mudahan jadi tambah banyak ya. Amin. Yang order. Amin. Kemudian juga yang pastinya harapan-harapan dari Teh Juwita dan juga Bu Ella ini tercapai. Dan ilmu yang disampaikan juga ini bisa bermanfaat untuk para pelaku usaha UMKM-nya. Maju terus para pelaku usaha UMKM, mudah-mudahan tambah banyak rezekinya semuanya. Amin. Saya Benny Adiansa undur pamit, terima kasih untuk Anda semuanya. Kita akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian mengantuk dalam solatnya, hendaklah ia tidur sehingga hilang rasa kantuknya. Karena apabila seseorang di antara kalian solat sedangkan dia mengantuk, maka ia tidak akan tahu. Mungkin ia bermaksud meminta ampun, tetapi ia malah mencela dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
1: Aku putra Indonesia. Aku harapan keluarga. Aku ingin berguna bagi nusa, bangsa, dan negaraku. Aku jauhi narkoba.
2: Pro 4, suara

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Roma Suara Budaya Bandung AM 540 kHz. Kaum Dagu, selepas Anda ditemani rekan kami ada Beni Herdiansa. Berikutnya saya Nia Suara menemani Anda di perempat siang hingga sore nanti, tentunya dengan ragam acara yang kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Lagu-lagu dalam Bala Kecerakan telah atau sedang kami hadirkan selama 1 jam, dan selepas Bala Kecerakan tentunya sejenak kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama Pro 4 Jakarta guna mengikuti siaran berjaringan. Selepas siaran berjaringan kembali ke Perempat RRI Bandung untuk menyampaikan musik dan info yang dirangkai dengan sajian Pro Dangdut. Sementara perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini hingga sore nanti diakhiri dengan ngalang layung ngalagu Sunda Tina Wanci.

Dayak Rayung. Baik, inilah rangkaian acara tentunya yang kami persembahkan kurang dengar Anda di edisi siaran hari Selasa 11 Agustus 2026 bertepatan juga tentunya hari ini dengan tanggal 2 Sapar 1448 1448 Hijriah. Baik, untuk itu kami harap Anda tetap bersama kami di Promoterin Bandung, dan kembali kami mengingatkan kepada Anda, pergunakanlah waktu jam istirahat Anda saat ini untuk terlebih dahulu tentunya mengisi stamina Anda agar pekerjaan Anda berikutnya tetap dapat fokus dan dapat berjalan dengan baik.

0: Tahukah Anda? Bali memiliki banyak hari libur. Hampir setiap hari besar keagamaan di Bali, setiap orang akan mendapatkan libur. Beberapa hari libur diantaranya adalah Hari Raya Galungan, Kuningan, Nyepi, Pagerwesi, Saraswati, dan sejumlah upacara besar lainnya seperti Piodalan atau Puja Wali. Hal lain yang ikut mempengaruhi banyaknya hari libur di Bali adalah adanya beberapa hari perayaan agama lain seperti Natal, Tahun Baru Imlek, Idul Adha, Lebaran, dan lain-lain. Beberapa hari peringatan nasional juga ikut menyumbang beberapa hari libur di Bali. Contohnya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Kesaktian Pancasila, Sumpah Pemuda, dan masih banyak lagi. Ingin banyak libur? Pindah ke Bali.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bu Irma, masuk Bu.
1: Iya, terima kasih Bu Rani.
2: Loh, pada kemana nih? Kok sepi ya?
3: Biasa Bu, anak-anak mah kalau pulang sekolah teh pasti langsung pada nonton TV.
2: Oh.
3: Kalau saya mah yang penting teh mereka anteng dan tidak main jauh-jauh, ya nggak Bu?
1: Oh, kalau boleh ngasih saran Bu, walaupun anak-anak menonton televisi, tapi kita sebagai orang tua harus tetap mendampingi mereka Bu. Karena sekarang ini kan banyak tontonan yang tidak layak ditonton oleh anak-anak.
3: Nah, itu kendalanya Bu Irma. Kita kan banyak kerjaan.
1: Iya ya, tapi usahakan dulu sebentar Bu. Arahin dulu, kalau bisa berikan tontonan yang ringan, menghibur sesuai usia anak-anak kita. Banyak loh film-film bagus yang bisa ditonton oleh anak-anak kita.
4: Usahakan dampingi putra-putri kita saat menonton televisi. Jelaskan dan berikan pengertian setiap tontonan yang dilihatnya. Jadikan tontonan menjadi tuntunan untuk putra-putri kita.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Baik, Komdengu Perempat Budaya RRI Bandung dimanapun Anda berada, tentunya selama satu jam ke depan kami akan mengajak Anda untuk dapat bergabung bersama Perempat Jakarta guna mengikuti siaran berjaringan. Selepas siaran berjaringan dari Perempat Jakarta, tentunya Nyai Suara bersama kerabat kerja kembali akan menemani Anda. Tetap bersama kami di sini di AM 540 kHz RRI Digital dan juga audio streaming di Perempat RRI Bandung.

0: Berita jam 13.
1: Abang Pom, pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu bakal ngegelar pesta rakyat di Pulau Pramuka Selasa hari ini untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan mengatakan kegiatan tersebut melibatkan masyarakat dengan menghadirkan bakti sosial, cek kesehatan gratis, perlombaan, bazar, dan hiburan. Persiapan dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan seluruh unsur terkait untuk memastikan kegiatan berjalan maksimal dan dapat dinikmati masyarakat luas. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Seribu, Fahmi Adri Ramlan, menambahkan pesta rakyat dirancang dengan memadukan hiburan, aktivitas bahari, dan budaya pesisir. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah memfasilitasi bantuan geomembran atau plastik alas tambak untuk meningkatkan produktivitas dan mempercepat masa panen garam rakyat. Bupati Demak Elstiana mengatakan bantuan tersebut diberikan sebagai dukungan kepada petani garam, terutama menghadapi potensi musim kemarau yang cukup tinggi tahun ini. Selain meningkatkan produksi, Pemkab Demak mendorong penyerapan hasil panen untuk menjaga harga garam agar tidak turun saat produksi melimpah. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joriti ya dari Perempat Jakarta di hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta dan Perempat di luar Jakarta nantinya ya. Dan di hari ini hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 kita kebagian ngobrol budaya nih barengan teman-teman di Perempat Mataram. Jadi buat pendengar Perempat nanti bisa berinteraksi kita ya di nomornya Perempat Jakarta ataupun di nomornya Perempat Mataram. Tapi nanti ya setelah kita ada pembahasan sedikit dengan narasumber yang sudah ada di sana tentunya ya, dan sudah tergabung juga dengan teman-teman di Perempat Mataram sudah ada Kak Diza Fauzi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Diza.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bang Jojo, apa
1: iya,
2: kabar?
1: Iya, baik. Gimana di sana? Ya? Iya dong, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, rada-rada mendung hari ini.
1: Oh, mendung ini enak banget ya. Kita mah di sini panas ya.
2: Tapi tidak di dalam studio kan?
1: Enggak dong, kalau di studio mah dingin.
2: Oke.
1: Siap ya, buat Bang Po juga pendengar Perempat nanti bisa menghubungi dengan teman-teman di Perempat Mataram atau di Perempat Jakarta ya. Iya. Kak Diza, ini kalau boleh cerita, ini kita bakal membahas tema apa nih Kak Diza nih?
2: Temanya ini tentang ritual Bang Jojo. Ada istilahnya di sini rebo bontong. Kalau bontong itu kan tahu kan, polong, belah ya, tidak utuh begitu ya. Tapi ini disandingkan dengan mandi safar, Bang Jojo.
1: Oh gitu.
2: Dan acaranya ini besok. Pukul 15 atau pukul 3 sore waktu di sini.
1: Itu untuk menjelang hari kemerdekaan kah atau hari apa tuh?
2: Tidak, ini rebo bontong tuh jatuhnya pada tidak melulu pada bulan Agustus, dia di bulan-bulan lain begitu yang menjelang.
1: Siap. Dan nanti untuk lengkapnya kita bakal ngobrol sama narasumbernya. Narasumbernya hari ini hadir atau via online
2: hadir
1: nih Kak Diza?
2: Di studio sudah hadir.
1: Oh, sudah hadir ya.
2: Pukul 14 bahkan.
1: Oh, alah. Iya. Siap-siap sudah ada narasumber kita di sana ya. Kak Diza sudah ada dengan siapa di sana?
2: Ada Pak Suhirman namanya.
1: Assalamualaikum, selamat siang Pak Suhirman.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap ya. Ini Pak Suhirman ini akan menceritakan ya Abang Pop penengah Perempat terkait tema kita di hari ini, ritual rebo bontong dan mandi safar ya. Kak Diza,
2: mandi
1: ya.
2: Itu mandi ya.
1: Siap dah kalau gitu. Dan
2: ini kayak kalau di tempat-tempat ataupun di daerah lain biasanya ketika bulan Ramadan itu kan ada istilah mandi-mandi juga.
1: Iya, benar-benar benar.
2: Tapi kalau di sini untuk bulan safar.
1: Siap gitu. Dah kalau gitu untuk pemaparan nanti kita silakan dah Kak Diza dan juga
2: ya.
1: Pak Syirman nanti di menit 30 kita akan buka line interaktif ya Kak Diza ya, tapi kita jeda dulu dengan lagu gitu. Silakan Kak Diza.
2: Iya, selamat siang sahabat sesambo pendengar Perempat RR Mataram Suara Budaya NTB Suara Budaya Nusantara. Inilah SBN edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Diza Fauzi menyapa semuanya di seluruh penjuru Nusantara dimanapun bisa menyimak kanal kami yaitu di kanal Perempat Mataram Suara Budaya NTB Suara Budaya Nusantara. Dan hari ini kami sudah kedatangan narasumber yaitu Pak Suhirman. Assalamualaikum Pak Suhirman.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih sudah agak jauh-jauh datang ke studio Perempat Mata.
1: Oke, ini sepertinya sambungan terputus ya pendengar Perempat ya. Coba nanti kita akan menghubungi lagi dengan teman-teman di Perempat Mataram nih terkait sambungan kita dan juga supaya obrolan kita juga tetap berjalan ya pendengar Perempat ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Suara Budaya Nusantara.
3: Ya, kalau kita

0: Kalau di tempat Pak Sirman sendiri, apakah memang sudah turun-temurun atau sudah tradisi, Pak Sirman?
1: Ini sebenarnya yang perlu kita sampaikan ke khalayak, terutama ini kepada masyarakat kita. Tentunya budaya-budaya lokal itu dikarenakan angkat. Nah, termasuk ada beberapa budaya-budaya yang di Lingsar itu, misalnya seperti Puja Wali Lingsar.
0: Ada acara Puja Wali seperti?
1: Oh, itu besar.
0: Oh,
1: itu
0: ini kan biasa ini dengan saudara-saudara kita yang beragama Hindu ya? Puja Wali.
1: Bukan
0: ya. Ternyata
1: bukan.
0: Ada
1: dia
0: juga
1: yang
0: ya?
1: Ikut.
0: Oh, iya.
1: Nah, jadi kalau orang Muslim yang orang Muslim, tentunya orang Sasak yang beragama Muslim di Lingsar, gitu. Setiap datang bulan Sasih Kepitu, dia melaksanakan ritual haul sebenarnya, hari ulang tahun kepada para leluhur-leluhur kita atau para wali-wali-wali-Allah yang datang menyebarkan agama Islam pada saat itu dan kemudian dia muftah.
0: Kita balik lagi ke topik kita, ke Rebo Bontong dan Mandi Safar. Nah, ritual yang utama dan prosesi awal hingga akhirnya barangkali bisa disampaikan dulu, Pak Sirman, seperti apa?
1: Iya, jadi ini kita merasa bersyukur sebagai bentuk tasyakuran kita terhadap leluhur-leluhur kita yang telah meninggalkan kita, adat kebiasaan yang baik tentunya bagi kita, bagi masyarakat kita. Yang terus kita akan lestarikan. Nah, terkait masalah Rebo Bontong, di Lingsar itu memang dari dulu.
0: Sudah turun-temurun berarti
1: dari
0: ya?
1: Sudah turun-temurun dari orang tua-tua kita, mungkin ratusan tahun yang silam kita tidak tahu yang di situ.
0: Yang awal prosesinya hingga akhirnya seperti apa? Dan biasanya berapa hari ini berlangsung?
1: Kalau yang sekarang itu biasanya kita dari tahun-tahun yang dulu itu, ya sama satu hari.
0: Satu hari jadinya ya?
1: Satu hari, pas hari Rebo itu saja. Di bulan Safar itu.
0: Oke. Seperti apa prosesi Rebo Bontong ini?
1: Terkait masalah prosesinya, kita biasa-biasa saja sebenarnya. Tetapi untuk tahun yang sekarang ini, kita akan memperlihatkan tentunya yang di situ, karena ini Rebo Bontong ini di samping itu ada agamanya, di situ ada budayanya, dan kemudian silaturahimnya di sana. Kemudian yang terakhir nanti kita setelah melaksanakan kegiatan itu, yaitu kita mengambil hikmah dari kegiatan itu semua. Untuk menolak bala yang biasa disebut.
0: Jadi
1: di
0: intinya tolak bala di situ ya, Pak Sirman ya. Nah, tempat atau tempat pelaksanaannya biasanya di mana ini untuk Rebo Bontong ini sendiri?
1: Kalau untuk Rebo Bontong, kita yang di Lingsar ini memang di semua. Sama seperti daerah-daerah lain juga dia seperti itu juga. Kemudian kalau di Lingsar, di situ karena kita mempunyai sumber mata air yang telah kita ditinggalkan di situ oleh leluhur kita, seperti Kemalik Lingsar, kemudian ada namanya Grodokan, Pancor 9 perempuan, Pancor 9 laki-laki, semua lengkap di situ.
0: Jadi intinya maksudnya pemutatan biasanya kan kalau di Taman Narmada, di Narmada sampai mana begitu. Yeah. Nah, kalau di Lingsar ini sendiri, apakah di Balai Desa dulu begitu? Atau di tempat pemuka adatnya berlangsungnya? Yeah. Kemudian nanti ada istilahnya berapa tempat pemandian yang sudah disebutkan? Ada untuk perempuan dan untuk laki-laki tadi, Pak Sirman? Yeah.
1: Jadi dalam acara tersebut nanti kalau kita sudah persiapkan rangkaian ini yang Rebo yang besok ini, itu sudah dari pra acaranya sudah ada. Okay. Salah satu contohnya misalnya di masyarakat kita setiap malam Rebo itu dia bersyafaah nanti di situ, artinya dia berzikir, berdoa, kemudian dan memohon tentang hajat-hajatnya terhadap Tuhan yang Maha Kuasa untuk menolak bala sampai di tahun-tahun yang akan datang. Itu satu. Nah, setelah setelah kita zikir dan doa di situ, kemudian ada santunan, maka kita tidak lagi menjadikan bulan Safar ini menjadi bulan kesialan seperti bahasa-bahasa pendapat-pendapat yang lain. Tapi menurut kita itu adalah semua bulan itu dia sama, kemudian harinya dia sama, kemudian kita akan mengambil hikmah tentang apa yang kita lakukan di dalam acara Rebo Bontong atau Mandi Sapar.
0: Oke, berarti di acara Rebo Bontong itu semua warga masyarakat itu mengikutinya begitu, Pak Sirman?
1: Iya, kalau di tahun-tahun yang lalu tetap kita adakan tiap tahun, hanya saja dia boleh mandi di mana saja.
0: Jadi leluasa ya?
1: Leluasa.
0: Tidak melulu yang tempat mandinya itu adalah yang sudah ditentukan begitu ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya. Nah, tetapi kebetulan di tahun yang sekarang itu kita apa namanya, di samping budayanya kita angkat, agamanya juga nanti kita akan sampaikan di situ tentang zikir dan doanya. Di tempat itu yang disebut dengan Kemali Lingsar.
0: Oke. Berarti di situ ada adat bersendikan sara, sara bersendikan adat. Dia nyambung begitu ya Pak Sirman ya, tidak ada yang diganggu gugat satu sama lainnya.
1: Oh, enggak ada.
0: Iya. Berarti di situ Kemalik itu sendiri apa artinya? Saya orang Sasak Lombok Pak Sirman, tapi Kemal itu apa sih? Kemal itu apakah tidak dibolehkan atau seperti apa? Tidak boleh dilanggar begitu? Apa sih arti sesungguhnya dari Kemal? Ini kan di situ posisinya sebagai Kemalik Lingsar ya, Pak Sirman ya.
1: Iya. Kalau Kemali itu kalau menurut orang-orang tua kita dahulu, pemangku-pemangku adat kita sampai dengan saat ini kita selaku keturunan yang sekarang, gitu, bahwa Kemali itu berasal daripada Al-Malik. Al-Malik.
0: Oh, dari 99 nama Allah ya.
1: Nama Allah Asma.
0: Asmaul Husna.
1: Ya, itu nama Allah. Tempat pengenalan pertama tentang hamba itu dengan Tuhannya di situ. Ya, yang disampaikan oleh apa namanya, para waliullah itu kepada masyarakat kami di Desa Lingsar pada saat itu.
0: Iya. Apakah di prosesi Rebo Bontong itu ada semacam makan bedulang atau seperti apa, Pak? Biasa saja atau cuma mandi kemudian bawa takilan sendiri-sendiri? Takilan itu adalah yang kita harus sebutkan di sini karena ada masyarakat lain atau pendengar lain dari daerah yang berbeda yang mendengarkan kita. Takilan itu adalah bekal ya Pak Sirman ya. Di situ kan biasanya ada prosesi bagi bungkah di sana atau seperti apa?
1: Dalam kita acara yang sekarang ini tidak ada yang sebesar itu. Jadi yang kita lakukan itu adalah hanya dalam acara, nanti pada waktu acara intinya itu kita persiapkan ya biasa itu snack, kemudian ada dulang penamat itu nanti untuk
0: ada dulang penamat juga
1: ada,
0: ya
1: ada yeah. Dulang penamatnya di situ. Kemudian
0: yang seru justru di dulang penamatnya itu ya.
1: Iya.
0: Meskipun warga masyarakatnya hari-hari pekerjaannya petani, tapi mereka tidak akan pernah mau kalah dengan jumlah dulang penamat yang tinggi begitu ya Pak Sirman.
1: Pakai dulang kayu itu kan.
0: Iya. Oh, masih ada dulang kayu.
1: Masih,
0: dan tutupannya tuh warna merah ya Pak Sirman ya.
1: Masih.
0: Oke.
1: Masih di situ.
0: Nah, biasanya kan ada tokoh di samping tokoh masyarakat, tokoh agama yang berasal dari Lingsar, Kabupaten Lombok Barat ini, ada juga dari bupati biasanya yang diundang seperti itu ya.
1: Ada.
0: Karena bagaimanapun juga ini Rebo Bontong ini setiap tahun diselenggarakan begitu.
1: Jadi tetap itu kita laksanakan. Yang sekarang ini kita akan memperlihatkan kepada khalayak masyarakat banyak itu atau orang-orang luar itu bahwa di Lingsar itu tetap kita laksanakan satu kegiatan, walaupun itu kegiatan ritual budaya, yaitu lalu kita lestarikan sampai dengan saat ini. Kemudian kita acarakan dia semeriah mungkin, sekemampuan kita, sesuai keadaan masyarakat kita yang di situ. Jadi kita khusus nanti dari panitia itu yang akan menyiapkan dulang, kemudian kita menyiapkan tempat-tempat pemandian, misalnya pada waktu pemandian itu sesuai dengan hajat orang-orang yang datang. Maka dia itu menggunakan satu misalnya menggunakan kain putih.
0: Ada prosesi seperti itu juga ya?
1: Ada.
0: Siapa yang menggunakan kain putih? Apakah khusus para laki-laki atau para perempuan?
1: Laki perempuan juga bisa dia, kan dia beda-beda tempatnya.
0: Iya.
1: Hanya itu khusus yang dilakukan atau yang dipakai pada waktu kita mengadakan acara itu.
0: Iya. Ini kan karena pisah tempatnya, laki-laki, perempuan-perempuan begitu Pak ya. Apakah juga di tempat pemandian ini ada semacam, ya tidak sembarangan lah ya begitu ya, sembarangan dalam arti kata ketika acara itu berlangsung, jadi jangan buang sampah sembarangan di tempat mata air. Apakah ada larangan-larangan seperti itu juga yang disampaikan oleh Pak Sirman sebagai Kemali di Desa Lingsar ini?
1: Ya. Selalu itu ada itu. Selalu ada apa namanya papan pelang yang mengatakan kebersihan itu, karena kita yang tadi itu yang dasarnya itu ada dasar agama itu bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman gitu. Maka karena budaya ini harus kita lestarikan dengan hati yang bersih. Nah, kemudian dengan cara-cara yang baik. Itulah yang kita lakukan nanti pada waktu acara puncak ritual daripada mandi sapar atau rebo bontong itu.
0: Di mana ditaruh yang namanya dulang-dulang penamat yang mempesona itu, Pak Sirman. Ini biasanya kita melihat aja sudah melihat sudah kepingin begitu. Apa ya kira-kira isinya? Harap misalnya besar-besar, kemudian ada tangannya, ada tumpengnya juga ya Pak Sirman. Ada ayam, opor itu yang terpenting.
1: Iya, memang kalau dalam ritual khusus kita di wilayah Kemalik atau di Lingsar itu sudah ada ketentuan-ketentuan tersendiri.
0: Seperti apa ketentuan?
1: Misalnya, contohnya tidak semua pakai jajah, tidak semua di situ pakai buah. Tapi itu kita kembalikan kepada ritual yang paling besar di Pujawali itu adalah lambang kemakmuran itu. Apa saja yang ada sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap
0: hasil bumi ya?
1: Iya, hasil bumi. Kita taruh di tulang.
0: Jadi sekemampuan tidak memaksakan diri. Tetap namanya dulang penamat, tapi sekali lagi tidak harus. Biasanya kan ketika maulid, sebentar lagi kita maulid ya, dan tradisi besar-besaran juga di dulang penamatnya harus ada.

0: Bukan, perang ketopatnya pada saat Rarak Kembang Waru.
1: Apa isinya Rarak Kembang Waru ini, Pak?
0: Jadi kalau bahasa kalau
1: Apa
0: dulu,
1: ada makna khusus
0: iya,
1: di balik semua itu?
0: iya. Jadi kalau orang-orang tua kita dahulu kan tidak ada jam dulu. Jadi kalau dia berguguran Kembang Waru atau Rarak Kembang Waru dalam bahasa Sasaknya di situ, maka bertanda di situ waktu asar sudah masuk gitu.
1: Oh
0: Jadi
1: iya.
0: kita laksanakan agama dulu, sholat, baru kita melaksanakan adat.
1: Jadi biar tenang ya, agak
0: Iya,
1: lama begitu
0: iya.
1: waktunya untuk perayaannya
0: Iya.
1: sendiri ya. Oke, ini karena acaranya setiap tahun dan sudah biasa begitu, banyak rentetan-rentetan acara yang barangkali ke depannya Pak Suyerman sebagai pemangku adat. Saya boleh sebut sebagai pemangku adat Pak Suyerman?
0: Bukan pemangku adat,
1: Apa
0: ada pemangku
1: istilahnya?
0: adat kita.
1: Apa istilahnya nih?
0: Kita kekiaian, jadi kiai
1: Kekiaian.
0: di wilayah itu.
1: Yang
0: Jadi
1: selalu
0: sudah
1: memimpin
0: satu.
1: doa berarti ya,
0: Iya.
1: sebelum dan sesudah acara.
0: Iya.
1: Oke. Nah, peran strategis kiai ketika Rabu Bontong itu apa sih Pak Suyerman?
0: Untuk saat ini saya akan dipercaya di situ untuk menjadi tokoh agama di wilayah setempat. Jadi semua tokoh-tokoh itu nanti di sesuai bidangnya kita masing-masing. Kalau kita di bidang kekiaian ada zikir dan doanya nanti pada saat acara itu, setelah pembukaan, kemudian ada nanti apa dari penggerak kita, dari Pak Kepala Desa. Dari Pak Kepala Desa, setelah dari Kepala Desa itu kemudian dimulailah acara kita zikir dan doa. Nah, setelah kita sudah zikir dan doa itu baru di sana kita laksanakan itu secara mandi adat itu atau mandi Rebo Bontong itu nanti yang sudah kita siapkan kendi-kendi air-air yang 9 macam air itu juga kita sediakan di situ.
1: Jadi di dalam kendi itu dari 9 sumber mata air ya?
0: Jadi berdasarnya begini, jadi orang-orang tua kita itu percaya bahwa angka yang tertinggi itu adalah angka 9, angka yang
1: Oke.
0: paling rendah itu angka 0 atau 0, satu.
1: Lagi-lagi
0: Ya,
1: religiusitasnya ada di
0: ya
1: sana ya?
0: di situ dia. Nah, maka di Lingsar pun begitu juga. Apa namanya, pancuran misalnya, pancuran laki-laki dia punya 9, 9 pancuran. Kemudian ada pancuran yang perempuan, dia juga 9.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian ada tempat di dalam yang khusus di situ nanti untuk para hajat-hajat yang oleh masyarakat kita yang secara mandi secara khusus.
1: Secara
0: Misalnya
1: khusus seperti apa misalnya Pak Suyerman?
0: Untuk
1: Penasaran saya.
0: pengobatan,
1: Oh iya.
0: atau
1: Diniatkan ya.
0: ya diniatkan untuk hajat-hajatnya yang apa namanya yang tinggi-tinggi misalnya.
1: Oke. Okay.
0: Itu sering kita laksanakan itu bahwa mandinya di situ. Jadi di sana itu ada 4. Yang sebelahnya ada 5 jadi 9. Pokoknya tetap jumlahnya 9, 9, 9 gitu saja.
1: Oke. Ya tadi mengacu kepada Asmaul Husna ya.
0: Ya.
1: Jumlahnya 99 angka kesempurnaan ya. Oke. Ya, menarik Bang Jojo dan juga pendengar Pempat RR Mata RRI di seluruh tanah air, ingatnya Mataram doang Bang Jojo.
2: Enggak apa-apa, siap. Ya, jadi udah sedikit ya tadi dijelasin nih Bang Pak benar perompat ya sama apa namanya Pak Syairman terkait sama kita di hari ini ritual Rebo Bontong ya Bang Pak ya. Kalau pengen lebih kenal lagi, pengen lebih nanya lagi, boleh nih nanti ya akan menghubungi nomor perompat Mataram berapa ya Kak Diza ya?
1: Nomornya Bang Jojo 0370-621-355. Kamu ulang
2: okay.
1: sekali lagi di 0370-621-355.
2: Oke, okay. Nanti kita akan buka line interaktifnya di perompat Jakarta ataupun di perompat Mataram. Tapi sebenarnya kita istirahat dulu aja kali ya Kak Diza
1: boleh.
2: Ya. Nanti kita akan kembali lagi ya pendengar perompat. Dan tentunya masih dimari di perompat FM Suara Budaya Nusantara.
3: Nongkato

0: maita chua kasabuangahi.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet loh, pemirsa RRNet ya, salah sebut. Pendengar Perempat, karena hari ini hari Selasa, kita gak ada di Radio Visual RRNet ya, pendengar Perempat ya, hanya di channelnya Perempat FM Jakarta atau di Perempat FM Mataram, dan di frekuensinya Abang Po masing-masing nih, di pendengar Perempat masing-masing di luar Jakarta dan di luar Mataram. Di siang hari ini kita masih barengan dengan Kak Diza. Kak Diza.
3: Iya Bang Jojo. Tadi lagunya lagu Sasak loh itu.
2: Betul.
3: Yang campur-campur.
2: Tapi enak ya artinya ya.
3: Bahasa Sumbawa ada bahasa Sasak Lombok dan ada bahasa Bima. Sasambo Besopo itu artinya Sasambo yang bersatu begitu.
2: Widi, iya. Tadi juga artinya juga bagus banget lagunya ya.
3: Oke.
2: Okay. Siap. Kadisa kayak
3: ada telepon juga.
2: Sudah ada telepon, boleh kita angkat dari Perempat Mataram dulu ya. Silakan.
3: Iya, terputus.
2: Terputus. Oke, okay. Boleh diulang lagi ya, pendengar Perempat ya. Mau telepon di Perempat Mataram boleh atau di Jakarta juga boleh ya. Siap. Sudah ada telepon lagi kah, Kadisa?
3: Iya,
2: ya,
3: itu bunyi. Kita terima dulu ya.
2: Siap.
3: Halo. Halo, selamat siang.
4: Halo,
3: Suara Budaya Nusantara. Iya, betul.
4: Assalamualaikum Kakak Dinda.
3: Dengan Diza. Ini Cikgu ya.
4: Dengan Cikgu Ria, Jakarta Selatan.
3: Oke, terima kasih sudah bergabung Cikgu.
4: Cikgu Ria dengan di Jakarta Bang Jojo.
2: Iya, silakan Cikgu dipercepat boleh ya Cikgu ya.
3: Kenapa?
4: Jadi narasumbernya?
3: Narasumbernya Pak Suhirman. Pak Suhirman ini kemali di Lingsar sana.
4: Pak
3: Suhirman. Iya.
4: Halo, assalamualaikum Pak Sukiman. Dengan Cikgu Ria Jakarta Selatan. Memang kalau kita mau tema ini memang nggak cukup waktunya. Kalau pergi ke sana lupa pulang. Saya udah pernah apalagi dengan wisata Lomboknya ya luar biasa.
3: Okay.
4: Nah, waduh, ritualnya Rebo Bentong namanya dan mandi safar adalah tradisi turun temurun suku Sasak di Lombok. Termasuk di Kota Mataram atau seperti di kawasan apa namanya Rungkan, Jangkuk dan atau
3: Jangkuk ya. Juga nih udah keliling berarti
4: itu
3: ya.
4: Skarbela dan apa namanya Pagutan.
3: Skarbela itu tempat mutiara Cikgu.
4: Mutiaranya luar biasa. Tawar laut lah apa ini ya. Terus dengan apa nih yang disanakan apakah benar hari Rabu terakhir di bulan Safar untuk menolak bala membersihkan diri dan menyambut di bulan Maulid Nabi begitu ya. Ini terus satu lagi pertanyaannya seperti apa Pak dengan pembuatan bubur merah putih, apakah ada acara itu? Itu saja dengan Cikgu ya. Makasih banyak ya. Tetap semangat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, waalaikumsalam.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam. Cikgu di Jakarta. Iya. Siap deh ya.
3: Ngomong-ngomong tentang bubur, Bang Jojo pengen bubur merah, babak bubur putih. Nanti kita nanti tanya Pak Sirman apa aja disertakan di situ.
2: Iya
3: gitu ya.
2: Iya, silakan Pak Sirman direspon dulu
3: Pak
2: aja.
3: Pak Sirman boleh ditanggapi dulu dua pertanyaan. Rupanya Ibu Cikgu Ria ini sudah berkeliling kelompok disebut Jangkuk dan lain sebagainya. Tapi tadi Pak Sirman mengatakan sebelum dijawab pertanyaan Cikgu ini ada mata air, kemudian juga yang di ada perempuan, ada laki-laki begitu. Ngomong-ngomong. Jangan sampai mata air di Lingsar itu menjadi air mata karena dia terus setiap tahun berkurang begitu Pak Sirman. Ya Bang Jojo ya.
2: Iya.
5: Saya juga tertarik tadi kalau sudah menyebut dengan air mata itu. Inilah maksud kita. Di Lingsar, Desa Lingsar ini sumber mata airnya banyak yang ke Mataram, Lombok Barat ya ini. Tetapi di situ kita mendapatkan air mata saja sudah prihatin kita. Bahkan sekarang itu oleh masyarakat kita sendiri melalui Bapak Kepala Desa dengan perangkat-perangkat yang lain itu bersepakat untuk kita ngebor sendiri ini loh air kita sendiri kok saya bilang. Jadi di situ banyaklah yang biasa disebut yang seperti tadi itu beredar di masyarakat kami juga sering ada yang memang seperti yang artinya kita punya air tapi air kita beli.
3: Ini memprihatinkan ya. Padahal ketika kita mau mencari air, sumber air itu ada di Narmada. Sebut lagi ada di Lingsar pasti. Di Lingsar. Semuanya ada di Lingsar itu, mulai dari Pathfinder dan lain sebagainya. Jadi tempat wisata di sana ya, jangan sampai kekurangan air. Tempat pertanian juga di sana sumbernya. Bisa dijawab dari Cikgu ini, apakah ada bubur merah dan bubur putihnya?
5: Terkait masalah itu selalu kita laksanakan.
3: Ada, ya?
5: Kalau itu ada, tetap ada. Tetap di bulan Safar itu yang disebut dengan bubur putih, kemudian bubur ya, dalam minggu kedua atau ketiganya.
3: Bahasa saya abang, Pak.
5: Oh iya.
3: Tapi bukan Bang Jojo yang pakai baju merah ya, Bang Jojo ya.
5: Sudah kita laksanakan kemarin, hari Jumat itu untuk bubur beaknya sudah. Ya, minggu pertama di bulan Safar itu sudah kita lakukan juga yang namanya bubur putih itu. Selalu kita laksanakan itu tetap setiap tahun dan terus akan ke depannya. Dan itu menjadi agamis sebenarnya di situ, bukan budayanya. Tetap kita laksanakan itu setiap tahun, setiap bulan Safar, maka kita melaksanakan yang namanya bubur putih. Yang kedua, di minggu kedua itu, atau minggu terakhir itu, kita laksanakan bubur bea. Dengan penuh zikir dan doa, yang artinya kita berterima kasih lah sampai dengan saat ini kita, masyarakatnya diberikan kesehatan, kuafiatan, apakah rasa syukur itu disampaikan juga di situ. Nah, nanti setelah mubur potek dan mubur biaya ini, baru persiapan daripada bulan Maulid Nabi kita.
3: Iya. Jadi itu Cegu jawabannya, jadi ada tradisi bubur merah dan bubur putih ya. Pasti juga masyarakat mengadakan itu, cuma mungkin ditambah dengan bubur hitam ya. Bubur ketan hitam jadinya di sana ya. Jadi tidak hanya itu, ada juga bubur yang berasal dari singkong yang ada agak-agak coklat begitu ya. Jadi sangat banyak sesungguhnya Bang Jojo. Gitu,
2: jadi banyak yang kita... cuma bubur merah, bubur putih ya.
3: Betul.
2: Kadiza ya. Siap. Ini sudah ada pesan WhatsApp di Perompat Jakarta, Kadiza dan juga Bapak nih untuk bertanya. Ini dari Pak Haris Prasetya di Jogja yang ingin bertanya bagaimana aturan pemilihan tempat dalam tradisi Rebo Bontong dan Mandi Safar, katanya gitu. Siap.
3: Oke. Silakan, boleh ditanggapi dulu Pak Sirman.
5: Kalau terkait masalah pemilihan tempat itu kita sudah biasa. Nah, makanya dalam seremonialnya itu dipergunakanlah beberapa tempat, yaitu yang saya sebutkan tadi itu, yaitu kolam kolbutan, itu tempat air yang pertama kali.
3: Tadi itu sempat disebutkan ya waktu terlihat kolbuta itu dari kolbu, dari hati. Ya,
5: bahasa sasaknya kolbutan, kelebutan.
3: Gitu ya.
5: Ada, ya, mungkin orang keberhasilannya dia ketemu sama tuna putih, segala macam yang lain itu sesuai dengan hajat kita masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian pemilihan itu enggak seperti itu. Kalau biasanya kita tiap tahun di mana saja kita mandi. Tetapi ini diritualkan.
3: Di mana saja dalam arti kata di Lingsar ya Pak ya, bukan di luar Lingsar.
5: Boleh di luar Lingsar. Makanya masyarakat kita ini ada yang ke laut, kemudian ada ke ke muara-muara sungai, kemudian kayak kita di Lingsar ini ada dari kolbutan itu yang kita anggap baik dan ada berkahnya, kemudian ada pancuran sembilan, ada gerojokan besar, ada kolam yang sangat besar juga.
3: Ada juga namanya gerojokan, saya pikir gerojokan sewing yang ada di Solo aja Bang Jojo ini. Ada gerojokan juga ya.
5: Gerojokan.
3: Jadi yang jelas tidak hanya tadi di beberapa tempat di Lingsar ya, tapi di mana hati senang lah ya, di laut boleh begitu ya.
5: Itu sudah kita tentukan nanti dengan diacarakan, dengan ada ya buhurnya.
3: Apa itu buhur?
5: Harum-haruman. Kemudian ada kemenyannya, ada juga bunga rampainya. Itu ditaruhkan di tempat-tempat adat.
3: Ada beras kuning juga.
5: Agak dipakai juga.
3: Ada yang namanya itu yang kembangnya kelapa yang masih muda itu apa namanya istilahnya itu Pak?
5: Yang mana? Kelapa muda.
3: Iya, yang kembang kelapa muda yang disertakan di dalam beras kuning itu juga kan ada biasanya. Iya, itu kan. Ada rupiah-rupiahnya juga, adakah seperti itu?
5: Ada dikhususkan memang, tapi khusus untuk mandi sepeda motor itu kan disuruh mandi sepeda motor itu yang dipakai.
3: Oh ya, masih ada apa ya? Kebiasaan ketika motornya baru tuh dimandikan.
5: Oh, iya,
3: saya pernah lihat, cuma saya tidak pakai semua. Itu Pak, kebetulan ya. Namanya juga adat ya, harus jadi biar tidak kecelakaan gitu dimandiin, didoakan dulu begitu ya.
5: Didoakan dulu, intinya pikir dan doa itu.
3: Iya, di tapi masih kental nuansanya seperti itu ya.
5: Masih, sampai sekarang.
3: Oke, jadi agak sedikit melebar nih Bang Jojo, motor pun dimandikan begitu ya.
2: Oke.
3: Dan mendengar perempat di seluruh tanah air.
2: Jadi banyak ya, jadi nggak cuma kita aja yang bisa mandi, tapi kendaraan di sana yang baru-baru juga bisa ya.
5: Sama juga.
3: Ya biar dia tidak lecet berangkat jalan pengemudinya nih
2: dari bala gitu ya.
3: Dan bencana ya.
5: Karena itu biasa kalau pemakai sepeda motor itu.
2: Siap kalau gitu. Ya itu sudah terjawab ya. Paris Prasetya di Jogja ya. Apakah sudah ada telepon lagi di sana, Kak Diza?
3: Oke, belum ada.
2: Belum ada. Kita angkat telepon dari Perempat Jakarta boleh ya. Tadi boleh, ada telepon di 021-350-4510. Oke. Wah, mati teleponnya. Tadi udah ada kedap-kedip teleponnya gitu. Jadi ini hitungannya kayak istilahnya kayak ini ya pembersihan diri ya, Kak Diza ya. Betul. Menjelang hari di sana gitu
3: bulan
2: ya.
3: Bulan Safar
2: gitu ya.
3: Kemudian menuju bulan Maulid begitu. Nah, ini Bang Jojo kalau Maulid di sini perbaikan gizi betul-betul gitu.
2: Karena banyak makanan ya.
3: Sangat banyak. Dan semua sepertinya kalau di tempatnya Pak Suherman ini warga masyarakat itu rasanya malu kalau tidak melaksanakan Maulid karena di sana satu tahun sekali ya Pak Suherman ya.
2: Oh berarti
3: masyarakat itu saling di, berkunjung.
2: Hanya di Maulid ya. Beda kalau di Lebaran. Lebaran juga sama.
3: Iya.
5: Ya. Kita di Lingsar itu kayaknya sekitar 10 kali kita mengadakan Maulid itu.
2: Ya,
5: 10 kali. Misalnya di satu kampung itu Maulidnya tanggal sekian. Kemudian Maulid itu tanggal sekian. Nah, kalau di tempat saya itu khusus untuk Petangan namanya.
3: Apa? Pak?
5: Petangan.
3: Petangan itu apa?
5: Pertama masuk bulan Maulid itu sudah.
3: Nah, ada-ada saja nih istilah-istilah itu saya dapatkan.
2: Oh, banyak ya.
3: Yang tadinya ya tidak pernah mendengar, jadi mendengarkan Bang Jojo.
2: Betul.
3: Luar biasanya adat budaya dan istiadat kita.
2: Karena banyak juga ya, kayak di Betawi juga ada namanya mandi merang, terus juga pas aye di Sumatera Utara itu di Medan tuh adanya namanya mandi pangir kayak gitu, itu menjelang Lebaran kayak gitu.
3: Ada orang menjelang puasa, Bang Jojo, ada juga menjelang
2: puasa,
3: Lebaran.
2: Iya, puasa, Lebaran, itu pada bebersih dulu tuh, ya, mandi di sungai, kayak gitu-gitu. Iya, dah.
3: Tapi sungainya sekarang sudah banyak tercemar E. coli loh, Bang Jojo.
2: Iya sih, iya. Kalau di Jakarta mah kita puyeng mau di mana ya, soalnya isi gedong-gedong semua.
3: Iya, mungkin kalau di daerah gitu ya masih ya.
2: Termasuk
3: di Lingsar ini, sumber mata air di sana Bang Jojo. Tadi Pak Suherman sempat mengatakan kalau Narmada itu disebut sebagai awet muda, kalau di Lingsar itu panjang umur ya.
5: Iya, air panjang umur.
3: Iya.
5: Air Surgawi yang di, kalau di Narmada tempatnya itu dia akan mandi, minum di sana itu dia akan awet muda. Nah, kalau di kita dimandiin, kemudian kita ambil keberkahan dari situ. Bahkan saya katakan itu kalau orang ya dari Lombok Timur, Lombok Tengah juga di situ pasti dia lewat Lingsar. Kalau dia berangkat ke Mekah saja dia ambil air di situ.
3: Masih ada kepercayaan seperti itu ya.
5: Apalagi misalnya ada warga kita yang akan berangkat ke Malaysia, ke Jepang, dia ambil air dari situ.
3: Dan satu lagi Pak, kalau misalnya di Lingsar itu juga kan tempatnya pengusaha-pengusaha air minum Bang Jojo. Jadi kenapa dia menangis, air mata menjadi mata air menjadi air mata karena di sana banyak perusahaan air, perusahaan daerah air minum atau AMDK, air minum dalam kemasan.
2: Oke, ya, betul, makanya, Pak Firman, ya. Makanya udah mulai kering ya, Kak, ya.
5: Di Narmada sih itu anaknya kan. Ya. Nah, dari Narmada, air muda itu dari Narmada. Itu. Tapi kebetulan tahun-tahun kemarin itu pecah Narmada dengan Lingsar, sehingga dia membangun produknya di situ.
3: Nah, kan seperti itu.
5: Tapi Lingsar, dia punya air Lingsar, tapi namanya Narmada.
3: Iya, itu strategi pemasaran. Tapi yang jelas, kalau di Lingsar itu sumber mata air, begitu Bang Jojo. Dan di sana dikenal sebagai air panjang umur. Kalau panjang umur itu kan identik dengan masyarakat yang banyak berusia panjang tuh di Jogja, Bang Jojo. Di sana juga banyak orang-orang yang manula ya, manusia lanjut usia, tapi tetap aja sehat kondisinya gitu. Mungkin karena minum dari sumber mata air yang
2: tadi panjang Jawa umur ya.
5: Kalau ada tamu-tamu kita juga dari Jawa, dari Tegira, dari mana semua dari Kalimantan yang pernah datang bersama. Kalau yang cewek-cewek khususnya, kan ini bukan bahasa gayat ini, tapi real kita dengarkan dari beliau setelah dia datang kembali. Oh, ada keberkahan-keberkahan yang kita dapatkan dari situ. Kemudian kalau yang perempuan misalnya di situ, alhamdulillah dia sehat, makanya dia balik lagi. Kemudian dia awet muda lah seperti itu.
2: Oke, siap. Kadiza di sini ada telepon di Jakarta. Boleh kita angkat ya? Oke. Halo, perempat, assalamualaikum. Oke, teleponnya terputus.
3: Iya, terputus.
2: Oke, coba kita di sana aja, Kak Diza.
3: Silakan 0370-621-355. Tradisi Rebo Bontong dan Mandi Sapar ya, Pak Sirman.
5: Di
3: Kemalik Lingsar. Dan tadi dari kata Kemalik itu adalah Al-Malik ya, 99 Asmaul Husna. Tapi yang pasti, Pak Sirman, sebagai Kemalik di Lingsar itu, apa sih yang biasanya para tamu itu, Kiai, saya minta Pak Yai ya, saya minta doa apa gitu ya, yang dipanjatkan atau yang mereka bisa sesungguhnya kan kita hubungan horizontal, tapi namanya masyarakat untuk menghargai kiainya gitu, itu doa Pak Yai gitu. Seperti apa?
5: Ya, sebenarnya sama saja. Doa selamat, seperti yang biasa dilakukan oleh yang lain. Jadi yang jelas di situ dari niatnya itu kita sambung lewat doa untuk. Melalui tawasul baginda Nabi, kita sampaikan hajat-hajat mereka. Itu yang dilakukan oleh para leluhur kita, orang-orang tua kita di situ. Sebagai pamangku, itu kalau yang sekarang jadi mangku yang ke-9 atau ke-10. Di situ, dari mangku pertama dulu.
3: Pak Sirman, pamangku keberapa sekarang?
5: Saya kekiaian dari...
3: Oh, kekiaian.
5: Ya, dari kekiaian. Kalau itu saya menggantikan satu kiai yang umurnya sangat panjang, dulu kemudian dia meninggal. Kemudian saya yang menggantikan.
3: Oke, sudah berapa lama, Pak?
5: Ada 5 tahun lebih.
3: Oh, sudah 5 tahun lebih ya. Oke, Bang Jojo, lengkap sudah kita ulik tentang tradisi Rebo Bontong dan Mandi Sapar.
2: Siap, ya udah. Jadi kita jadi lebih tahu nih ya, pendengar perompat ya, ada tradisi mandi di di sana gitu ya, dengan cara yang unik juga gitu ya, terus juga ada filosofinya, ada ceritanya ya. Tapi Kak Diza ini kayaknya ada penelpon terakhir yang bisa kita angkat, coba kita angkat dulu ya, mudah-mudahan bisa direspon dengan cepat ya. Halo, Prof. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, dan Bang Tahir mau kutara ponjo.
2: Iya, silakan Bang Tahir.
6: Iya, assalamualaikum dan Nasumber, mana?
3: Iya, waalaikumsalam.
6: Saya baru dengar itu lekam mandi safari ya, di sini juga daerah mau kutara juga ada, tapi apa maksud daripada mandi bontong? Mandi bontong itu seperti apa?
3: Rebo Bontong.
2: Jelas. Oh, oke, siap deh kalau gitu. Siap.
6: Kalau punya apa ya, di sini ada gitu.
2: Oke, siap. Bang Taher.
6: Assalamualaikum.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya kita udah ini ya, jawab di pertama ya. Tapi boleh mungkin singkat saja nih, Kak Diza dan juga Pak Syairman.
3: Pak Syairman. Ya, silakan. Inti-intinya saja, satu intinya, setengah menit, Pak?
5: Ya, setiap bulan Sapar itu nanti kita akan ketemu di hari Rebo, yang terakhir di bulan Sapar itu yang disebut Rebo Bontong. Itulah yang sederhananya saja. Kemudian di situ yang selalu diyakini oleh orang-orang yang disebut hari kesialan di bulan Sapar ini. Tapi oleh masyarakat kita tidak, maka dijadikanlah sebagai hari atau bulan yang berkah.
3: Jadi balik ya, Pak ya?
5: Tidak balik dari situ. Maka masyarakat kita mengacakan hal itu. dan yang alhamdulillah untuk kesehatan kita dalam rangka kedepannya kita sehat walafiat dan kemudian kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasul seperti di bulan Maulid Nabi.
3: Oke. Okay. Iya, okay. Jadi itu ya.
2: Seperti itu ya,
3: yang tadinya Bantahir, kesialan ya, diubah menjadi apa ya? Istilahnya selain kesialan, keberuntungan begitu Bang. Iya. Itulah inti dari pelaksanaan Rebo Bontong dan Mandi Sapa ya.
2: Oke, siap deh. Dan mungkin Kak Diza dan juga Pak Sherman boleh untuk closing statement-nya terkait tema kita di hari ini.
3: Oke, apa yang ingin disampaikan di ujung jumpa atau closing statement-nya Pak Sherman, silakan.
5: Iya. Jadi dengan berbangga dan berbesar hati kami dari masyarakat Lingsar yang sudah menyampaikan begitu banyak kiat-kiat budaya yang oleh masyarakat kita di Lingsar ini adalah menerima budaya-budaya sesaka leluhur kita, dan itu harus kita lestarikan sampai dengan ribuan tahun yang akan datang.
3: Iya.
5: Nah, yang kedua. Yang kedua adalah apapun yang dilakukan oleh para leluhur kita, kita yakini itu baik, karena innamal a'malu binniyatnya mereka, sesuai dengan niatnya mereka untuk menjadi keberkahan-keberkahan dan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang kita berharap dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Iya.
3: Tinggal diteruskan, jangan diciderai.
5: Jadi,
3: begitu.
5: Harapan saya bagi masyarakat Lombok dan sekitarnya dan begitu juga masyarakat yang lain, mari kita bersihkan diri dengan bersama-sama mandi Rebo Bontong atau mandi Safar di bulan Safar terakhir kita ini untuk kebersihan badan kita, zahir kita, kemudian batiniah kita, kemudian untuk kita bertemu di bulan Rabiul Awal atau Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Baik, terima kasih banyak Pak Sirman untuk waktunya dan juga ada pencerahan budaya buat kita bersama.
2: Siap. Terima kasih Pak Sirman dan juga terima kasih juga buat Kak Diza untuk pertemuan kita di hari ini.
3: Iya, sama-sama.
2: Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Kak Diza, Pak Sirman. Sehat-sehat.
3: Terima kasih banyak Bang Jojo dan pendengar Perempat di seluruh tanah air.
2: Oke, jadi pendengar Perempat juga, dan nanti kita bakal balik lagi ya di siaran Perempat Jakarta, dan buat yang masih mau dengerin Perempat Jakarta boleh di channelnya Perempat Jakarta atau di 92,8 di FM Perempat Jakarta.

0: Sabrite jam 14.
1: Bangku pelayaran menuju Pulau Komodo dan Pulau Padar, Nusa Tenggara Timur kembali dibuka kemarin setelah sebelumnya dibatasi sejak Kamis 8 Agustus. Kepala KSOP Labuan Bajo, Stefanus Ristianto, mengatakan pembukaan dilakukan karena tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo berkisar 1,30 hingga 1,50 meter berdasarkan perakiran cuaca maritim BMKG Stamar Tenau. Pembukaan tersebut mencakup seluruh kawasan Taman Nasional Komodo dan dilakukan untuk kembali melayani aktivitas pelayaran wisata. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Sejumlah petani kelompok tani Babat Makmur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, mengubah lahan tidur seluas 5 hektar menjadi sawah produktif untuk mendukung ketahanan pangan. Anggota kelompok tani Babat Makmur, Muhammad Nasir, mengatakan lahan di RT 03 Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat sebelumnya berupa semak belukar dan terbengkalai selama 3 tahun. Pengelolaan dilakukan 5 petani atas izin pemilik lahan dan pemanfaatan kultivator pinjaman dari Dinas Taman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta bantuan benih padi impari 3-2 dari lahan tersebut. Sampai di sini kabar beritanya Bang Puk, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Eh Yat, lihat dia tuh gedung putih, cakep banget ya. Gedung apaan sih Yat?
1: Itu namanya gedung Olve, Mina. Jangan lihat cakepnya doang, sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu, gimana?
1: Dulu gedung Olve adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH, singkatan dari Onderlinz Leverenzekering van Eigenhalt. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Buset, udah tua banget ya?
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil, bantu ngurangi beban hidup, sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
0: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
1: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
0: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.
3: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ye, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung. Perompat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Perempuan Suara Budaya Bandung AM 540 kHz. Terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini tentunya masih menjalin kebersamaan bersama kami di Perempat AM 540 kHz, RRI Digital dan juga audio streaming. Hari ini Bandung sepertinya mendung ya, sedikit mendung. Tapi apakah akan turun hujan atau hanya untuk sedikit membuat kota Bandung agak teduh gitu ya? Selepas seharian ini dari siang tadi lumayan terik nih kota Bandung ya, agak-agak panas begitu karena memang saat ini memasuki musim kemarau. Baik, kaum dangu tentunya musik dan info kami akan hadirkan hingga pukul 15 nanti sebelum Prodangdut kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk itu tentunya silahkan bagi Anda nanti yang akan bergabung, kita hiburan bersama melalui musik Prodangdut. Persiapkan dulu mungkin lagu apakah yang akan Anda request atau permintaan lagu yang akan diminta oleh Anda melalui Prodangdut nanti. Besar harapan kami tentunya Anda selalu membersamai di Perempat Bandung ya. Baik, tentunya Komdago masih banyak kesempatan waktu untuk kami terlebih dahulu menghadirkan kembali lagu-lagu dalam genre pop Sunda. Tadi sudah disampaikan dari suara emasnya ada Teh Inong ya, Marajen gitu ya. Ada juga lagu Sesa Cinta, Aya Bedana Komentar, Ukur Halimun, kemudian Sesahilap Nareki, Pintu Pangalengan, dan juga ada lagu Brai. Kami hadirkan menemani siang Anda.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
1: Bisa aja kamu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Betawi. Jangan ngacak pendaringan orang. Artinya, jangan merusak tempayan tempat beras orang lain. Makna yang terkandung di dalamnya ialah, janganlah sampai seseorang merusak atau mengganggu rumah tangga orang lain.

0: lagi ku.
1: Gandeng cepot, gandeng yuk. Udah lo batin komentar aja nama.
0: Lain-lain masalah komentar kan agan lebih gede. Udah dibagi ke tersing rata, guys.

0: Kenapa, Neng? Dari tadi Abah perhatikan, kok melamun saja? Kayak ada yang dipikirkan?
1: Iya, Abah. Neng tak lagi bingung. Mesti bayar uang semesteran. Tabungan Neng belum cukup. Mau minta ke Abah gak tega. Dan Neng teh tahu Abah lagi gak punya uang. Abah, kok diem?
0: Abah jadi terharu. Neng punya tanggung jawab mikul beban bayar semesteran. Abah juga salut. Neng kepikir nabung. Harusnya Abah yang kepikiran nabung. Abah bakal usahakan sisanya untuk Neng ya. Jangan khawatir. Dari sekarang, Abah juga mau nabung untuk masa depan Neng.
1: Ya Abah, makasih banyak. Neng teh bangga sama Abah.
2: Tahukah Anda, Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung. Kaum Dangu, satu informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ini berkaitan dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat atau Pemprov Jabar bersama Kepolisian Daerah Jawa Barat, Polda Jawa Barat dan juga Forkopimda Jabar secara tegas ini menyatakan perang terhadap peredaran gelap narkotika hingga obat keras tertentu. Jadi OKT ya, obat keras tertentu yang ini menjadi sorotan, salah satunya tramadol yang sering disebut pil setan gitu ya. Kenapa? Karena sering disalahgunakan juga ini untuk memicu keberanian semu ya, yang kerap dikaitkan dengan pemicu tindakan kriminal serta jenis psikotrofika dan obat terlarang lainnya. Jadi pengguna tramadol dan obat-obatan keras lainnya ini sangat disoroti karena di Jabar ini terbukti seringkali menjadi akar pemicu aksi kejahatan jalanan, termasuk aksi pencurian dengan kekerasan atau curas begal hingga aksi kekerasan oleh kelompok remaja. Nah, jadi karena adanya hal-hal seperti ini jadi mengakibatkan sikap atau perilaku yang memang sehingga menjadikan orang-orang yang memang mengkonsumsi obat-obatan tersebut melakukan hal-hal di luar nalar. Jadi merasa berani gitu ya, tapi melakukan hal yang salah. Maka dari itu tentunya Pemprov Jabar sangat begitu menyatakan perang akan hal ini dan akan tentunya diberantas karena adanya permasalahan, adanya keadaan ya menjadi ricuh sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, adanya curanmor, adanya geng motor, adanya begal dan sebagainya. Ternyata salah satunya ketika melakukan hal tersebut di luar kesadaran karena mendoping mungkin obat-obatan yang tadi disampaikan itu ya, kaum dangu, sehingga menjadikan obat ini tramadol dan sejenisnya itu akan diberantas begitu ya. Baik, kaum dangu masih bersama Pro 4 RRI Bandung.

0: Jadi pemberdayaan perempuan itu adalah proses peningkatan kapasitas, akses, dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan politik.
1: Betul.
0: Untuk mencapai kesetaraan gender. Itu maksud. Jadi memang program strategis pemberdayaan perempuan khususnya di Kota Bandung, di antaranya yaitu bagaimana memberdayakan ekonomi perempuan. Nah, ekonomi perempuan yang mana gitu ya, bahwa proses peningkatan kapasitas, kapasitas seperti apa? Berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas tadi sesuai dengan minatnya, itu kita lakukan sesuai dengan kemampuan APBD Kota Bandung, khususnya membatasi bahwa kita ini sudah setara seluruh masyarakat, baik laki-laki, perempuan, ataupun yang memiliki kekurangan seperti disabilitas, itu bisa terlibat dalam proses pembangunan. Kami di BP3A khususnya untuk peningkatan kualitas hidup perempuan ini berdasarkan usulan dari masyarakat. Lebih besar itu, besar sekali. Juga tadi tentunya harus selalu kita upayakan melalui proses dalam pembangunan yang melibatkan seluruh perempuan tadi, sehingga proses pembangunan tadi mudah-mudahan dapat mendapatkan peran serta langsung dari masyarakat, sehingga kita dapat mengetahui kebutuhan masyarakat. Dan tentunya untuk perempuan berdaya di Kota Bandung, kami selalu memiliki komitmen yang tinggi dan berikhtiar berupaya untuk mewujudkan tadi perempuan berdaya di Kota Bandung.
2: Rompat, Suara Budaya Bandung.

0: Hei, jangan menerobos. Kereta api mau lewat.
1: Seandainya kita patuh dan disiplin, kejadian yang mengerikan tadi tidak akan terjadi.

Tempat wisata Tegal Jarong aya di basisir Behkaler Bendungan Jati Gede, asup ka wewengkon Desa Cijengjing. Tempat wisata Tegal Jarong terjauh ti wangunan Bendungan Jati Gede. Di eta tempat bisa ditenan langsung Bendungan Jati Gede anu kajojo di Kabupaten Sumedang. Di eta tempat panorama Bendungan Jati Gede bisa digunakan pikeun tempat swapoto jeung paparahuan ngagunakeun parahu wisata nu bisa nganterkeun wisatawan ngurilingan Bendungan Jati Gede. Tempat wisata anu dikokolakeun ku Karang Taruna jeung warga masyarakat sabudeureun eta tempat terus dimekarkeun jadi sarana prasarana sangkan bisa jadi tujuan utama para wisatawan. Warta Pamungkas. Leuwih Tonjong ayana di Desa Jaya Mukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut. Mangrupa aliran Walungan Cihurip nu dikenca katuhuna gawir batu anu luhurna 80 nepi ka 210 meter. Leuwih Tonjong sering disebut-sebut salaku Jurassic Park na Indonesia. Cai walungan anu bersih aman pikeun ngojay atawa ukur ulin di eta walungan. Leuwih Tonjong sering dijadikan tempat camping. Fasilitas anu aya di eta tempat geus leuwih cukup ti mimiti toilet, musola, oge warung-warung. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Hardiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu.
0: Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore untuk Anda, kaum dangu perempat budaya RI Bandung dimanapun Anda berada. Yuhu, jumpa lagi bersama saya Nia Iswara ditemani adik saya ya, karena masih unyu-unyu. Masih ditemani Neng Asti, alhamdulillah ya. Sore hari ini jadi Nia Iswara tidak sendiri di Prodangdut ini, masih setia menemani setiap penyiar yang dinas Neng Asti ini ya, selalu hadir untuk Anda selama satu bulan ke depan. Apa kabar Anda kaum dangu? Semoga hari ini Anda tetap sehat, tetap semangat, tetap apalagi ya, tetap cantik dan pokoknya mah ya. Ya, biar tetap cantik untuk para wanita, jangan lupa ini jam 15 harus sudah touch up ya. Apalagi yang senang bermake up ya. Touch up harus wanita mah ya, harus tetap kelihatan seger. Jangan lupa bawa perlengkapan kosmetik ya, lipstick, blush on, bedak, itu aja yang inti-intinya aja, nggak usah dibawa sekoper juga ya ke tempat kerja, riweh dah bukan mau nge-make upin pengantin ya. Kalau para wanita mah ya seperti itulah ya, kalau tidak percaya sok gerah lihat ya tasnya para wanita, pasti ada lipstick atau bedak atau apa gitu ya, kosmetik yang dibawa, karena memang sejatinya ya kalau para perempuan-perempuan cantik di sana pasti bawa kosmetik, betul nggak Neng Asti? Nah, Neng Asti juga pasti bawa sesuatu kan di tasnya, bedak bawa kan? Bawa. Lipstick bawa kan? Oh kan, betul. Nah, gimana dong para bapak-bapak? Caranya kalau mau tetap segar, ya sama bapak juga. Kalau misalnya tetap segar, banyak-banyak ini aja, basuh muka gitu ya. Dan jangan lupa juga biar tetap segar, sehat, pakai lip balm aja. Awas jangan menor kayak eteh-eteh ya, bapak-bapak nggak boleh. Kalau bapak-bapak biasanya tidak ada kosmetik di dalamnya ya, paling ya tisu gitu ya, paling sedikit bawa sunscreen aja. Perlu sih laki-laki juga, apalagi kalau kerjanya memang di lapangan tuh perlu sunscreen ya, biar wajahnya tetap terjaga, tidak terkena paparan ultraviolet secara langsung ya. Nah, Bang Edo juga kayaknya seperti itu ya, pasti bawa sunscreen, atau kalau lipstick jangan deh. Baik, nah itu ya tetap. Jadi setelah menunaikan sholat atau melaksanakan sholat, para perempuan biasanya touch up lagi ya. Gak apa-apa, sah-sah aja. Karena perempuan sejatinya harus bisa bermake up, harus bisa dandan. Aku mah Dania jadi gak bisa dandan, gak bisa make up. Kata siapa? Aku mah hanya pakai ini aja, bedak aja sama segresnow hasil haslin capompa dan sebagainya. Itu namanya make up juga, Bo. Cuman mungkin ya, mungkin hanya satu saja gitu ya. Maksud satu di sini hanya haslin aja sama bedak aja, enggak pakai alis, enggak pakai blush on, enggak pakai maskara, eyeliner dan sebagainya. Tapi tetap itu namanya bermakeup juga kok ya. Baiklah ya, untuk Anda silakan yang mau bergabung bersama kami di sini, ditunggu kebersamaannya ya melalui telepon yang sudah biasa tentunya Anda save ya, dan melalui WhatsApp juga silakan 0811-200-1540. Nah, kaum dangu biasanya kita tanya para manusia, mau perempuan, laki-laki, anak kecil, kecuali balita ya. Yang mana kalau misalnya ada sesuatu hal yang biasanya kita itu pasti ayap limperan atau lupanya, namanya juga manusia yang tidak sempurna ya. Pasti kalau apa-apa tuh suka ada yang ketinggalan. Begitu juga tadi kosmetik, aduh lupa ngebawa lipstick, balik lagi. Aduh lupa ngebawa ini, balik lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya berbicara tentang ketinggalan nih ya, kalau misalnya diberikan pilihan nih, HP ketinggalan atau dompet yang ketinggalan, mana yang lebih panik? Coba ya, coba sekali lagi, HP ketinggalan atau dompet yang ketinggalan, mana yang lebih panik menurut Anda? Yuk, sampaikan di sini di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Penelpon pertama, yuhu, siapa bisa dicoba lagi? Mangga Kapayun, Kalebet. Asik. Oke, kalau aku sih ya, yang paling panik, sebetulnya dua-duanya juga panik ya, handphone, dompet juga. Kalau Asti sendiri apa ya, kalau misalnya mending ketinggalan handphone atau ketinggalan dompet? Mending ketinggalan dompet, jadi handphone tetap nomor wahid. Alasannya apa?
1: Kalau ketinggalan dompet bisa kiris.
0: Oh iya, betul juga ya. Oh, alasannya itu ya. Oke, kalau ketinggalan dompet bisa kiris deh, sekarang mah sudah zaman digital ya. Kalau ketinggalan handphone kan ada uangnya, nggak kiris juga bisa. Coba, ayo ada apa di handphonenya? Langsung curiga ya. Baik, kalau menurut Neng Astima cenderung mending ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone, karena saat ini di mana kita melangkah, setiap kita melangkah pasti matanya ke handphone. Soalnya nggak ada cowok ya, intinya seperti itu. Karena tidak dipungkir saat ini pasti handphone selalu di tangan, kemanapun pasti. Nggak ada teman bicara, nggak teman makan dan sebagainya, ada handphone. Jadi intinya daripada ketinggalan handphone, mending ketinggalan dompet. Baiklah. Ayo silakan melayangkan WhatsApp Anda atau kamar Anda itu berada mual di 0811-200-1540. Bang Edo kemana nggak ada, Bapak Ilham, kemudian Teh, siapa lagi itu Teh? Hah? Teh Carmilla tuh, Neng Asti udah pada tahu ini sampai hafal dia. Teh Carmilla, Teh Eci, kemudian siapa lagi? Bajanggot. Nah ini ada yang nelfon, kita langsung angkat saja ya. Sepertinya sudah menunggu dari tadi. Ratu Engang juga kemana? Halo Bro Dangdut.
2: Halo Bro Dangdut, Dangdut siapa? Adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Abah, Neng Asti sampai tahu ini siapa sok Asti, cek aku teh. Abah, cen Abah siapa? Rungaringa Abah Janggot, cek aku teh ya.
2: Siapa itu, siapa ada siapa?
0: Ada Neng Asti, Bah, biasa masih menemani.
2: Neng Asti.
0: Neng Asti, Asti, Asti.
2: Yang dari Garut itu.
0: Betul, masih di sini nemenin, Bah.
2: Yang dari Garut, Neng Asri ya.
0: Neng Asti, Asti, Asti.
2: Neng Asri ya.
0: Asti, T, T, T, Asti.
2: Asti.
0: Asti, Asti, bukan Asri, Bah, tapi Asti.
2: Asti.
0: Ah, eta Asti.
2: Apan Tican Tican Tigi Kasayati.
0: Ari kitu.
2: Ngaliwat kamu awana. Pamugi ka Neng Asti.
0: Maha.
2: Sing sehat panjang yuswa.
0: Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin.
2: Aduh, Cece. Ya tawis manco cecenya.
0: Siap.
2: Aduh. Abah teh malam Senin meni rame di sini kan sareng Neng Ano.
0: Oh, mohon mohon Abah. Alhamdulillah.
2: Abah lu ge ngacai Neng.
0: Naon atuh nu jenten seserian teh eta teh cenah.
2: Ah, resep bae Neng eta Neng ya.
0: Heeh.
2: Ayeuna Neng Ano pan dikawikeun ya.
0: Heeh.
2: Abah di mana Neng Ano iki Neng? Oh, tacan ngotret.
0: Nya, nya.
2: Heeh. Pandai Abah di sini randai sareng Neng Ano nya.
0: Oh, alhamdulillah biasa.
2: Alhamdulillah. Pokoknya mah Abah ngaramekeun pro opat Neng ya.
0: Oh, anu resep Abah.
2: Pada ku sahat di sini rana na aisana sekurang sunamanya.
0: Mm-hmm, gitu Abah.
2: Itu, alhamdulillah.
0: Rame
2: apa namanya.
0: Kedah rame di Propat, kedah rame.
2: Dan tanya tekanan nongkang lo Abah neng.
0: Iya hiburan ya Bahnya.
2: Hiburannya. Neng Asti bila ada hiburan atau engke.
0: Oh, Neng Asti mah dawengi mah di bumi weh cena nyang koyot. Tugasna jenten enjing weh dugikeun ka sonten.
2: Ah, mah cowenya.
0: Nya nuhun. Laguna bade naon, Bah?
2: Laguna teringat selalu teh.
0: Teringat selalu kayak ku Neng Asti dipangmilarikeun.
2: Dituntun kana kanggo cucu Abah di Lampung, Bang Edo nya.
0: Tah mohon.
2: Pargi Abah Papa Ilham di Sumatera Selatan. Terus Bang Maeronanya di itu di nonte. Awalnya Bang Maeronanya.
0: Sulawesi gitu pamit telepat mah.
2: Sanes di di naon teh.
0: Labdanya Bah.
2: Iya. Sanes di Batam, sanes apa kok nama itu orang ya, orang, dinya, orang Garut. Neng Ki nya. Atau di Balena ya Neng Carmilla ya Ratu Enyang nggak sadaya nawe tuh agak kiletik ya nya di sini cuma ada yang si daun tumugi cecenia sing sehat walafiat dipanjangkan yuswana diserkan dikinanya
0: amin ya Allah
2: ditebihkan tina musibahnya
0: balai musibah ya
2: Nah gitu lah cecenya
0: siap Abah.
2: Abah bari ngaleut ya.
0: Siap, Bah. Oke, laguna dipilarikeun. Mangga sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Abah, Abah. Waalaikumsalam, Abah.
2: Kumaha, kumaha, kumaha?
0: Ya upami eta pilihan kumaha ieu temana, meningkatkan tun HP atau meningkatkan tun dompet?
2: Abah mah meningkatkan tun dari apa mah apa makin wae ka kantun ge ah.
0: Jadi menikahnya dompet anu dicana teh.
2: Kape kumage isin cinetet teh.
0: Beuh aya ku kitu. Jadi abi mah wios ka abah mah wios ka kantun.
2: Teu atuh mah biasa mah ogi ka Kabogoh.
0: Amoy yang Kabogoh jauh teh nya. Gusti nu agungna kumaha cenanya? Baiklah.
2: Kumage ena mah Kabogoh teh nampak wae
0: teh. Nya ada kumaha tuh ena mah tanpa rupiah tidak bisa jalan. Aduh.
2: Sumranya.
0: Nya, bah aduh nyata kitu kada kiat modal. Aduh.
2: Sedangkan abah teh ku ati sapan kitu teh. Sangkuleung jeung Bingkarung.
0: Ari kitu.
2: Di mana nyayang napiit?
0: Leres.
2: Nah ulang abah baringung.
0: Kumaon?
2: Ka mana neangan duit?
0: Ah ka mana we, bah. Penting mah sing dilancarkan aya ihtiar.
2: Bingkarung. Mi hape tong dialaan.
0: Ari kitu.
2: Ah pokona mah hape teh aya pusahaan eta teh nya.
0: Hahaha deuh.
2: Atuh nuhun jajanya.
0: Mangga sami-sami bah.
2: Ya antos lagu teringat selalu nanya.
0: Mangga bah insyaallah insyaallah.
2: Mangga assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

kami ya baganteng. Oh gaya. Gitu, cendah suara bah ganteng maaf ya sekiannya ke kantun handphone. Cendah bah matang nganggo handphone. Margi upami dompet ke kantun. Cendah bilih tetia sama hugi ke kabogoh. Buh. Bah, ini nama usum transfer. Bah, sawar neng asti ge. Bah. Baiklah, di belakangnya Abah Jangot ada siapa tuh? Saya juga menyapa untuk Teh Neis, untuk Mbak siapa tuh ya? Aduh, lupa lagi nya. Eh, sekarang bukan hari hari Selasa kan ya? Oke. Perasaan teh hari Rabu. Untuk Mbak Safitri, kemana nih mbaknya juga jarang muncul ini ya. Semoga sehat-sehat selalu ya untuk Anda semuanya. Pokoknya mah jangan apa ya, modal utama juga selalu mengingatkan sehat pokoknya ya. Baik, untuk perkara ketinggalan apa handphone atau mending dompet ya. Handphone iya sih, kalau misalnya kita apalagi misalnya notabene kita memang gimana kontak ya, kalau misalnya seorang pembisnis mungkin yang memang setiap harinya harus berkoordinasi, harus komunikasi dengan orang-orang yang memang kaitannya dengan pekerjaan, itu pasti HP segalanya. Dan sekarang betul juga sih kata Neng Asti ya, kita bisa melakukan transaksi apapun berkaitannya dengan pembayaran dan sebagainya gitu kan, bisa melalui handphone. Melalui handphone juga misalnya kalau misalnya nggak bawa duit, itu kita bisa tarik tunai tanpa menggunakan kartu ATM ya. Itu bisa, tinggal nanti dimasukin nomornya dan sebagainya. Jadi sekarang mah hanya dengan satu megang handphone saja untuk urusan transaksi dan sebagainya kaitannya dengan uang itu bisa melalui handphone ya. Nah, namun kembali lagi tentunya kan beda sudut pandang, beda pandangan dan sebagainya ya. Baik, Om Dangut sambil menunggu kehadiran Anda, pada kemana nih ya teman-teman tumben di hari Selasa. Sepertinya lagi pada sibuk juga Neng Asti kali ya. Baik, kita munculkan saja pamanut lagu dari Abah Jangot nih, ada Teringat Selalu ya. Semoga satu lagu ini tentunya dapat menemani Bah Jenggot di sore hari ini yang saat ini tentunya berada di sadu di sore yang nyangka kenbah.

Ya, kalau mendengar perempat budaya Air Bandung sebelum tentunya kami munculkan teringat selalu versi dangdut ya dari Abah Janggot. Kami sampaikan kepada Anda bahwa tentunya untuk rangkaian acara Pro Dangdut ini kami hadirkan setiap hari ya, karena ada juga yang selalu bertanya ini produk-produk mah tiap hari tidak ada apa ya, tidak ada henti ya. Dari Senin sampai Minggu dapat Anda simak dan waktunya masih selalu di siarkan atau kami hadirkan pada pukul 15 hingga pukul dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baik, untuk Abah teringat selalu yang mana versi dangdutnya telah atau sedang kami siapkan Bah ya. Karena ya, nah tentunya Abahnya mau sambil joget ya, jangan versi yang asli mah kan dalam pop ya kalau tidak salah. Yuk, kita simak kembali tentunya lagu permintaan dari Abah Janggot.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Yalah, jam segini mah tuh biasanya kalau sudah makan siang tuh suka ada nguap-nguap dikit gitu ya. Tetap selalu berhati-hati apalagi Anda pekerjaannya yang selalu di depan komputer. Iya, ngetik-ngetik-ngetik tahu-tahu udah ngaleh-leh aja ya di atas ini apa keyboard-keyboard apa namanya itu komputernya udah tidur. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena nanti bosnya lewat ya. Pimpinan Anda lewat nanti ada ditegur. Hati-hati ya. Kalau misalnya sudah mulai terasa ngantuk di jam segini, ayo ngopi dulu. Baik, Kom Dangu, ayo ya untuk Anda jujur-jujur nih pendengar Pro Dangdut. Kalau misalnya Anda dengar lagu dangdut yang enak itu biasanya yang bergerak duluan itu apa coba? Asti apa dulu? Kalau dengar dangdut yang dia bergerak apa dulu, kepala, bahu, kaki atau malah tangan langsung cari HP buat kirim request atau apa gitu? Coba. Hah?
1: Kaki.
0: Sini dekat ngomongnya.
1: Kaki.
0: Oke, yang gerak kaki ya. Kalau dengar dangdut pasti kaki dulu. Oke. Kalau aku sih kepala, langsung gini-gini, angguk-angguk gitu. Berarti beda-beda kan? Kalau Asti katanya kaki dulu. Nggak tahu nih kalau pendengar, kalau dengar suara atau lagu dangdut, apa dulu nih? Yang digerakin, masa nggak gerak? Hati aja dulu yang bergerak. Kalau hati mah bergetar ya, bukan bergerak. Bergetar ketika melihat, ya bukan dengar lagu dangdut, tapi dengar ya apa, menyimak lagu dangdut. Terus lagunya itu lagu yang disukai oleh cowok atau cewek kecengan kita, bener nggak? Sampai tahu lagu kesukaannya, biasanya bergetar, jadi ingat sama dia. Paham nggak maksud aku? Paham ya? Salah satu kaum dangdut, silakan yang mau bergabung di sini. Pokoknya mas saya tunggu ya atensinya untuk Anda. Pokoknya apapun gayanya, yang penting jangan sampai tetangga ikut protes ya, karena volume radio Anda terlalu kencang juga. Tapi kalau misalnya dengerin lagu dangdut hanya pelan-pelan, perasaan nggak puas ya. Perlu Anda ketahui juga nih, saya juga di sini penyiarnya pakai headphone, itu suara di headphone-nya itu kenceng loh pendengar. Karena semakin kenceng lagu dangdut itu semakin enak untuk didengar dan lebih semangat juga. Baik, kalau Anda apa nih? Kalau misalnya dengar suara atau lagu dangdut yang bergerak apa dulu? Kalau Asti tadi kaki dulu katanya, jempol dulu kayaknya, utek-utekan gitu meren. Oke, kalau aku mah kepala langsung gitu, spontan aja kepala gitu. Udah kepala baru badan, badan langsung ke tangan. Udah tangan kaki nih, baru semua udah gerak langsung pergi naik ke panggung. Asik. Ayo, tentunya pergunakan kesempatan waktu kita, kebersamaan kita di hari Selasa ini melalui line telepon kami atau pesawat atau telepon WhatsApp ya di 0811-200-1540. Pada kemana nih bapak-bapak dan abang-abang, kok nggak muncul dari Selasa ini? Sepertinya lagi sibuk semuanya ya. Hanya Abah Jango saja yang selalu ada standby. Katanya teh dari Abah mah ada selalu, Cina perompatnya selalu tidak dimatikan. Pokoknya setiap hari di telinga Abah hanya perompati subuh, dugikin ke tepang wengi deh. Lalu ngegedur perompat. Nggak tahu nih ke Abah Sutariat juga kemana, mendadak menghilang itu Abah Sutariat ya. Oke, sepertinya sudah ada yang mau bergabung, kita langsung terima saja melalui WhatsApp. Ada siapakah gerangan ini? Halo Bro Dangdut.
2: Halo Bro Dangdut adalah kita.
0: Ah, baru muncul si abang satu ini, kemana aja?
2: Baru nyampe deh.
0: Oke, okay. Abis ini ya, abis biasa. Abis apa namanya tuh bang?
2: Buburu.
0: Aduh, abis ngantor ya. Abis meninjau, ini apa namanya, perkebunan. Sekarang sudah di rumah ya Pak ya?
2: Ya, sudah di rumah deh.
0: Oke, okay. Salam ya, untuk ibunya.
2: Ya, ibunya yang benar dari tadi tuh sebenarnya tuh ya. Depan sana itu.
0: Oke, pokoknya yang jelas Pak Ilham selalu sehat ya Pak Ilham, dan selalu temenin Pro 4 tentunya.
2: Amin. Ya, Pro 4 itu bagi saya nomor 1 karena setiap hari mendengarkan.
0: Begitu. Oh, nomor 1 harusnya istri, jangan Pro 4 dulu Pak. Untuk hiburan ya, istri dan anak ya. Kalau untuk hiburan pasti nomor 1 Pro 4 ya.
2: Empat.
0: Oke.
2: Dimatikan radionya itu di
0: depan situ. Waduh, sama kayak Bajanggot ya.
2: Ya, penting hidup, radionya hidup, orangnya kadang-kadang lagi apa gitu ya, napikin beras.
0: Napi beras, napi-napi beras gitu. Oh, Asti tahu nggak napi?
2: Iya, jangan.
0: Di Garut namanya tuh apa? Ini kan
2: apa?
0: Gen Z. Gen Z kan biasanya nggak tahu nih Pak Ilham, tapi karena Asti mah orang Garut jadi apal napi, cenah.
2: Oh, ibunya juga ketawa.
0: Oh gitu, iya. Kade hati-hati kalau napi itu kan sesuatu apa ya, kaparigelan yang sangat begitu unik ya, tidak semua orang bisa gitu ya. Pakai nyiru, apa kamu nyiru? Tahu cenah tuh, apal cenah Pak nyiru ya budak Gen Z.
2: Kalau orang Sunda itu pasti pasti tahu teh ya, dari dulunya juga orang Sunda itu ya, sebagian kan sebelum ada yang ini model sekarang ini ya
0: alat-alat modern
2: itu nyiru ya.
0: Iya, Marawita di Sumatera mah teh aya nyiru.
2: Ah, di Sumatera komo sih.
0: Seueur ya nu icalan nyiru. Nyiru nyiru nyiru nyiru. Mong abi mah upami napi teh nya upami napi gitu kan suka gerak-gerak, badannya yang gerak, tapi si si itunya si nyiruna teh diem gitu. Tahu-tahu pas sakali dina, di gitu kan dipluk dikaluhurkeun gitu nya. Sekali kaluhurkeun langsung
2: oh,
0: bahe.
2: Sama dengan yang kita kipas-kipas.
0: Itu teh susah, susah gampang.
2: Ya kipas-kipas yang sebelum ada kipas angin kan ada kipas ya teh ya, kipas lama begitu. Kadang kita suka lupa teh kipas diam, palanya goyang-goyang.
0: Iya betul. Baik, ini berkaitan dengan goyang-goyang Pak Ilham, kalau suruh pilih ya mending ketinggalan HP apa ketinggalan dompet Pak Baliut?
2: Mendingan ketinggalan dompet.
0: Iya ya, alasannya apa?
2: Kalau saya, alasannya ya kalau kita KTP ada di HP, ya surat kendaraan juga seperti STNK juga ada di HP, bisa kita foto untuk tanda bukti begitu kan.
0: Okay.
2: Kalau masalah dana-dana itu ya mungkin di dompet juga ada, di HP juga kalau ada ya ada, kalau enggak ya enggak.
0: Tapi sepertinya kalau dompetnya isinya uangnya banyak pasti balik duit atau bisa diambil ku si ibu. Bisa diambil ku si ibu. Ah, berhubung sudah di dompetnya kosong, mending ketinggalan dompet aja. Tapi nggak gitu sih Pak Ilham. Memang segala ke apa transaksi kegiatan kita bisa melalui handphone sekarang Maya.
2: Benar juga begitu. Tapi yang aslinya kan seperti.
0: Halo. Halo.
2: Ada ya?
0: Aduh.
2: Suaranya iya. Agak ini.
0: Ini lup-lup dikit Kang.
2: Ya begitulah mungkin teh kira-kira ya. Sebenarnya semuanya ada di HP begitu ya, di
0: betul.
2: Handphone.
0: Ya, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Pak Ilham dengar lagu dangdut yang goyang apa dulu? Hati dulu, kepala, tangan, kaki, pundak, lutut atau apa? Atau enggak goyang sama sekali?
2: Ya enggak goyang aja kayaknya, cuman kita simak aja.
0: Waduh, ya. Tidak Mani menikmati itu, Pak Ilham.
2: Ya. Kalau Tania yang nembangnya, tapi kita tuh terus kepikiran kemana-mana teh.
0: Yeay, asik. Neng Asti Suri.
2: Kalau malam ya kalau ada acara apa gitu ya, apa yang malam Kamis itu ya teh ya, gitu kan. Baru ini suara ini, ampun saya merinding itu.
0: Iya. Yeah. Waduh merinding, aku dianggap goib nih sama Pak Ilham.
2: Tapi lagunya itu mengenang masa dulu ada begitu ya.
0: Iya. Karena setiap lagu itu bisa saja mewakili ini ya, perasaan atau mewakili kenangan dulu gitu.
2: Benar.
0: Iya. Kalau misalnya memang mewakili perasaan, kadang-kadang memang kita teh terbuai dengan lagu. Gitu ya Pak Ilham ya. Makanya jarang joget, mending dinikmati saja kalau Pak Ilham ya.
2: Dinikmatilah begitu teh, kalau joget mah ya joget lah.
0: Gerak gitu mah, bukan joget sih, gerak gitu loh Pak Ilham. Kalau saya jujur aja, kalau saya mah kalau dengar lagu dangdut pasti aku mah yang gerak tuh kepala dulu Pak Ilham, angguk-angguk aku mah. Kalau Neng Asti mah katanya langsung kaki yang gerak, gitu.
2: Yang penting tuh ya apa namanya, ada yang goyang dengkul, ada yang pinggul juga.
0: Bahaya kalau pinggul. Baik untuk Pak Ilham, lagunya mau apa nih?
2: Burung dalam sangkar aja teh kalau ada.
0: Burung dalam sangkar, sok atuh mau kirim untuk siapa?
2: Aduh, Abah Jango, tempatnya sudah jam sonten. Mudah-mudahan Abah Jango itu selalu sehat, ya.
0: Amin.
2: Karena setiap malam hari apa itu pasti ada acara di sini dan kita selalu
0: Iya.
2: mendengarkan di sini. Begitu. Buat siapa itu ada yang lagi PKL, Asti ya, Dek Asti ya, selamat sore. Mudah-mudahan PKL-nya sukses,
0: Sapa dulu
2: gitu ya.
0: dong, sapa dulu.
1: Halo.
0: Pak Ilham.
1: Halo Pak Ilham.
0: Jangan Pak Ilham, halo
2: Halo,
0: Om gitu.
1: Halo Om.
2: Ilham nggak apa-apa. Halo juga, ya. Selamat sore Dek Asti ya. Semoga di sana selalu betah
0: Betah nggak
2: ya.
0: Kata Pak Ilham, betah nggak, betah nggak.
1: Betah, betah.
0: Oh, betah katanya.
2: Nah, kalau yang namanya PKL itu kan selama 3 bulan deh ya.
0: Dia cuma 1 bulan.
2: 1 bulan ya. Berarti dulunya dari MM ya teh ya, multimedia ya teh ya.
1: Betul.
0: Pak Ilham tahu, oh, iya. Betul katanya. Orang Garut nih sama orang Garut nih Pak Ilham juga. Tapi Pak Ilham ada di Sumatera. Iya,
1: oh.
0: Mau pindah ke Sumatera ikut Pak Ilham. Nyar-nyar ah cenanya urusan.
2: Bukan orang Garut, orang Rancakalong Sumedang.
0: Eh, ya. Bukannya orang Garut Pak Ilham itu?
2: Sanes, eh, nama Cileunyi, Tanjung Sari, terus Rancakalong kan itu.
0: Ya terang-terang Rancakalong ya, Rancakalong di sini ya. Kirain orang Garut Pak Ilham teh.
2: Sanes tapi seueur di deukeut wargi ti Garut.
0: Oke, siap. Siap atau siapa lagi untuk kirim salamnya?
2: Kirim salamnya ya tadi sudah ada Pak Janggo, sudah ada Pak Sapitri, ada juga Sakarmila, ada Ratu Engah juga. Selamat sore Ratu Engah ya. Ada Teh Unik, mudah-mudahan Teh Unik itu selalu sehat ya. Ada juga Bang Meron Adime.
0: Ya.
2: Keadaan sehat.
0: Oke, siap Pak Ilham.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu Pak Ilham dengan ibu di sana nih Sumatera ya. Baik. Yuk kita langsung munculkan saja permintaan lagu dari Bapak Ilham. Katanya minta lagu Burung Dalam Sangkar. Aduh, Burung Dalam Sangkar karunianya tadi lepas-lepas ke dikurung we, saking sayang dan cinta. Apakah seperti itu lirik lagunya? Yuk kita simak saja bersama untuk Pak Ilham yang jauh di sana.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Indonesia memiliki dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Seringkali di Indonesia mengalami kondisi di mana musim kemarau lebih panjang dari biasanya, yang dapat mengakibatkan kekeringan di beberapa daerah. Ada beberapa cara mengatasi kekeringan. Pertama, dengan membuat embung atau penampung air hujan yang dapat digunakan sebagai penyedia air ketika musim kemarau panjang. Kedua, dengan cara mencegah waduk mengalami pendangkalan, karena dapat mengurangi kapasitas air dan waduk akan menjadi cepat kering. Lakukan penghijauan di daerah hulu sungai disertai dengan pengurangan konversi lahan. Kemudian, sebaiknya berikan peringatan kepada masyarakat bahwa akan terjadi kemarau panjang, agar masyarakat bersiap untuk mencari cara mengatasi kekeringan. Untuk para petani, dapat mengatasi kelangkaan air dengan memompa air dari sungai atau sumber-sumber air sekitar.

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah. Sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Aduh, Pak Ilham ya, saya sampai tertinggal barusan satu part nih ya. Kaget untuk juk-juk muncul Pak Ilham. Asyik, lanjut ke Tehnia. Betulkah itu yang nyanyi Tehnia? Tahu aja nih Pak Ilham ya. Baiklah, untuk Anda silakan di sesi kedua ini pukul 16.24 menit. Untuk apa ya, saudara-saudara saya yang ada di Sumatera, yang ada di Kalimantan, pokoknya di seantero Nusantara ya, se-Indonesia, apalagi orang Sunda gitu ya, pokoknya mah hurip Sunda lah dimanapun Anda berada, tentunya karena Anda masih di tanah Indonesia ya, tidak jauh sebetulnya. Pun kami di sini tentunya yang ingin tahu sekali gitu ya daerah-daerah yang ada di Indonesia. Kadang-kadang kita tuh ya keinginan saya sendiri bukan keingin ke luar negeri dulu, tapi ingin menjajah ya dari pulau satu ke pulau lain, karena di Indonesia itu banyak juga nih ya yang bisa kita kunjungi, tempat-tempat yang sangat begitu indah. Betul nggak sih? Kita gak kalah dengan luar negeri, tapi kadang-kadang ya gitulah ya. Kita kembali lagi, keinginan manusia itu berbeda-beda. Tapi satu keinginan saya betul, pengen gitu, menjelajahi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itu sepertinya indah gitu ya, pengen banget, semoga sih ya bisa kesampaian nih cita-cita aku yang satu ini. Neng Asti juga mau gak mengelilingi Indonesia sebelum keliling dunia? Mau ya? Jadi tidak hanya di Garut, kayaknya Tarogong deui, cenah. Apalagi itu destinasi wisatanya ada yang apa, yang ada sejarahnya teh, mitosnya teh, itu apa sih? Situ Bagendit, betul. Tapi Situ Bagendit luar biasa sekarang ya, Anda kaum dangu sudah bertransformasi ya. Baru ya, sekarang lebih tertata, lebih indah, betul nggak? Piraku, Neng Asti orang Garut teu apal Situ Bagendit. Ini ada minta lagu dari, ini Abah Sutaryat baru muncul nih Neng Asti nih. Abah kemana aja nih, Abah sombong sekarang Abah ya. Sepertinya ketiduran di saung jangkung nih Abah Sutaryat ya. Tadi Abah Sutaryat dikirim nggak tuh sama Pak Ilham? Biasanya suka saling kirim itu. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam jeung santan cecenia, akiletik cidaun silaturahmina kasadayana wae. Diutamakeunana ka Abah Janggot iraha bade ka Jayanti deui sarta urang meuleum lauk kakap deui. Mugi teras daramang sadayana. Ah, ari ka Abah Janggot geura ngajakan, ari ka Abi teu ngajakan, Abah mah sok kitu. Komode eta meuleum lauk Gusti nu Agung, sanes mung Abi hungkul nu kabita ku beuleum lauk. Mohon tuh Pasutaryat. Bapak Ilham oge kabitaeun eta meuleum lauk kakap cenah pajar teh Neng Asi sareng teu lauk. Oh, Neng Asi oge tuh senang sana Pak Sutaryat sama Rukna Kumaha. Jadi sirik cenya Abah hungkul anu disambat bari diajakan meuleum lauk meni sombong. Abdi ge bade meuleum, ieu abdi mah bade meuleum ban ieu, ban apa? Karet hideung geuning sok dibeuleum. itu cenah yang malam terakhir Teh Asti, kita coba saja nada wanita ya. Baik. Oh, Teh Eci juga. Teh Eci, assalamualaikum katanya Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kok sih kalau dengar musik dangdut yang paling pertama gerak sama Teh Eci. Berarti Teh Eci sami sareng abdi ya. Teh Eci kalau dengar suara atau musik dangdut itu pasti yang pertama gerak itu kepala dulu. Sama aku juga kepala dulu, angguk-angguk dikit, betul gak sih? Udah dari kepala semuanya deh goyang. Terus kalau mau ngapa-ngapain harus puter dangdut Teh. Kayak seberapa banyak pekerjaan kita, kayak langsung ringan dan cepat selesai aja, bener-bener. Apa mungkin perasaanku aja kali ya Teh, katanya. Tapi bener loh Teh Eci, beneran. Kalau misalnya kita mau melakukan aktivitas apapun di rumah gitu tanpa mendengarkan musik gitu ya, apalagi musik dangdut gitu ya, itu teh sok asa ada yang nemenin, gak kerasa ya. Jadi gak barijing amak-amakan. Kenapa biasanya kan ibu-ibu kalau beres-beres rumah tuh suka rada amak-amakan teh geningnya, komodei panginten teh acan dipasian setoran unggal sasih mah eta teh amak-amakan teh kabina-bina eta teh sagala dibabetkeun nya, sagala ditakon. tanda teuing. Jentet beberes teh teu rido. Makanya untuk bapak-bapak jangan pernah telat memberikan nafkah ya. Gajinya semua kasihin tuh ke ibunya. Sama Teh Eci ABG gitu. Dan mohon kena disarangan ku lagu dangdut. Soalnya upami disarangan ku lagu rock itu ngadon semakin di babet-babet. Tadi alung-alungkeun kaca tehnya. Teteh mau lagunya Sumo katanya ya. Sudah move on Sumo teh cenah gitu ya. Salam-salamnya buat Pak Ilham. Pak Ilham ada salam nih ya. Pak Ilham ada salam nih sama Teh Eci. Coba Pak Ilham ketik lagi. Salam balik dong Teh Eci dan warga Pangandaran. Abah Janggo, Teteh Karmila enggak tahu kemana nih Teh Karmila menghilang nih anak satu ini ya. Bang Ari, Bang Edo, pokoknya semua aja. Terus ku pilih HP aja cenah yang ketinggalan Teh. Orang lain mah enggak mau ketinggalan HP Teh Eci. Spesialnya buat Tetehku aja wilujeng mancen tugas. Oke Teteh makasih hatur nuhun sama-sama kembali kasih Teteh ya. Tapi nanti setelah malam terakhir ya sayang ya. Ini ada permintaan lagu katanya pengen malam terakhir cenah sok insya Allah ku aku nyanyiin. Tadinya mau ngajak duet sama Pak Ilham, tapi Pak Ilhamnya malah nyempot sama ibu di sana ya. Apa-apalah kayaknya dihantam saja ya Teh siapa? Teh Asti, karena saya ditemenin Teh Asti nih, keren Teh Asti nemenin saya sekarang. Oke, malam terakhir ya. Untuk pengantin sih malam pertama ya. Asti kayak ngerti ah, senyum-senyum. Oke, malam terakhir untuk Anda yang mana ini diminta oleh tadi seseorang yang chat pribadi saya yang sedang memantau dan menyimak siaran saya di Prodangdut Pro 4 RRI Bandung. Sok atuh.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet. Terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Kawah Putih Ciwidey. Kawah yang berpasir putih dengan udara yang dingin. Air yang ada di dalamnya dapat berubah-ubah warnanya seiring dengan perubahan cuaca dan suhu yang ada di lokasi. Suasana unik akan tercipta dalam hitungan menit, tak kalah ketebalan kabut yang berubah setiap saat.
1: Di Kawah Putih.
0: Kawah Putih Ciwidey bisa ditempuh dengan jarak 50 km arah selatan dari pusat kota Bandung.

0: Sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
5: Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz. Ini WhatsApp masih ada yang belum dibacakan WhatsAppnya. Ini tentunya dari Bapak Ilham ya. Baik, asip lanjut ya Nia. Ya siap, terima kasih. Salam kembali katanya dari Bapak Ilham buat Teh Eci. Dari Bapak Ilham nih ya Teh Eci. Luar biasa suaranya, masa Allah, jadi gak betah tinggal di Sumatera. Lanjut teteku, ya udah maacih lah pokoknya Pak Ilham. Saya tuh paling gak bisa kalau bacain orang yang muji-muji, takutnya nanti saya gak bisa tidur nih Pak Ilham. Nanti langsung terbang ke atas, apalagi untungnya di sini ada atap atau beratap. Ini Neng Asti juga malah senyum-senyum. Baik, saat ini telah menunjukkan pukul 16:56. Saat ini masih ditemani kerabat kerja dan juga Ade Asti yang cantik, sabar, solehah, amin, Bu Haji. Iya, Prodangdut tentunya kami akhiri sampai di sini. Terima kasih atas atensi Anda dan Prodangdut akan kembali hadir esok hari dalam waktu dan gelombang yang sama ya. Namun ya, Iswara masih akan menemani Anda hingga pukul 18 nanti dan ini merupakan satu lagu terakhir dari suaranya Dua Racun, ada Beb kami hadirkan sebagai lagu penutup.

Candi Bojongmenje leuwih kajojo di masyarakat salaku situs Ranca Ekek, mangrupa komplek ditinggal purbakala dina masa pra-Islam di Jawa Barat. Anu perenahnya di dusun Bojongmenje, Kalurahan Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek. Dina bulan Agustus tahun 2022, seorang warga di kampung Bojongmenje, Desa Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek, manggihan hiji rohangan di jero taneuh anu disabudeureunana aya tumpukan batu anu rapi. Dipanggihkeunana eta tumpukan batu kasebut, diputuskeun ku para arkeologi salaku bagian tina candi kalawan timimiti harita di eta wewengkon dilakukeun ekskavasi sangkan satuluyna bisa leuwih ditaliti ku para ahli. Warta Pamungkas, Kota Cirebon mibanda salah sahiji tempat wisata anu legendaris di Jawa Barat, nyaeta Guha Sunyaragi. Guha Sunyaragi atawa Taman Sari Sunyaragi mangrupa hiji situs bersejarah anu baheulana sering digunakeun ku para sultan, anggota kerajaan keraton Kasepuhan Cirebon. Bikin nyusun strategi dina ngalawan para penjajah Walanda, di jero rohangan aya balong anu ngahaja dijieun. Sangkan eta rohangan teu karasa panas. Di komplek Guha Sunyaragi teu aya wangunan masjid, tapi ngan ukur kamar-kamar anu mirip rohangan di jero taneuh anu ukurana leutik mangrupa tempat ibadah. Salian tinyimpen sejarah, aya mitos anu sumebar di masyarakat, nyaeta salah sahijina, lamun parawan ngarampa patung parawan Sunti, alhasil baris hese kana menang jodoh. Guha Sunyaragi, ayana ti Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Mung sakitu, kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Anda, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.
1: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
2: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pa?
1: Kalau di sini enggak.
2: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pa?
1: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
3: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Baik, Om Dengung Perempat Budaya RRI Bandung dimanapun Anda berada, terima kasih. Tentunya hingga sore hari ini Anda masih menjalin kebersamaan bersama Perempat RRI Bandung. Yang saat ini tentunya Anda tengah menunggu ya sorotan sore seperti biasa, obrolan atau wangkongan ya yang sangat begitu menginspirasi. Dan tentunya kaum dangu, siapa bilang nih ya membatik hanya soal membuat kain bermotif indah. Di balik prosesnya ada pelajaran tentang kesabaran, ketelitian, fokus dan ketekunan. Apalagi nih ada wacana bahwa batik ini semakin diperkuat ya dalam pembelajaran formal di tingkat SD, SMP nih. Lalu seberapa besar nih ya kegiatan membatik ini bisa membantu membentuk karakter anak? Nah, untuk jawabannya atau obrolannya, kami telah terhubung saat ini bersama aktivis budaya, praktisi kriya batik, dan juga pemuda pelopor putra batik Jabar. Keren gak tuh? Ini sudah hadir di ujung telepon. Ini ada Kang Zevan Ibnu Syahid, SPD, MPD. Adapun wangkongan sore hari ini, ini tentang melatih kesabaran siswa dengan membatik. Nah, apakah berlaku juga untuk ibu-ibu atau ibu rumah tangga gitu ya, yang memang kesabarannya hanya setipis tisu? Kita langsung saja hubungi ya sama Kang Zevan. Halo, Wilujeng Sonten. Selamat sore, Kang Zevan.
1: Halo, Wilujeng Sonten. Tehnya, bernuhun.
0: Sampurasun, Kang.
1: Rampes, rahayu tadi.
0: Rahayu. Baik, semoga Kang Zevan tidak bosan ini ya, terus di calling nih sama RRI Bandung nih Kang Zevan.
1: Tidak tuh teh,
0: aman ya. Baik, ini soalnya di apalagi kemarin mungkin Kang Zevan sibuk juga ya, karena banyak kegiatan juga berkaitan dengan Hari Batik ya Kang Zevan ya.
1: Betul, alhamdulillah tadi ya. Kemarin di Jakarta kan ya teh, Laras. Ikuti seleksi Putra Batik Nusantara.
0: Masya Allah. Baik. Sekarang rangkaian acara sudah tos rengsengnya Kang ya?
1: Alhamdulillah parantos teh. Ngantosan pengumuman anak teh.
0: Baik. Semoga menghasilkan yang hasil yang memang di apa namanya sesuai dengan kriteria ya Kang ya. Karena tidak mudah juga sebetulnya untuk menjadi duta batik ya Kang ya. Ada beberapa misi dan juga mungkin ada beberapa hal yang disampaikan. Baik. Di luar dengan kegiatan Kang Zevan yang luar Zevan ya Kang Zevan yang luar biasa ini. Kang, kalau kita melihat yang membuat batik itu teh kan tidak bisa dilakukan secara terburu-buru laras gitu Kang ya. Abdi geus kadanget ieu tata acan tiasa eta teh anger ama ya tah kasisi tetiasa uhun. Ini merupakan ada proses tentunya menggambar pola, mencanting, memberi warna sampai akhirnya kan menjadi sebuah karya ya. Nah, menurut Akang Nyalira nih apa ada proses yang panjang gini bagaimana nih apa yang paling kuat untuk melatih kesabaran anak ini Kang? Ini berkaitan dengan tema kali ini ya, melatih kesabaran siswa dengan membatik. Mangga Kang bisa disampaikan Kang.
1: Oke, terima kasih Tania. Saya izin bahasa Indonesia ya, Pak ya.
0: Oh iya, mangga.
1: Oke. Jadi kita berbicara tentang kesabaran dan juga melatih anak dalam membatik ya, Teh, khususnya untuk anak SD dan juga SMP. Dan itu sebuah pengalaman yang saya rasakan Teh ketika saya dulu duduk di bangku SD gitu kan, tahun 2009-2010. Pada saat itu saya diperkenalkan dalam proses menggiat kegiatan membatik. Dulu mungkin anak-anak zaman dulu gitu, seusia saya masih merasakan kurikulum kata SP ya Teh ya.
0: Kang punten motong ari Akang apa golongan milenial, Gen Z atau Gen X?
1: Saya angkatan 99 tuh apa tuh Gen Z bukan?
0: Tengah-tengah ya Kang ya? Tengah-tengah gitu. Ya, ya. Ya oke, lanjut Kang punten intermezzo.
1: Ya. Itu merupakan kurikulum KTSP yang saya rasakan ya Teh. Dahulu mungkin yang masih ada mulok lokal seperti bahasa Sunda dan juga batik gitu kan. Dan mulai-mulai kurikulum 13 itu sudah tidak ada tuh yang namanya proses membatik di sekolah gitu kan. Apalagi mulai gitu ya. Dan itu merupakan sebuah proses awal saya dalam melatih kesabaran, ketekunan gitu kan. Karena dalam proses membatik itu sangat panjang sekali Teh dan teman-teman semua yang harus tahu gitu kan, mulai dari kita menciptakan atau belajar tentang menggambar itu seperti apa, mendesain itu seperti apa, terus mencanting itu seperti apa, mewarnai seperti apa, hingga merawat seperti apa. Dan yang saya rasakan dalam proses membatik itu dari dulu ya, dari tahun 2011 sampai konsisten sekarang, sampai saat ini gitu kan, itu betul-betul kayak, oh ternyata batik itu betul tadi kata Tehnia ya, bukan sekedar kayak kain wastra yang coraknya indah, penuh warna, tapi juga kita belajar tentang menurunkan ego gitu ya, menurunkan
0: Hmm.
1: emosional kita,
0: Hmm.
1: menstabilkan emosional kita gitu kan, juga apa ya, melatih kesabaran kita,
0: Kesabaran.
1: motorik, dan juga kita belajar tentang kemampuan sistematis gitu kan, konsentrasi untuk ya seperti itu teknik.
0: Baik, baik. Berarti tidak hanya untuk anak SD aja ya, bagi ibu-ibu atau
1: Betul.
0: eteh-eteh yang memang kesabarannya sangat tipis, sepertinya harus belajar membatik ya, Kang ya.
1: Betul, betul teh.
0: Kalau
1: Jadi ya, izin ya teh, izin menambahkan juga
0: Ya,
1: ya
0: ya, ya,
1: teh.
0: ya.
1: Jadi gini, yang saya rasakan dalam membatik itu kan saat ini saya juga memiliki satu gerakan atau ya, advokasi yang saya jalankan gitu kan, gerakan literasi batik atau saya singkat menjadi Glitik. Glitik ini saya fokuskan juga untuk teman-teman semuanya untuk belajar membatik. Contoh seperti anak-anak SD gitu kan dan juga anak-anak SMP. Tapi tidak hanya difokuskan untuk mereka saja, tapi juga saya bisa mengajarkan juga membatik itu kepada anak-anak remaja teh. Dan harus kita tahu semuanya, anak-anak zaman sekarang tuh yang remaja Gen Z ya gitu kan. Saat ini mereka memerlukan yang namanya membatik teh. Itu sebagai stress release katanya gitu ya.
0: Rilis.
1: Sebagai mereka menuangkan emosional mereka ke dalam batik gitu kan ya,
0: Baik.
1: dengan goresan-goresan yang penuh ekspresi gitu kan, juga dengan apa namanya, hasil ciptaan-ciptaan motif yang sangat berkarakter, itu mereka menyukai itu teh. Dan itu sangat sangat-sangat mereka kayak, oh gini ya Kang ya, ngebatik teh seru gitu kan, bisa nurunin emosional kita katanya gitu kan, bisa bisa menurunkan stres kita gitu kan, bukan hanya sekedar kayak kan kalau misalkan zaman sekarang mungkin anak-anak sekarang ya, stress list tuh kayak main game, jalan-jalan gitu kan, nongkrong atau nyanyi-nyanyi, karaoke lain sebagainya. Tapi juga batik menjadi salah satu poin untuk menetralisir si stress list tersebut teh.
0: Baik, baik, baik. Jadi kalau misalnya nih Tenan, apa yang telah disampaikan oleh Kang Jepan ini bisa bisa dikatakan bahwa membatik ini bisa mengajarkan anak bahwa sesuatu yang bagus itu memang membutuhkan waktu,
1: Betul banget.
0: kesabaran, dan tidak semua itu bisa didapat secara instan. Bisa begitu juga ya, Kang? Bisa dikatakan seperti itu ya?
1: Betul. Iya, betul-betul sekali teh. Gitu. Jadi
0: Karena
1: batik itu gimana?
0: Ya, mangga,
1: Apaan?
0: lanjut, lanjut, Kang.
1: Oh iya. Jadi batik itu tadi berbicara tentang batik itu bukan hanya sekedar tadi kayak ya udah kita ngelihat kainnya gitu kan, melihat tentang
0: Tinggal pakai gitu kan.
1: di dalamnya tuh wah bener-bener menyimpan sekali nilai-nilai yang harus kita apa ya, kita jalankan di kehidupan sehari-hari gitu teh. Itu mulai dari
0: Baik.
1: kesabaran, makanya ketekunan dan lain sebagainya
0: Dan
1: seperti itu
0: lebih
1: teh.
0: juga nanti anak-anak bisa menghargai ya,
1: Ya,
0: menghargai
1: betul.
0: sesuatu hal ya, baik itu
1: Betul,
0: barang
1: betul.
0: apapun itu, karena ternyata menggunakan mendapatkan hal yang baik, yang bagus itu ternyata perlu proses yang sabar gitu ya. Karena
1: Betul.
0: prosesnya sabar, lama, membatik lama juga kan ya prosesnya, belum ngukir
1: Betul deh.
0: dulu, belum diapain, dijemur dan sebagainya. Jadi untuk
1: Iya.
0: menghasilkan sesuatu hal yang baik perlu proses yang lama. Maka dari itu setelah kita mendapatkan sesuatu hal yang baik, kita bisa menghargainya gitu merennya, Kang.
1: Iya,
0: Baik.
1: betul.
0: Kang
1: Betul deh.
0: Jepan kan namanya anak-anak nih ya. Ketika membuat batik tentu bisa saja ada kesalahan. Pasti ya yang pertama mah pasti kan.
1: Betul.
0: Nah, misalnya nih garisnya kurang rapi atau warna yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan nih. Bagaimana nih sebaiknya sebagai guru atau yang mendidiknya mengajarkan anak itu untuk tidak takut gitu ya, tidak takut salah gitu dan mau mencoba lagi gitu, Kang. Ada nggak seperti itu, Kang?
1: Oke, yang saya rasakan ya ketika saya mengajarkan anak-anak SD dan juga SMP gitu kan, itu perbedaannya sangat jauh sekali ya, ya. Apalagi ketika saya mengajarkan anak-anak SD itu yang masih usia kelas 3 atau kelas 4 SD. Itu mereka kan emosionalnya belum stabil ya.
0: Betul.
1: Kadang kabarnya juga kayak, "Ya udah Kang, saya mah capek," katanya, "udah gitu kan, yang penting pegang canting gitu." Jangankan pegang canting ukuran 10 menit deh ya, atau durasi 10 menit, pegang canting 5 menit aja mereka udah sungkan gitu teh. Nah, itu sebuah apa ya, proses yang harus kita apa ya, kita ajarkan ke guru-guru kita atau sebagai pelatih gitu kan, untuk menanamkan kayak, oke anak-anak ini canting tuh pegangnya seperti ini gitu kan ya, dengan cara mengempam, dengan cara memegang canting tuh kalian tuh dapat mengekspresikan, dapat melatih, itu tidak masalah yang namanya salah, tidak masalah yang namanya tercoret, atau tidak salah, tidak mengapa atau tidak salah juga ketika kalian meneteskan si lilin malam yang berantakan gitu kan. Karena batik itu sebuah proses yang harus melatih motorik halus gitu, seperti kayak kita harus belajar melatih pergelangan tangan gitu kan ya, terus juga antara koordinasi tangan dengan jari itu seperti apa, terus juga keberanian fisik seperti mengajarkan pengendalian gerak tubuh, karena batik itu tidak boleh dikerjakan secara tergesa-gesa, apalagi yang harus kayak apa ya, gurung gusu gini nanti namanya sebenarnya Tuhan gitu kan. Anak-anak tuh masih kayak, oh, udah ah saya mah nggak sabar, oh saya mah pengen udahan aja atau senoe kang seperti gitu kan.
0: Aya nu kitunya.
1: Ya, seueur teh.
0: Iya.
1: Sabar gitu kan sebagai pendidiknya. Gitu.
0: Jadi metode kita ya sebagai pengajar atau yang melatihnya memang harus sabar juga kitanya ya.
1: Ekstra banget.
0: Apalagi anak-anak sih Kang ya. Soalnya kan tingkat kesulitannya ngebatik itu luar biasa, jangankan anak-anak.
1: Betul.
0: Saya sendiri ngaku aja ya, apa namanya? Ya itu, susah gitu untuk sok meleber gitu Kang ya, pegang canting dan
1: betul.
0: Sebagainya. Terus kesal juga gitu kan. Nah, ini kan biasanya anak-anak atau remaja biasanya ada enggak sih yang suka ya udah mulai bosan atau kehilangan semangat gitu ya. Itu biasa apa yang dilakukan tuh Kang supaya mereka itu tetap menikmati prosesnya gitu loh.
1: Oke, yang saya ajak ya untuk ketika saya melatih batik gitu, khususnya untuk anak-anak remaja karena mungkin usia belasan tahunan ya. Yang saya tekankan ke mereka itu adalah kalian harus berpikir dan juga tenang. Berpikir tenang gitu. Karena ketika kalian mencampurkan masalah atau membawa masalah ke dalam proses membatik itu sama sekali tidak memecahkan masalah, malah menambah masalah gitu. Dan batik itu kan kita memerlukan ketenangan pikiran, ketenangan ketenangan batin gitu kan. Terus juga tentang pengontrolan nafas gitu. Karena batik itu kalau misalkan nafasnya tergesa-gesa juga atau semakin kita deg-degan ya dalam menorehkan si lilin malamnya tuh malah menjadi kayak buyar, berantakan gitu kan. Itu metode yang paling saya ajarkan ke teman-teman semuanya, pasti mengolah dulu rasa.
0: Mengolah dulu rasa ya. Oke.
1: Gitu. Karena kalau misalkan kita sekarang langsung kayak lagi emosi, terus lagi kayak berantakan pikirannya, tenang yang nggak ada, itu membatik bukan bukan malah jadi hasil karya teh, malah menuangkan emosionalnya gitu seperti itu.
0: Oh iya, karena rasanya tidak stabil, lagi emosi,
1: tidak
0: malah nanti hasilnya bukan yang diharapkan ya.
1: Betul teh.
0: Bisi ujuk-ujuk jo kumaha gitu ya, hasilnya juga jadi abstrak entahlah gitu. Iya. Oke, berarti harus ekstra sabar ya, fokus, olah rasa. Berarti dari membatik
1: betul.
0: Ini bisa membuat jiwa kita juga ya yang tadinya emosionalan, misalnya kita bisa juga bebenah ya, jadi nggak
1: ya,
0: emosi.
1: Betul.
0: Aduh, jadi pengen juga nih ya belajar untuk membatik ya. Terutama mungkin untuk tidak untuk anak-anak aja ya, Kang ya. Ini untuk remaja atau ibu-ibu juga bisa mungkin ya, Kang ya.
1: Iya, sangat bisa sekali teh.
0: Baik.
1: Bukan. Apalagi kan saya juga saat ini sedang mengajarkan juga para masyarakat ya teh, ibu-ibu muda gitu kan. Yang mana mengajarkan ibu-ibu muda juga di sini tidak hanya berbicara tentang keindahan hasil goreng tentangannya ya gitu kan. Yang tadi saya ucapkan juga ke teteh gitu kan, kita belajar untuk mengolah rasa. Karena ibu-ibu muda juga masih kurang stabil teh si emosionalnya gitu
0: iya,
1: kan.
0: Iya, pasti Pak ya. Kang, pasti justru kebanyakan daripada anak kecil seperti ibu-ibu muda yang sudah menikah punya anak 5 atau 3 itu pasti enggak stabil karena banyak pikiran dan beban.
1: Bener banget.
0: Sepertinya sepertinya kita perlu lah melatih ini bikin batik.
1: Itu teh. Jadi memang saya dulu menekankan ke ibu-ibu, teteh kalau misalkan batik tolong ya pikirannya kita kita kesampingkan dulu gitu kan. Kita fokusnya saja sekarang proses membatiknya gitu kan. Karena membatik itu kalau misalkan sudah bawa-bawa rumah apa permasalahan rumah tangga, permasalahan pribadi ke dalam itu semuanya tidak akan benar gitu.
0: Wah, ini bisa dijadikan satu terapi ya. Aduh,
1: betul.
0: Keren. Benar ya Kang Zepa ya?
1: Iya.
0: Kadang udah kita udah lolos gitu anggap seperti itu. Kemudian nanti ada hasilnya, itu hasil membatik kita jadi kebanggaan tersendiri gitu ya.
1: Betul banget.
0: Baik. Kang Zepa nih seru juga ya obrolannya. Ini kita masuk ke isu nih, isu yang cukup menarik nih saat ini ya. Ada wacana nih agar batik itu semakin mendapatkan tempat di dalam pendidikan formal, termasuk untuk siswa SD dan SMP. Nah, menurut Akang sendiri nih, seberapa penting batik dikenalkan secara lebih serius kepada anak sejak bangku sekolah? Ini isunya sekarang begitu kan, batik ini mau dimasukin ke kurikulum. Gimana Kang menurut Akang?
1: Oke teh, terima kasih teh atas pertanyaan teh. Ini berhubungan dengan background saya sebagai seorang magister pendidikan seni juga ya teh, di bidang pendidikan rupa gitu kan. Dan itu menurut saya sangat penting sekali teh, dikarenakan apa? dikarenakan kan saat ini juga anak-anak zaman sekarang tuh belum mengenal lebih tentang seni tradisinya masing-masing ya, Teh ya. Mungkin katakan tadi saya di awal gitu kan, di kurikulum KTSP itu masih banyak sekali kayak molok lokal bahasa Sunda dan juga seni budaya tentang batik dan sebagainya, satunya batik gitu kan. Dan itu sangat penting sekali karena melihat zaman sekarang, mohon maaf gitu ya, mungkin apa ya, ini bergabung juga dengan, terhubung juga dengan guru-guru seni budaya yang lain gitu kan ya, yang satu-satu guru itu mungkin bisa belajar atau mengajarkan banyak sekali mata pelajaran atau apa namanya, materi-materi selain selain daripada seni rupa dan juga batik. Tapi kalau misalkan kita sekarang melihat kurikulum, itu sangat penting sekali Teh. Kita harus bisa menekankan kembali betapa pentingnya mengajarkan membatik ke anak-anak usia dini gitu kan, ke anak-anak sekolah dasar juga SMP. Itu bukan hanya sekedar melatih motorik saja, tapi juga tadi menanamkan kesabaran gitu.
0: Baik.
1: Kan juga
0: cocok kita dapat, ya untuk anak-anak. Baik.
1: Untuk belajar kayak melatih konsentrasinya juga gitu Teh. Seperti itu Teh.
0: Baik, setuju intinya ya Kang ya. Harus ya Kang ya. Baik, kalau nih ya, kalau misalnya pembelajaran membatik ini benar-benar diperkuat di sekolah nih Kang ya, tentu kan ada tantangannya pasti ya. Baik itu mulai dari gurunya, peralatan, perlengkapan, bahan, malah waktu pembelajaran sampai biaya pasti gitu ya. Nah menurut Akang nih, apa yang harus dipersiapkan sekolah nih agar pembelajaran batik tidak hanya bagus di konsep gitu Kang, tetapi benar-benar bisa diterapkan begitu. Gimana Kang?
1: Dari POV saya ya Teh ya.
0: POV Anda.
1: Yang harus ditanamkan yang pertama adalah kita harus melatih dulu guru-gurunya Teh. Dan sebelum kita melatih anak-anak, yang penting guru-gurunya paham dulu ya, tidak hanya tentang teori tapi juga tentang prakteknya seperti apa. Lalu tadi terkait dengan alat dan juga bahan dan lain sebagainya gitu kan ya. Memang batik itu tidak murah ya Teh ya. Bukan karya seni yang terjangkau gitu kan, pasti memerlukan bahan-bahan juga peralatan yang sangat-sangat harus dipersiapkan dari sejauh-jauh hari gitu kan ya, sebelum nantinya mungkin batik itu kembali di rumahnya masing-masing atau di sekolahnya masing-masing gitu kan, dimasukkan kembali ke kurikulumnya. Gitu yang pertama tadi, kita harus mempersiapkan dulu sumber daya gurunya dulu gitu kan, melatih ibu atau bapak gurunya seperti apa untuk mentransfer ilmunya kepada anak-anak, lalu juga mempersiapkan yang namanya peralatan juga bahan, yang mana itu harus dicari betul-betul. Kayak sekarang kan sudah banyak tuh di online-online ya, kayak misalkan kompornya, listriknya, lain sebagainya, atau kita terhubung langsung dengan UMKM pembatik di daerahnya masing-masing untuk berkolaborasi gitu kan ya, untuk saling mengisi gitu kan, dalam artian misalkan perlu alat dan bahan lain seperti apa, terus juga perlu strukturnya seperti apa gitu kan. Lalu juga bukan hanya sekedar praktek, tapi juga harus membuat modul Teh, modul ajar gitu kan. Kan batik juga kan bukan hanya sekedar kayak, oh yaudah kita belajar praktik membatik asal-asalan gitu kan, tapi juga kan harus terstruktur gitu ya, mulai dari kayak kita membuat modul secara pemahaman dasar, membuat desain polanya seperti apa, terus buat modul juga tentang desain-desain motif batik itu seperti apa yang mudah untuk anak-anak SD SMP, lalu juga betul dalam canting seperti apa, dan itu harus dipahami untuk semuanya gitu, baik itu
0: anak-anaknya. Baik, berarti gitu. Harus ada pelatihan terlebih dahulu ya. Betul. Jadi sebelum kita tapi harus siap dulu nih SDM-nya. Harus ada pelatihan dulu terutama untuk pengajar atau gurunya ya Kang ya. Baik. Betul, kalau misalnya anggaplah ini sudah menjadi satu kurikulum gitu ya.

0: Ses, nih apa nih pesan Akang nih untuk anak-anak Indonesia Jawa Barat khususnya agar mereka tidak hanya bangga memakai batik tetapi juga mau belajar, memahami dan juga ikut melestarikannya. Monggo, Kang.
1: Oke. Pesan terakhir ya sebelum kita tutup semuanya gitu kan. Pesan terakhir dari saya gitu ya untuk anak-anak generasi muda zaman sekarang itu jangan malu untuk belajar mengenali seni tradisi lokal yang ada di Jawa Barat khususnya salah satunya itu adalah batik. Karena batik merupakan sebuah perjalanan panjang yang mana itu kita diturunkan secara turun-temurun dari orang tua kita terdahulu, bukan hanya sekedar diwariskan membatik apa, bukan hanya sekedar diwariskan si kainnya seperti apa, bentuk corak ragamnya seperti apa, tapi juga diwariskan juga tentang ketelitian, keuletan, kesabaran, dan juga kesadaran gitu ya. Karena kalau membatik itu, kalau misalkan sudah hilang marwahnya tadi itu ya, kesabaran juga keuletannya, itu semuanya ke depannya juga akan berantakan seperti itu. Dan pesan dari saya yang intinya adalah jangan ragu untuk belajar, untuk mengasah kreativitas dan juga untuk terus menekuni salah satu bidang yang kalian sukai, yang juga kalian bisa melihat peluangnya seperti apa dan juga dapat bisa berkembang di kemudian hari. Karena batik
0: Baik.
1: bukan hanya sekedar corak tapi juga sekedar bukan hanya sekedar corak tapi juga merupakan sebuah media untuk terus memperkenalkan budaya bangsa. Seperti itu.
0: Betul, setuju sekali. Jadi jangan pernah apa ya malu untuk mencoba ya.
1: Betul
0: Iya.
1: banget ya. Itu.
0: Baik, Kang Jevan, luar biasa obrolan sore hari ini. Ini banyak ya, banyak yang ini nih WhatsApp mau bertanya. Maaf, waktunya sudah habis ini ya. Nanti aja.
1: Banget.
0: nanti aja kalau misalnya lain waktu kita undang kembali Kang Jevan di tengah keriuhannya ya. Karena kita berbagi sharing luar biasa tidak hanya untuk di Jawa Barat, tapi siaran kita juga Kang disimak didengar senusantara tentunya ya. Baik, untuk itu Kang Jepan,
1: Ya.
0: terima kasih hatunuhun atas luang waktosna. Alhamdulillah parantos naon ngadugikeun naon rupi panten elmu ieu teh kanggo abdi pribadi umumna kanggo pendengar nu sami-sami danget inuju ngadangukeun siaran urang Kang. Hatunuhun ya Kang Jepan.
1: Vitamin teh
0: hatunuhun. Sehat teras kanggo Akang, sukses. Angga, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kaum dangu, itulah obrolan kami bersama Kang Jevan Ibnu Syahid SPD MPD berkaitan dengan melatih kesabaran siswa dengan membatik. Ternyata dengan membatik banyak sekali tentunya yang akan kita dapat selain kesabaran, tentunya melatih juga untuk kita dapat menghargai, menghormati secara sesama ya. Dengan sesama dan tentunya mempunyai kebanggaan tersendiri. Baik, tentunya obrolan sorotan sore kali ini kami akhiri sampai di sini. Terima kasih. Kembali kita akan hadirkan lagu-lagu berikut ini jelang dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Lagu-lagu Sunda dina danget ieu ngalangkungan ngalang layung.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Gema azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya telah berkumandang. Segenap kerabat kerja yang bertugas saat ini menyampaikan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga senantiasa tentunya amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekaligus saya Nia Iswara yang bertugas dari siang hingga malam ini mengakhiri perjumpaan kita. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan kami harap tentunya Anda masih menjalin kebersamaan bersama kami di Perempat RRI Bandung, karena berikutnya Anda akan ditemani rekan kami Ano Mugia hingga pukul 24 malam nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kaum dangu di manapun Anda berada. Terima kasih masih menemani kami di program 4 Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz. Pada kesempatan malam hari ini, edisi hari Selasa 11 Agustus 2026, saya Anu Mugia akan menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Setelah tadi di perempat siang, rekan Nia Iswara menemani Anda. Komdang masih dengan lantunan lagu-lagu Sunda. Pop Sunda Parahyangan dalam acara Ngalang Layung akan menemani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Hei, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
2: Apaan sih? Belum.
3: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
1: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
3: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
6: Ngalang Layung. Ngalagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Setiap daerah memiliki cara tersendiri untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Salah satunya melalui lagu daerah seperti Manuk Dadali yang merupakan lagu daerah Jawa Barat diciptakan oleh Sambas Mangundikarta melukiskan keperkasaan burung Garuda dengan lambang dari kejayaan Indonesia.

pesan yang terdapat dalam liriknya menggambarkan tentang keadaan tanah air Indonesia yang memiliki latar belakang yang beragam, namun satu tujuan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
2: Alang Layung, Malambu Sunda dina wanci sariak layu.

0: Dalam budaya Sunda dikenal istilah silip, sindir, simbul, siloka, dan sasmita yang biasa disebut panca curiga. Silip yaitu memaknai sesuatu yang dikatakan tidak langsung tetapi dikiaskan pada hal lain. Sindir yaitu penggunaan susunan kalimat yang berbeda. Simbul yaitu penggunaan dalam bentuk lambang. Siloka adalah penyampaian dalam bentuk pengandaian atau gambaran yang berbeda, dan sasmita adalah berkaitan dengan suasana dan perasaan hati sebagai pisau analisa pokok dan kebiasaan pola komunikasi. Masyarakat Sunda, demi kelangsungan hidupnya, mereka berhadapan dengan tanda-tanda yang harus ditafsirkan. Mereka harus dapat memahami arti atau makna yang disampaikan tanda-tanda tersebut. Sebab, tidak semua hal menjadi jelas dengan sendirinya. Lebih dari itu, panca curiga adalah penggunaan bahasa sebagai cara berbudaya. Bahasa yang disampaikan atau dikatakan oleh satu orang akan memiliki arti dan pemahaman yang berbeda dengan orang lain. Karena setiap orang punya pengetahuan dan pemahaman sendiri-sendiri. Dengan begitu, sikap toleransi dalam berbudaya juga harus tetap dijunjung. Panca curiga bukan sebatas mitos yang diyakini dalam budaya Sunda, tapi dapat dijadikan salah satu penilaian atas kualitas seseorang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Alang Layung, Lagu Sunda dina wanci sariak layu.

0: Aduh, jangan duduk depan pintu, Pak Mali.
1: Hei, orang hamil tidak boleh lihat gerhana, Pak Mali.
2: Jangan nyapu malam-malam, Pak Mali.
3: Pak Mali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Hal ini hampir sama dengan istilah ora elok di masyarakat Jawa dan istilah pali di suku Dayak. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup

0: kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada, dan bukan hanya sekedar mitos.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: 4.
1: Objek wisata anu baris ngingetan urang kana peradaban baheula nyaeta Candi Blandongan anu aya di Karawang, pernahna di Segaran, Batujaya, Kabupaten Karawang. Eta candi jadi tujuan wisatawan anu ngadon pakanci di Karawang, Jawa Barat. Alatan pikeun datang ka Candi Blandongan teu kudu ngaluarkeun waragad anu gede. Wewengkon Candi Blandongan dibuka pikeun wisatawan timimiti jam 8 isuk-isuk nepi ka jam 5 sore. Di eta tempat bisa nitenan langsung wangunan-wangunan kuno ilaharna candi-candi ditinggal zaman baheula. Warta Pamungkas. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat nyaeta salah sahiji objek wisata para layang anu aya di Cimarga, Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat, tempat wisata anu endah pikeun ngalakukeun aktivitas, utamana anu mikaresep kana olahraga para layang. Objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga mibanda kaendahan alam anu bisa dititenan secara langsung. Disagedengeun eta, objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang cocok pikeun kagiatan kulawarga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

Samsara. Wilujeng wengi kaum dangu di mana wae ayana masih kena diserangan di Kabupaten RRI Bandung AM 540 kHz. Upami tadi di sarangan kuruntuyan lagu-lagu Sunda dina acara ngalanghayung kaum dangu. Salajengna Kabupaten RRI Bandung baris ngadugikeun acara Dendang Nusantara. Nyarengan dina wengi ieu dinten Salasa. Kuruntuyan lagu-lagu irama keroncong lama. Mangga mudah-mudahan lagu-laguna tiasa ketampi kalayan kabingahan. Komdangu Dendang Nusantara akan dibuka oleh lagu-lagu. Mohon maaf komdangu, bukan lagu keroncong lama ya, tapi ini lagu-lagu daerah dari Batak. Ada galau akan kami hadirkan, mudah-mudahan ini hanya lagu saja ya, jangan sampai kita semua menjadi galau. Mudah-mudahan ini menjadi obat galau untuk kita semua. Dari Interna Trio, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Fakta Kemerdekaan.
1: Tahukah Anda mengapa kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945? Menurut Soekarno, angka 17 merupakan sebuah angka yang dianggap sebagai angka suci. 17 Agustus 1945 sendiri jatuh pada hari Jumat Legi yang diyakini merupakan Jumat yang suci dan baik. Tahukah Anda jika gelar proklamator yang disematkan pada Bung Karno dan Bung Hatta setelah proses proklamasi ternyata hanya gelar lisan yang diberikan oleh rakyat Indonesia? Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang pemberian gelar tersebut. Barulah di tahun 1986, gelar proklamator secara resmi diberikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

sepulang berhaji dari Mekah yang kemudian lahirlah nama Situwangi. Banyak cerita legenda terkait dengan sejarah Situwangi. Salah satunya, nama Situwangi diambil dari nama seorang penari ronggeng yang menceritakan keluh kesahnya dengan mendatangi situ tersebut. Penari ronggeng itu bernama Nyimas Sriwangi.

0: kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, indah sekali desa ini. Asri, teduh, rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih, penduduk desanya ramah-ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian desanya.
0: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
1: Maksudnya?
0: Begini, Pak. Saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
1: Oh, terima kasih, Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu bantuannya dalam bentuk apa ya?
0: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia.
1: Caranya?
0: Begini, Pak. Saya akan membangun villa, kafe, dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound, dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
1: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot. Tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu, Bapak bisa kaya mendadak, bukan?

0: Pak Bambang dan Pak Soleh, tadi pagi saya kedatangan tamu. Bukan warga sini sih, dia kagum dengan keadaan desa kita. Katanya warganya sangat ramah. Dia sangat senang disapa warga. Katanya kalau di daerahnya bertemu dengan warga, mana ada saling sapa. Dengan tetangga sebelah saja tidak kenal. Padahal di tempat kita saling sapa itu hal biasa, itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh dunia. Bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah, alamnya juga indah sejuk. Katanya lagi sayang kalau tidak diperkenalkan, tapi...
1: Tapi apa, Pak?
0: Ya, itu supaya daya tariknya tinggi. Dia akan membangun villa, kafe dilengkapi fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak. Kolam renang yang semuanya itu membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
1: Hah? Terus lahan siapa yang akan dibangun? Apakah dia punya lahan seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini dan tentunya untuk mewujudkan rencananya itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
1: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak? Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
1: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
1: Saya pun tidak setuju, Pak.
0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
1: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter masyarakat di sini. Mereka tidak rakus. Dengan hidup dari hasil tani saja, mereka sudah merasa cukup, tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam, Pak.
2: Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
0: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
2: Maka dari itu, Pak, kita tolak aja.
1: Ya, kami dan masyarakat siap mengawal. Kita tegaskan, tidak ada yang bisa mengotak-atik desa kita. Biarkan desa kita tetap seperti ini, supaya tetap terjaga kelestariannya.
2: Betul, Pak. Kalau alam sudah diganggu, dia akan marah. Maka, bencana akan datang.
1: Setuju, Pak Bambang.
0: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya, tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita ya Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita silakan saja, tetapi tidak merusak lingkungan.
1: Setuju, Pak.

0: Jadi begini Pak, kemarin saya sudah bicarakan rencana Bapak itu dengan tokoh masyarakat di sini. Tapi mohon maaf, kami sepakat untuk tidak merubah tatanan desa yang sudah ada ini.
1: Wah, sayang sekali Pak. Desa seindah ini bisa dijual loh Pak. Dan uangnya kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kades akan menerima 10% dari pemasukan saya Pak. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan Pak, kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulannya. Lumayan bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir, dan lain sebagainya Pak.
0: Ya, saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar per bulan.
1: Jadi, Bapak sebenarnya mau berapa? Saya tambah deh, Pak.
0: Bukan itu maksud saya. Saya lebih tertarik dengan kelestarian alamnya, Pak. Kelestarian alam desa ini sudah terjaga dengan puluhan, bahkan ratusan tahun. Sehingga kami sudah menyatu dengan alam. Makanya desa kami tidak pernah terjadi bencana. Karena perlakuan kami baik terhadap alam. Sehingga alam pun mau bersahabat dengan kami.
1: Percayalah, Pak. Kami tidak akan merusak alam. Justru kami akan memperindahnya. Sehingga desa ini laku dijual. Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
0: Loh, di atas itu kan hutan, Pak.
1: Justru itu, Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
0: Maaf, Pak. Saya menolak keras rencana Bapak.
1: Hutan ini luas sekali, bukan, Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
0: Tidak bisa. Saya tidak suka kalau hutan dirusak.
1: Saya tidak merusak, Pak. Justru akan saya tata sedemikian rupa, sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
0: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana, dengan menggeruk keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
2: Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
0: Ada apa ini?
3: Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak.
2: Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: tenang, tenang, bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Bagaimana kami bisa tenang, Pak Kades, kalau alam kami mau dirusak?
0: Siapa yang akan merusak alam desa ini?
1: Mana pengusaha itu? Jangan coba-coba mengganggu ketentraman kami ya, Pak Kades. Kalau Pak Kades akan mendukung pengusaha itu, kami sarankan Pak Kades keluar dari wilayah kami.
0: Tenang, bapak-bapak, jangan khawatir. Saya sudah menolak rencana itu. Jadi percayalah, desa kita aman. Kita jaga desa kita agar tetap lestari.
2: Dan kita tolak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
3: Setuju. Setuju.
0: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang kita.
3: Setuju, Pak. Setuju.
0: Bapak menyaksikan sendiri kan bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam desa ini bersama-sama.
4: Ya, ya, ya.

0: Saudara, banjir bandang yang terjadi di daerah Sukmajaya selain karena hujan deras yang mengguyur semalam, juga akibat penebangan pohon liar yang membuat hutan menjadi gundul, sehingga terjadi tanah longsor dan banjir bandang.
1: Tuh kan, coba lihat. Kalau sudah begitu, siapa yang jadi korbannya? Masyarakat kan? Bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
2: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
3: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
2: Hebatlah kades kita, lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.
1: Ya, kalau saya sih ambil uangnya, tapi tolak rencananya.
3: Hush.
1: Bercanda, Pak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi kaum dangu sadayana tepang deui dina acara sisindiran. Sim kuring nyarengan teh anu. Dina wengi ieu anu janten jejer acarana gitu, ngajejeran acara gitu. Jadi sim kuring nyarengan. Pokoknya mah Pasir Wangi Majalaya soreang kapanyingkiran. Wilujeng wengi sadaya tepang dina sisindiran.
1: Empang deui Kang Roy, empang deui. Empang rejeung kikinciran. Tepang deui, tepang deui, tepang dina sisindiran.
0: Ah, gitu. Anak kucing, anak macan.
1: Kumaha?
0: Di paraban kulub sampe.
1: Oloh. Rawas atuh.
0: Ya, ayeuna kuring duaan. Si sindiran wengi ieu.
1: Kikinjiran di tiiran. Liliwatan kasadano. Si sindiran, si sindiran disaran ku Neng Ano.
0: Gitu lah so, pokona mah.
1: Balas Kang Royna mana?
0: Iya, kela urang antosan ieu teh. Biasa nama pan aya nu maneh.
1: Mun kasepuhan nya.
0: Iya, pokona mah. Ku abdi ge disiapkeun soalna sok nyindiran kuring.
1: Bade nyindiran ayeuna bade di ieu lah di ulem heula.
0: Urang ulem heula we.
1: Ulem heula nya.
0: Ambeh per gitu tah.
1: Bah, mancot terasnya bah nya. Assalamualaikum, Bah.
2: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum, Abah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah tiasa nyarengan ye satia yeah. Diteropat.
2: Alhamdulillah.
0: Bah,
2: sana Neng Ano sareng Kang Roy teh.
1: Mun alhamdulillah ye kabiruyungan sareng Cilancit.
2: Kana hoyong ka Bandung
1: neh. Ka mana ka Bandung pantes di Bandung.
2: Ka Banyaran ka Soreang.
1: Ulah.
2: Ka Bandung ka dayeuh kolot.
1: Ulah.
2: Cenah panasaran kan ka Soreang cenah. Pengarung ke Purukolor.
1: Padahal
2: boga duit.
0: Bah, bah. Sugante kaci sugante rek kaci renggot. Kalah ka mengkol ka saguling. Karunya ka Abah Janggot. Unggal puting gulang guling.
1: Bah, ngaledek ka kulote doraka eta Abah bari ngabales, Abah. Kumaha-kumaha?
2: Sanes ayeuna nu kedah didugikeun di sindiran naon, Neng?
1: Tah. Kieu nya kaleresan ayeuna teh tos bade sakedap deui teh mayunan Agustusan. Lolomba-lomba ya. Maksa teh nya. Upami bade aya kaideuan ka nu lomba Agustusan mangga ka nu kapahlawanan mangga cenah hoyong wae heureuy wae da urang mah urang Sunda mangga kitu
2: urang campur aduk we nya
0: kitu bah sok pokana
2: urang ngawitan atuh nya
1: ngawitan abah moal nepangan heula kaum dangu abah
2: pohon kaum-kaum dangu adat seuruh manco neng eta neng dano
1: kitu
2: Seru manco ite kaum dangu pasitnya. Seru manco kabar teh sok naroskeun. Ieu kan sok sisindiran di RRI teh nya. Urang marga hayu aseur paosan di teh ieu mah nya. Urang ngawitan neng anu.
0: Mangga, mangga.
2: Kaci pelah pangaritan. Naik angkot pamitiran. Bismillah urang ngawitan. Abah Janggot si siniran. Siniran hiber nyirorot. Tinawi kana kopi. Si siniran Abah Janggot. Manawi bahan katampi.
0: Insya Allah tuh.
2: Saya mah ayah sekedik Agustusannya.
1: So.
2: Kiki bubut kababakan. Pahlawan lemur cipacing. Ngarebut kemerdekaan dilawan ku bambu runcing Kici bubut kata makan leueur lebah tari kolot ngarebut kemerdekaan seueur pahlawan nu maot Danaria Cicalengka katongoh urang jajapkeun Indonesia merdeka, aloh anu ngeresakeun. Cici bulu ke Citepus, nguriling jalan babakan. Ping 17 Agustus, mieling kemerdekaan. Taika Punggur macet tak Cipangkur si Hanyuang. Mm-hmm. Kakaromah Patamuran. Kapungkur rakyat berjuang. Ayo nama haliburannya.
1: Nuhun.
2: Ngejiman doa ti Abah Jangot.
1: So.
2: Si Hanyuang dayuh kolot. Si Saranten Tegalega. Pejuang anu maraot. Sing janten ahli sawarga.
1: Amin. Sokai
2: nama balas dirinya lah.
1: Bade oh. Sultan bade Kang Roy lah so Kang Roy.
2: So Kang Roy balas Kang Roy.
0: Ya, dibaleslah ke kuring. Lo bak keyep di walungan.
1: Nyanyikeun ah. Hmm. Kang Roy mah sok dinyanyikeun.
0: Kumatinya.
1: So.
0: Podo ieu lah.
1: Ting tong.
2: So,
1: nyanyikeun. Dar ah.
0: Kumaha ieu teh?
1: Naninang naninang naninang.
0: Loba keyep di walungan.
2: Hmm.
0: Ngalana kudu dijepit.
2: Hmm.
0: Kerabah ieu teh maksudna mah. Keun wae hirup sorangan. Nu penting mah loba duit.
2: Alhamdulillah. Mohon anu beureum mah edok di bank.
1: Iya, iya. Ayo deh Kang Roy.
0: Oleh-oleh peuyeum Bandung.
1: Mm-hmm.
0: Candakeun ka Surya Laya.
2: Mm.
0: Lain teu wanian nyandung. Abdi mah banget satia.
1: Kumaha heueuh kitu? Percanten teu bah Kang Roy satia bah?
2: Percanten ka Kang Roy mah.
1: Bah, abdi aya gaduh oleh-oleh yeuh perkawis kemerdekaan diajar ti Abah yeuh.
2: Nya mah ngapan urang teh urang ai-ai itu mah di Jakarta berbalas pantunnya.
1: Mohon mohon.
2: Urang mah cilik temalan si sinirannya.
1: Heeh.
2: Mangga nenganoeun
1: enak. Ya, kieu cenah bah.

0: Lumayan ya bahnya, punten sabar abah.
1: Iya,
0: 100. Wih, 100 abah meniki itu, iya pengambung nugi ka, ngapung. Rekenging dua bah, kayak kutret-kutret hela.
1: Kena bagian Kang Roy, bari Kang Roy.
0: Kang Roy cina?
1: Abah.
2: Abah atau abah lah sok.
1: Kabuana Cicalengka.
0: Ayah.
1: Kacantiki Kipaera.

0: Karena segitu.
1: Larang.
0: Samuara Ciharuman, Cisabak Gokarumi, Munagara Hayang Aman, narkoba korupsi basminya. Patok besi Suralaya, Kacihaur Cilamaya, korupsi geus ngabudaya, diluhur dihanap ayanya. Eta kada paurang teh ah. Paur teh.
1: Paenya.
0: Titi buluh kalagadar. Ciruup jalan kalingar, cik atuh gerasa radar, hirup teh ulah ngalangarnya. Cicalengka jalan junti, mantarena pasir jati, merdeka kersaning gusti, kamantena singa baktinya. Kayu ulah-ulah kia Kang Roy.
2: Kumatah.
0: Ganaria kita raju. Patok besi suka maju, Indonesia sing maju, korupsi ulah dipajunya. Kalau kayaknya bagian saun lah.
1: Kang Roy.
2: Semur lada meus pisan, sangu lewat di kuahan.
1: Aduh raus.
2: Gubernurna hade pisan, karakyatna meni berehan.
1: Asara da kararagok.
2: Oh, karakyat meni berehan.
1: Alhamdulillah.
2: Da abdi mah muji sesuai yeuna, sesuai kan kudu katingali gitu.
0: Urang ieu cili teh malan di siniran.
1: Abah gaduh naon?
0: Abah mah yang kuning anu deui ah.
1: Ari abah. Bah kamari teh naon namina teh kan ngir, tos didatanya anu bade ngiringan lomba naon-naon gitu. Mohon. Tah. Tapi sok asa janten emut, emut ti payun oge abdi nu bagian nonton abdi teh ka bagian ieu. Ah mohon-mohon ngiringan nu yeuh kieu.

0: tepung lah gitu bah karunya pan budak nate karunya kalau cina untung tekat terus ya oke
1: belum peda cue pindang
0: alah cun
1: didahar budak bolotot nonton lomba panjat pinang ningali kolor merosot
0: pengalaman pribadi juga nate kakak
2: kakang lo tinggal lah pilih ayat wa lebat
0: mohon panik ya sabar ditinggal acan ya mohon daging domba diasaan didaharna rejeng teri kuring lomba Agustusan hadiahna menang suri. Oh, tuh kenging hadiah nama bah kalau seserian ini ngali eta kolor merosot. Aduh, alhamdulillah biasa gumbujeng ya. Ari abah gak ada pengalaman kita.
2: Wah, abah mah.
1: Wah, ayah pengalaman abah nuker ngoranya ya.
0: Naon kumaha?
1: Iya.
2: Tadi kang Roy pun dan kang Roynya.
1: Lan.
2: Abah itu hasil umpang teh.
1: Ya.
2: Di Payun. Dina tahun 80 dina Agustusan teh digeleng ku truk engke narik keucing.
0: Uluh.
2: Mangga sabar atuh neng anu?
0: Oh, anuhun, tangtos atuh abot.
2: Teh nuju-nuju hiburan nuju Agustusan. Aya engke ngalangkung ka bah teh geleng ge panggelengkeun. Terusan ya polisi teh kaeng dipulihkeun wae teh maot potong ditahan lah urang nyeun perjanjian. Tayana kaosna teh neng anu? Iya, bah, mah petika punggur tukang debusnya.
1: Ya, bongan.
2: Naen.
1: Bongan ya tete gumasep. Ayah ya tete Yuna. Ayah si sindiranana ya tete.
2: Kontong kang Roy.
1: Ayah si sindiranana ya tete.
2: So.
1: Rokok mah beak disesep.
0: Teras.
1: Puntungna di palang dada.
0: Da, satuntungna.
1: Cenah cek batur kasep.
0: Terus?
1: Hanjakal di taksi randa.
0: Nyatu sawiosnya. Nah, nyatu sawios atuh.

0: Jadi taksir anda oge nu
1: pun. Pan si Abah mah cenah kasep gitu. Hayangna mah ku gadis. Tapi randadi nu naksirna.
0: Nya.
2: Sana sisiran bini badeng ngaleut ye.
0: Naon? Abah gaduh naon?
1: Kopinya, Bah.
2: Pun kupun itu kada rupiah aya.
0: Aduh, alhamdulillah. Bah,
1: abdi mah mesen kopi na we lah.
2: Ye kopi ti ye kamari ti Bali. Pun incu piknik ke Bali keng seminggu.
0: Oh, atuh abang ngiring tuh. Ngiring atuh.
2: Pun incu ya kadari itu. Duaan. Ya. Namanya teh kadari yang ngintun oleh-oleh ya.
1: Alhamdulillah atuhnya.
2: So, kayaknya bagian sahen ya, nak.
0: Abah atuh.
1: Pun i, Bah.
2: Abah ambil masa nasi sinirannya.
0: Cowok naon abah.
2: Murakanti ya. Mieling kemerdekaan, masyarakat diajakan, rakyat gearak-arakan, haliburan bebeakan, pos merdeka sing jalujur, kalau seurta pakur, ibadah ulah diatur, nagara sing subur makmur. Tos merdeka sing sarehat, disarengan wal afiat, adegen ibadah sholat, bekerjaga di akhirat. Merdeka alhamdulillah, tingkatkan amal ibadah, tong ingkar di Quran Sunnah, dipidama moal gapa. Tos merdeka tong alangar, karena diri kudu lebar, ibadah kedah sing sabar, kalau seueur istighfar. So, kena bagian saeun.
0: Neneng merenan, Bah. Bari ngaulang teh giningan ade. Karek gaduh. Ala, hiji we da karek gaduh hiji. Daun sampe jadi sayur. Masakna di tarasian, hayu urang jaga lembur, ngesian kamerdekaan.
2: Aduh, hebat.
0: Karek yang hiji, Bah, kurta kutret-kutret na yu. So, Kang Roy tulungan atuh.
1: Masjid Abdi teker di, ya teker di Rombak.
2: Rame ya teh.
1: Itu sahab budak botak.
0: Botak.
1: Sirahna penjol jeng kentum.
0: Ulu karunya tuh.
1: Bisi Abah bade infak. Masjid Abdi keur direnov.
0: Eta mah proposal eta mah.
1: Proposal. Bari bilih bade Abah bari nyumbang.
0: Oh iya, sok atuh, Bah.
1: Oh iya mah keur barudak, Bah.
2: Sok.
1: Bangunan lila rengsena. Tembok gigir keur dibobok. Hariwang budak ayeuna. Letik keneh geus marabok.
2: Ka eta sadena teh kolot cing ketat.
0: Nya.
2: Sok.
0: Bah abi mah keh heula tuh Bah tulungan heula Bah.
1: Oh iya Bah. Lomba Agustusan. Abdi kereta aya pangalaman ieu miring lomba kada kerupuk ning.
0: Kumaha tah?
1: Kieu. Ka pasar rek meuli gepuk. Meuli waluh jeung takokak.
0: Aripe.
1: Miluan lomba kurupuk. Huntu ge nepi punglak.
0: Nepi ka punglak karunya teuing. Aya pan kurupuk mah meureunan leuleus. Teu siga.
1: Nya kurupuk mah kacayan pan liat tah. Jadi dibetot-betot.
0: Sugan teh kurupukna tinu batu.
1: Kurupukna liat. Kurupuk teh saminggu.
0: Pinteran kitu na mah.
2: Kang Neng nangana Kang Roy jadi hebat eta
0: mah. Bah, eta teh penuh perjuangan, Bah. Dinten Minggu, dinten Salasa. Hah?
2: Wah.
0: Murid,
1: alhamdulillah. Wah, tapi ya.
0: Sakrarakitan, Bah.
2: Itu saha nu didasi. Geningan diukna porsi. Itu saha ku polisi. Geningan anu korupsi.
0: Puas lah.
2: Itu saha nu calawak. Geningan eta mah doma. Itu saha nu ditewak. Geningan mawa narkoba nya. Tegernaon mawa karung. Geningan diarantosan. Tegernaon ngarariung. Geningan nginum oplosan. Majar maneh jalan Lombok. Gening eta irigasi. Majar maneh moal mabok. Geningan diba, gening dibawa polisi. Majar teh sok ka cidadap. Ari pek getol ka sawah. Majar teh atos arinsap. Ari pek mabok na parah. Ya mah Kang Roy, Neng Roy, Kang Ningan.
0: Kang.
2: Ya mah Kang Roy kira kieu.
0: Kumaha Kang Roy ka?
2: Sapanjang osok ka dago. Geningan bibi somea. Sapanjang bojo diogo. Geningan meni soleha. Neng anu atuh mah.
0: Nah, amin amin.
2: Upami sok ka cisea. Geningan liwat sarongge. Upami bojo soleha. Gening taat ka caroge. Itu sama wagamis. Geningan loba kopea. Itu sahanu gelis. Geningan bojo soleha.
0: Amin.
2: Kata wis uih di Mekah. Talebarkan rizki. Kata wis istri soleha. Tara mumpang kasalakinya.
0: Pamugi
2: badai ibadah. Sing janten sakula warga. Pamugi istri soleha. Sing janten ahli sawarga.
0: Amin. Nengano, amin. Amin. Amin.
2: Sok, ini saheun.
0: Kang Roy masuk air setau.
2: Kang Roy, Kang Roy.
1: Keyeup sawah manuk puyuh. Munding galak di pecutan. Hirup ulah loba ngeluh. Mending ge loba hiburan.
2: Gitu atuh. Ulah-ulah ini sok deui lah.
0: Aya keneh bari jangan ngaweulang.
1: Sok. Ucing belang di paraban.
0: Nya.
1: Dibawa ka belah juru. Kuring ayeuna siaran pasti aya nu cemburu.
0: Allah Allah eta mah jigana teh sanesi sindiran deui ieu menyindiran nya bah nya. Ampun dah. Kelanonnya.
2: Rame hari-hari ge mah. Siri teh malan. Urang mah sanes berbalas pantun siri teh malan di sindirannya. Sok ene saeun ene.
1: Kakebon rek meti kangkung. Kacang buncis, kacang taneuh. Lomba lompat make karung, can nepi geus nyium taneuh.
0: Ba. Aya ieu menang niron ya. Murak buah ditunggilis. Aya apel, aya huni, rarasaan masih gelis. Ari pek geus nini.
1: Geus incuan.
0: Rasaan kan suka itu nyabahnya. Aduh dikaca soca riben. Kumaha kumaha kumaha.
2: Rusuh-rusuh kasarea. Kunaon teka cibuntu. Rusuh-rusuh abah neang. Kunaon salira kitu.
0: Ayah kene.
2: Aku selami teka empang.
0: Laras.
2: Geningan kacika nyere, atau selami tepat tepang, geningan bet hare hare.
0: Kacian
2: deh lah. Ajar maneh ka cidano. Ari getek ka pamulihan. Majar maneh abdi sono. Ari pek temangihan.
0: Tos kadudoi nu enggal.
2: Sabatapian. Geningan tos titi gentur. Sugan sugan teh bade satia. Geningan dikawin batu.
0: Waduh, kalau nyata jigana pengalaman oge.
2: Okay. Sugan teh kacigonewa.
0: Muhun abah.
2: Ari pek tu dianterkeun. Sugan teh isi soleha. Ari pek teh nganyerikeun. Sok, ayeuna saeun ayeuna.
0: Kang Roy ah, dia abi lumayan hijijeun.
1: Tingku encer uteukna. Budina katelah sae. Mun teu daekeun lanceukna. Adina ge eukeun bae.
0: Baong ieu mah. Pengalaman para mitra jiga nama ieu mah ieu.
2: Nengano.
0: Ka.
2: Aikang Roya biasa keneh ngaro.
0: Nengano. Kumaha?
2: Taleles ka kadungora. Buah batu kacigebar, ari hees di nungora, lebah dahar di nukolot.
0: Bau nggak tuh tama, enak. Cina cek nukolot teh, enak aja loh.
1: Itu teh kunawan soal
0: soal. Kunawan, kunawan.
1: Kakulah nyiar kapiting,
0: ras.
1: Ngocok endog bobodasna. Matak ulah sok liar ti peuting.
0: Naon?
1: Sok loba gogodana.
0: Ah, pan aya laguna ge nya. Begarang jangan begadang.
2: Sanes eta neng anu.
0: Kumaha kumaha bae?
2: Anu rumpak ka eta teh kawihkeun mangano ka cita teh ka punggur geuningan.
0: Anu mana teh?
2: Dikarawihkeun ku jur kawih teh ning sapanjang jalan sore ati ku neng anu geuning ngari sok lah.
0: Muhun-muhun. Anu biasa abdi mah paling oge teterangna.
2: Kumaha tak, ya sepanjang jalan sore yang tak kena.
0: Mohon.

0: Dadi akalan. Eta nu apal nate bah? Sepanjang
1: ya, balasanana yang ano?
0: Kah?
1: Balasanana iya.
0: Oh nyasok bah.
1: Sepanjang jalan ciki. Muawele babalapan.
0: Kumaha abah?
1: Sepanjang ayah salaki. Muawele dikekepan.
0: Kumasuling, kumasuling. Suling di bang bara leweng. Kumakuring abah. Kuring di sangsara dengen.
1: Sapanyang ilu lalajo.
0: Kumaha.
1: Muawele kakawihan.
0: Kumaha abah.
1: Sapanyang ayah pun bojo. Muawele ditinggal.
0: Hehehe, apa mah? Abi mah sok abi ge ai eta mah lebah eta mah sok rada.
2: Mencit meri dina rakit. Boboko wadah bakatul. Lain nyeri ku panyakit. Kabogoh direbut batur.
0: Puas-puas tah berarti eta teh. Meureunan mantak luncat oge nya bae nya. Aya naon?
1: Aya gitu.
2: Padahal mah eta teh kieu masalahna bah.
0: Kumaha?
2: Rincik-rincik hujan leutik. Paralak hujan tambaga. Ngilik-ngilik ti leutik, teterang aya nu boga.
0: Puas.
1: Kurang duit eta teh kurang duit.
0: Tah eta jigana kurang rempeg anu beureumna.
1: Ayeuna teh Kang Roy. Roy,
2: Lan.
1: Apan urang teh silih teh malan di sinirannya.
2: Ya.
1: Paparikan ayahnya. Sarakitan ayah.
2: Ya.
1: Taena urang teraskeun kana wawangsalannya.
0: Ya, lumayan lah bah, ya 3 menit wae mah bah.
2: Ya. Tah
1: wawangsalanana ieu mah ngeunaan Allah nyiptakeun sasatoannya.
0: Ya. Sok.
1: Teguh ku Kang Roy sareng ku neng anonya.
0: Siap.
1: Sato nuloba sukuna. Tik teguh saur butiting.
0: Naonnya?
1: Kato.
0: Kela. Iya. Lah,
2: nonton. Titinggi.
0: Titinggi.
1: Tah, titinggi. Nya. Ayah nama terus ke ayah titinggi tanya.
0: Ayah kaki 1000. Namina teh kaki.
1: Sato buluna sareket. Menangala titi panak.
2: Landak.
1: Landaknya. Sato galak bulu belang. Lamun disada ngahaung.
0: Maungnya.
1: Kailirkeun kagirangkeun. Dina cai osok ngangkang.
2: Kungkang.
0: Engkang-engkang.
1: Engkang-engkangnya.
2: Indonesia kungkang
1: aja. Sato tulalena panjang. Tanagana meni gagah.
0: Gajah abah, gajah.
1: Saya mah di Lembang. Sato celina paranyang. Nu dagang sate bunci.
0: Pastina ieu kelinci. Pasti kelinci.
1: Kelinci mah eta dagingna teun kolesterolnya.
0: Nuhun.
1: Sukuna sok make beusi. Dilumpatkeun di sarada.
0: Eta teh namina kuda. Daenya kuda. Eleh ngahuleng keneh.
2: Pokona sok aya di Lembang.
0: Kah. Lan bah.
1: Biasa osok diangon. Ningali tanuk muriding.
2: Munding.
0: Pinter. Nyebahnya larusnya.
2: Munding. Munding.
1: Iya. Si jago teh anu saha. Eta mah gaduh bu iam.
2: Ayam.
1: Ayamnya. Sato beger cing areong. Galaneng ari tipeuting.
0: Da pastina ucing, yeung, da pasti ucing.
1: Sato jabrik dicukuran. Buluna ku meni loba.
2: Domba.
1: Dombanya.
2: Ya.
1: Tanya sato domba tamnya, gimana? Lempangna meni gadedon. Di kangna eukeur ngarenog.
0: Entog.
1: Entognya. Tina kurung dihiberkeun. jalan sing tarapti
0: Japati meureun. Eh, pinternya. Oh.
1: Aya kene lah, Bos. Aya kene.
2: Aya.
0: Seberapa menit deui, Abah? Terakhir-terakhir, Bah.
1: Tebenang di hurang sawah. Tebenang di pika memet.
2: Simet. Abah simet. Abah simet.
0: Pinter kan gue, lo ngawinannya banyak.
1: Kayak gede di lautan. Tapi eling siang wengi.
0: Dei dei bah.
1: Kayak gede di lautan. Tapi eling siang wengi.
0: Pasti nangkapiting meureun.
1: Nangkapiting.
0: Pinter geuri. Kela bah. Wengi jeung peuting.
2: Kuring arek ngajawab rajungan. Aduh, rajungan.
0: Pasaran.
1: Pasaran. Aduh, hebatnya.
0: Yeah. Bah, waktosna sakdik deui, Bah. Terakhir, Bah.
1: Terakhir.
0: Oh, yeah. Nuhun.
1: Terakhir. Terakhir mah kieu we.
0: Kumaha?
1: Mobil teh sok ilang ngetem. Dagang gorengan sok capek.
0: Dagang.
1: Dagang gorengan anu digorengan tempenya.
0: Oh. Kalang ngawulangnya banyak.
1: Mono menika bita. Biasa dijieun gehu.
0: Tahu.
1: Tahunya atau saya sakitu dengan
0: anu. Oh, lah tuh. Yuk, Kang pamit, Kang Kokak. Yuk, Kang Melangu.
2: Ya. Moal tiasa mek.
1: Dina lalaguan, kita apa naon teh acara lalaguan teh naon. Hai kacapi teh naon
0: cepat kawihan.
1: Kelampungannya. Kita rumpa ka Abah di kentiton keun hiji
0: mah. Mohon tangtos. Bah.
1: Anu pamungkas.
0: Nya, Kang Kokak Umdau dangu.
1: Kaci batu naik angkot. Kaci saran ten jalana. Sakitu ti Abah jangon. Hapun ten kasadayana.
2: Pasir impun kaci rembut.
1: Kaca ti cantihi kaci dano. Ngariwat ka pabrikina. Pamugi ka Neng Ano. Sing sehat seurijina.
0: Amin.
1: Hatur nuhunnya.
0: Enggak, hatur nuhun, Bah. Assalamualaikum, Bah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pasir impun kacirenggot terus naka penyingkiran. Hatur nuhun kabah janggot ngadugikeun si sindiran.
0: Ya, alhamdulillahnya Kang Roy. Tekaros waktos urang teras nyererek pisan, waktosna urang kedah paturai. Gunung guntur, gunung guntur, jalana karaja galuh. Amit mundur, amit mundur, ayeuna sejapa jauh.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rengsek kapi hatur kaum dangu sesindiran wong ieu disaranganku Abah Janggot seperti biasanya. Alhamdulillah anu toleh satiasa tuhu di Proopat RRI Bandung. Kanggo salajengna baris gaturkeun runtuyan acara Hariring Peuting dina runtuyan lagu-lagu Sunda Wanda Celempungan. Alhamdulillah, biasanya rengan yuduk kata busaulah sepanjangnya. Kom dangu, mudah-mudahan lagu-lagu anu kahaturkeun tiasa janten landong pangbeberah kalbu nyarengan kaum dangu anu masih keneh melotot, masih keneh nyileuk. Mohon nya mudah-mudahan wae tiasa katampi kalayan kabingahan kaum kasadayana. Baris dibuka ieu ku haleangna suanten mamahana aya rukun iman. Mudah-mudahan urang teu liman esi dina rumpah karumpah ka lagu anu kadugikeun ieu, insyaallah seueur pulonganan ieu teh alhamdulillah oge yasana kasepuhan di sadu hatur nuhun tiasa katampi ya hasil kotret-kotretna tiasa dinikmati kurang sadayananya. Komdang ulang alih ka mamana tetep wae di Proopat RRI Bandung AM 540 kHz.
1: Hariring Peuting

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan?

baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.

Ciptakan momen keluarga yang berkualitas, memberikan banyak manfaat terhadap orang tua maupun anak. Bagi orang tua, dekat dengan anak menciptakan ketenangan dan bisa mengurangi stres. Sementara bagi anak, dekat dengan orang tuanya berdampak jangka panjang. Anak mendapat perhatian yang cukup, memiliki psikologis yang lebih stabil, serta membuatnya lebih percaya diri, berjiwa penolong, lebih sensitif, dan mudah berempati pada orang lain. Untuk membuat kehangatan dalam keluarga, sedikit apapun waktu yang ada harus dimanfaatkan untuk membangun ikatan keluarga.

0: Kamala Hayati, seorang pejuang perempuan berasal dari Kesultanan Aceh. Ia bersama 2.000 pasukan Inong Bale melawan kapal dan menembus benteng Belanda. Bahkan pada tahun 1599, Kamala Hayati bertarung dengan Cornelis de Houtman di geladak kapal. Tewaslah Cornelis de Houtman. Putri Aceh ini adalah keturunan dari Sultan di Kerajaan Aceh Darussalam. Kamala Hayati adalah laksamana perempuan pertama di dunia. Ia wafat sebagai Kusuma Bangsa, dimakamkan di Krueng Raya, Lamreh, Aceh Besar.
1: Tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok.
0: Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: merupakan salah satu penunjang kehidupan bagi seluruh makhluk yang ada di dunia. Tanpa adanya hutan, kehidupan di bumi akan hancur. Karena sumber oksigen dan mata air bisa diperoleh dari hutan. Leuweung larangan atau hutan larangan untuk masyarakat di beberapa kampung adat Sunda merupakan tempat yang sangat sakral. Diyakini oleh masyarakat kampung adat Sunda sudah secara turun-temurun dari karuhun atau orang tua terdahulu. Hal ini bertujuan agar leuweung atau hutan tersebut tetap terjaga keasriannya dan mengajarkan kepada kita agar menjadi manusia yang beradab dalam memperlakukan hutan dan tahu bagaimana cara mencintai alam.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

Rengsek api hatur kom dangu, hari ring peting wi ayena, kurupi-rupi runtuyan lagu-lagu celempungan. Ngantekin orang panci kata busaulas, kom dangu salajengna baris kehaturkan sajian acara warung pojok. Anu ngabantu dak judulna teh pagawe anyar. Oge nguningakeun sareng sena warung pojok, kehaturkan acara anu pamungkas nyarita gerentes peting, diserangan ku Budi Lestari ngabantu judulna teh goreng sangka. Kurang sena acara gerentes peting, rengse oge acara ti awit enjing Dwi Kaungi ti Propat RRI Bandung kaum dangu atur nuhun teu oleh satu satia satuhu nyarengan asim kuring pun anu mugia ngawakilan rang-rangan macan tugas aturkeun nuhun undur pamit mudah-mudahan enjing kurang ditepang kendainya tangtusna dina kayaan sehat walafiat amin ya rabbal amin. Jaga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warung pojok.

0: Bang.
1: Duh. Ini teh jam berapa ya?
0: Mang.
1: Udah jam 10.
0: Kopi, Mang.
1: Tapi acan kene aya taramu geningan. Jadi asih teh bararingung ngopi-ngopi sorangan.
0: Mang.
1: Teng. Sora siapa itu teh? Siapa ini teh Kang?
0: Kemana eta Mang Uep, Neng?
1: Mang Uep. Mang Uep siapa?
0: Iya Neng anu gaduh warung.
1: Oh, Pak Bos.
0: Uloh, Pak Bos.
1: Iya, Pak Bos, itu bos saya.
0: Jadi Neng teh naon atuh ieu teh?
1: Apa Neng teh sekarang teh kerja di sini atuh, Kang?
0: Weh, gagal.
1: Iya, cuman ini
0: gaya.
1: Biasa namanya ieu teh sok seueur tamu.
0: Boga anak buah.
1: Iya, atuh kan Neng baru di sini, masih belajar, Akang. Oh. Ini juga lagi bikin kopi, enggak tahu manisnya cukup apa enggak. Makanya buat Neng aja sendiri.
0: Oh. Gitu. Sok Neng pangadamelkeun heula eta Neng kopi.
1: Apa? Kopinya kopi hitam, kopi gimana nih?
0: Kopi hideung.
1: Kopi hideung, nganggo gula henteu.
0: Pahit Neng.
1: Pahit sih.
0: Akang mah biasa.
1: Oke, urang sayogikeun heula nya. Punten. Ari. Akang saha namina?
0: Kang Ohim.
1: Kang Ohim nya, antosan nya Kang nya.
0: Duh. Rada herang kieu. Cina. Aduh, bisa betah di warung teh ieu eh. Tiap poe jiga nama.
1: Kadieu. Ah, upami teu amis teu ngambek nya.
0: Ulah amis abdi mah, Neng.
1: Uluh. Sakedi ku aye gulana?
0: Nya, pahit Neng.
1: Pahit, iya, ya. Siap.
0: Ai Mang Web ka mana, Neng?
1: Nuju
0: ke
1: Payun
0: heula
1: nyarios
0: nama nuju duka ka mana teu terang teu watos ka abdi ka Payun we sorna teh. Duh. Eta Pak Bos. Gagah gaya bisaan emang uwek neangan pagawe mah.
1: Kang Ohim, ta manawi katampi kopina. Cobian heula nya, kade panas Kang.
0: Aduh, tong babatukan Mang.
2: Geningan
0: aya
2: Kang Ohim.
0: Iya ya Mang. Mang
2: Selami.
0: Alhamdulillah, bieu tah bisa bieu panas kene. Mana
2: nih ciga katinggalan mah dari sebenarnya
0: Mang Ohim. Lain Mang bisa, an Mang neangan pegawai teh.
2: Bisaan ku Mang.
0: Herang
2: mohon gelas.
0: Herang Mang, aduh, alus Mang bisaan.
2: Nya can ditepangkeun, can dikenalkeun nya. Ieu teh
0: orang mana itu juga orang
2: lain orang. Taros atuh nyarira gera.
0: Iya atuh pan Mang we arena kuring mah.
2: Abdi rada ngagemper ieu. Rada gempur ieu teh abdi bos teh.
1: Pa bos, tadi si Akang ieu naroskeun pa bos.
2: Aduh nya da ieu mah biasa langganan.
0: Kira jadi robah deh.
2: Ieu nama bos letik-letik ge.
0: Oh gitu. Gaya.
2: Bos aya nama

0: mah bos beda deui eta mah.
1: Biaya operasional sekolah nah, eta memang.
0: Ieu mah bos teh ya. Ngabiayaan jang karyawan.
1: Oh, gitu. Ari neng teh ieu teh kumaha mimitina jual nepi ka dieu ka warung gitu. Kudaek deui jadi karyawan ieu. Pak bos mang web.
2: Janten kieu dongeng namanya Kang Ohim nya. Ari abi teh dulu.
1: Benar herang mang.
2: Dulu teh di kampung. Di kampung. Maklumlah sekolahnya juga enggak tinggi. Sekolah teh SD kelas 6, SMP udah enggak ada biaya, Kang. Mau kerja susah.
1: Ini teh orang lembur, orang kota.
2: Orang... apaan harus gaul sekarang mari akang atuh. Oh, orang kampung oge muhun.
0: Sesana ngorak kena sama usia teh.
2: Nembe oge.
0: Umur teh
2: 18.
0: Tuh 18.
1: SMA.
2: Anu emut mah.
0: Nembe ngadamel KTP.
1: Oh gitu. Teteh
0: kukurilingan kalitu ka dieu.
1: Gadis kana teh nyongnya.
2: Pa bos. Mun rada cunehin
0: geuning.
1: Neng atuh.
0: Kau ningali ieu. Gitu. Kami minta teh kukurilingan ieu teh mamawa tas.
1: Jadi kumaha tah jadi ka dieu
0: kitu taros bisa teh ditaros ka mana Neng? Can apa ngaranna saha ti mana? Nya kitu teh nek pengen gawe cenah.
1: Oh.
0: Dan gawe ka tu ka dieu.
1: Saya
0: teu bisa eueuh nu narima. Kulantaran ijazahna lulusan SD.
1: Oh, atuh Neng ari jaman kiwari mah. Sakolana kudu luhur.
2: Upami Neng siga ayeuna yeuh, meureun tiasa teu upami sakolah deui.
0: Tiasa. Tiasa eta.
1: Tiasa.
0: Nya.
2: Sakolah deui. Terus Pak Bos ngijinin Neng teu upami Neng kerja
0: tomara.
2: Lagi.
0: Tomara.
2: Kumaha?
1: Teu nanaon, Mang. Teu nanaon ayeuna mah pan aya ieu teh Ning paket teh, paket A, paket B, nah, paket C.
0: Tiasa.
1: Gitu. Tiasa bari ngawarung di dieu ngabantuan Mang Uwep. Pak Bos,
0: mudah-mudahan ka payuna urang sakolakeun.
1: Dan
0: itu pahatulalis.
1: Iya.
0: Pahatulalisnya, Neng.
1: Di beasiswaan lah kukuring ke dahe.
2: Nah. beasiswa teh naon, Pak Bos?
1: Iya, jadi kayak kukuring teh dibiayaan di subsidi lah.
0: Subsidi.
2: Subsidi teh naon deui hanteung hartos, Neng. Itu
1: aing mah.
0: Bener ya tadi Kang Ohim?
1: Bisa. Jadi anak asuh.
2: Oh.
1: Gitu.
2: Tapi isin, Neng. Terus agemanya janten putrana Akang. Jadi anaknya Akang nanti teneng teh.
1: Iya, teneng naonnya.
0: Ari warung kusang ke yuk.
1: Mana?
0: Warung.
1: Itu gampang warung mah. Mang deui.
0: Nyasar poka karyawan atau rek dicokot deui mah.
1: Mang, jika ada si Kawi gegera. Wah, betaheun aya nama di warung.
0: Sugan we aya nama ku ayana Neng Asih. Warung teh jadi rame.
1: Tah, bener eta Mang. Dan nanaon ge kudu aya daya tarikna. Tong monoton kitu we. Aye mah kuring lamun datang ka warung mang deui asa rumeuk kitu tah. Duhian teh.
0: Oh kitu.
1: Atuh nya aye kieu mah aduh rada herang gitu.
2: Kang Ohim diminum dulu kopinya nanti iya, keburu dingin.
0: Oh, saya aya we dah. Untung teh sagala bisa.
1: Keretapan buatan Mang Uwep mah kitulah
0: nya cing.
1: Kopina cing ayeuna kumaha.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Wih, rame geuningan
1: mah. Mang.
3: Ohim geus miheulaan.
1: Iya, kuring keur geus kopi. Kopi heula wi, mending ge ngopi.
3: Wah, bener kudu ngopi heula imah ya.
0: Di mana atuh meni? Di daguan teh tadi.
1: Tetas di landeuh heula, di landeuh ningali cai.
0: Ieu bala-bala geus tarari is geus peuting ge mah.
1: Biasa da eta mah. Tiis wae.
0: Wi.
1: Ya. Ke. Aya nu aneh teh coba.
3: Iya, asa aya nu aneh ye.
0: Naon nu aneh naon?
3: Ari ieu saha ieu teh? Anak Mang Uwep.
0: Anak disebut anak, anak disebut lain da lain.
3: Nah, bisa gitu.
0: Duh, kata harus kan gara.
1: Enggak sih anak atau lah yang lain. Jadinya mah.
3: Itu karyawan anyar atau
0: mana? Karyawan itu kukulintingan, nyorangan. Kali itu kadil, wah pegawaian maksudnya. Neangan gawe hese, mengkawi. Nya ditarik kadil, mengkawi. Ditambah bantu. Lumayan dah tuh dah. Kuring teh lamun sorangan teh pak pikpak geuningan sok candajan tamu duaan geuning da ieu teh sok ngariweukeun pan duaan ge komo lamun lobaan meureun jadi ayeuna mah rada ringan pagawean abdi teh
1: air mantuan
0: aya nu mantuan
1: boga karyawan
0: abdi mah teu ngaroko we di tukang
1: iya
0: iya
1: ke
3: Neng ti mah atuh Neng bisa los-los ka dieu teh?
2: Neng teh dari kampung, Akang.
3: Nya pan ieu oge kampung, Neng.
2: Nya kampungna teh pokona mah dalam pisan, enggak kayak di sini. Di dieu mah rada-rada rame, Kang.
3: Oh, gitu. Jadi pagawean Neng mah naon tadina?
2: Pak Neng teh ceritanya teh
3: Di lembur baheula sok gawe naon.
2: Ya biasa we, saaya-aya kadang ka sawah, ngarambet, kadang oge upami di kebon, ngoret-ngoret sedikit bisa bantu-bantu nyuci juga
0: suara. Mangkawi, mangkawi ciga nu bingung make bahasa eta mah.
3: Goret-goret sedikit eta asa.
0: Kan ayeuna mah zaman budak ngora ayeuna mah sok aya ningali YouTube bahasa teh. Jadi geus modern deh lembur
1: teh ayeuna mah. Halus tapi naik gitu nama gaul gitu.
3: Gaul. Digabuk dihijikeun.
2: Ya atuh Akang atuh dari kampung oge meureun kalau ngomong teh harus agak gaya atuh kan. Jangan malu-maluin.
0: Justru pas datang ka dieu mimiti oge geus bahasa Indonesia ngomongna teh.
3: Eta teh.
0: Marukana abdi ngarti.
1: Jadi bingung. Tapi halus nyirikeun pan. Lain orang luar negeri gitu maksudna mah make bahasa Indonesia teh pan.
0: Jadi abdi nyebut bos teh teh padahal lain bos abdi teh nya. Ah terserah. Ngeunahna kumaha kitu.
1: Tapi ya halus namang kumaha. Oh, nya ngaran pan jadi bos disebut bos.
0: Ngan bos.
3: Aya nanti jadi bos aya nanti.
2: Bos. Bos abdi.
0: Namanya Kuneng Asih disebut bos teh. Itu
3: Mang Uep eta
2: teh. Data terang lama mah atuh da oge.
0: Mang Uep
2: bilangnya teh, Pak bos aja.
0: Da abdi ge bingung kuring teh itu bingung kudu ngabayar sabaraha, mayarna sabaraha gitu.
3: Nu ngaranna karyawan mah kudu digaji. Kudu dibayar.
0: Tah ayeuna mah anggap we PKL. Apa itu PKL?
3: Naon PKL teh?
0: Nya singkatan eta teh.
3: Nya singkatan.
0: Nya ciga SD sekolah dasar gitu.
3: Tah PKL singkatanna
0: naon? Nya ciga SMP geuningan sekolah menengah pertama.
3: IPKL?
0: Neng ada IPKL naon?
2: Nah, Pak Bos nanya ka Neng, Neng mah teterang.
0: Kan biasa sekolah abdi mah. Apal teh ieu tah we PKL teh na. Dina sebutan baru udah sebut nuju PKL teh naon sih?
2: Kayak orang taruhkeun kasih mbahnya. Biasa nama Neng teh lamun teu apa ieu teh singkatan sok naruhkeun ka Mbah Gogal.
3: Gogal geus gaul. Setuju.
0: Boga si mbah ya. Enam baru udah teh nya.
3: Cocok. Tita ngurus anggur.
0: Di dega aya Mbah Ohim.
3: Bisa.
0: Tah.
3: Mun kieu mah tita ngurus anggur ya geus apal kana Mbah Google
1: mah. Neng asih sana pernah naon teh di kebon gitu nya, ngarambet. Kuring ge boga kebon. Jabal Lega
3: nu warisan teh
1: nu batur.
0: Jadi engke mah,
1: jadi engke mang bisa mah.
3: Halus teh episode kemarin dijawabnya episode ayeuna.
1: Jadi engke bisa disubsidi ku kuring gajihna Neng Asih. Jadi engke sakapeung ge jaga warung, sakapeung ge kebon kuring.
0: Jaga warung mah khususna peuting nya.
1: Nya.
0: Ima warung ge khusus peuting.
3: Nya, ke warung gitu pojok ge unggul.
0: Nya. Dina peuting gitu jam genep ka handap mah pek baer rek ngalakukeun napa Neng Asih gitu.
1: Nya bisa bantuan kuring
0: ka kebon. Jadi besing ge aya kesempatan rek sakola.
2: Ta eta Neng teh pengen sekolah, Kang. Da waktu kecil teh gaduh cita-cita teh tinggi atuh. Pengen mah jadi bidan. Pengen jadi bidan tapi nak bade SMP juga tuh aya biayanya.
0: Aya bidan teh
3: bidan, bidan naon itu
2: ya? Bidan ya bidan apa aja gitu.
3: Kan aya bidan keur jelema, aya bidan oge keur sesatuan.
1: Jika ieu mah reueun ieu mah. Jiga bidan eni.
3: Oh gitu.
2: Biasa we anu sok nolongan orang.
0: Di urang mah paraji meureun.
1: Anu di beurang.
0: Paberang paraji. Aya dukun beranak pan kitu.
3: Eta lain Neng.
1: Nu kitu.
2: Nu kitu Neng teh tadina teh pengen nolong orang, Kang. Tapi nu teu kasampaean.
3: Lamun aya nu naek lahiran beureunanna.
2: Iya.
3: Dipangmencetkeun beuteungna.
2: Sakatu keluar. Naon dipencetkeun ari apa?
3: Aya geus dikumahakeun atuh eta.
2: Nya, duh ka teu ya teh Neng oge teh acan ngalahirkeun.
1: Berarti akan carangkeul ge bisa meureunnya.
0: Bisa.
1: Japan perawat gitu jadi bidan.
0: Bidan. Lamun misalnya pamajikan Mang Ohim ngajuru ngalahirin kakara bisa dipanggil.
1: Oh gitu.
0: Itu kampung misalnya
3: nya ayeuna mah sakolakeun mah heula da acan jadi bidan geus rariweuh geus rariweuh geus kita mencet
0: biaya cing tepi kan di mana ieu digawena rajinna kumaha kan pa bos mah kudu taliti atuh aduh pa bos
3: ya anu naek nyakolakeunna saha ieu teh kudu pugu
0: tah ieu
3: Mang Uep atawa
0: Ohim teh boga modal. Hmm. Cing kira-kira saha nu boga modal?
3: Jiga na teh tanah warisan teh dijual deui.
0: Tapi jika mah kita jika dagang anggur ge
1: namanya. Papatungan we atuh ayeuna mah. Tah, papatungan jadi pan kayak kieu gawena peuting di mangwe. Yeah. Tah beurang bisa dikuring atau isuk.
3: Nah, sore cia, bisa di
0: alam bergilir wae.
3: Sore bisa di kebon uing.
1: Jadi urang papatungan ieu jang mayar sakolana.
3: Sore di kebon uing, di kebon anggur. Yeah.
0: Eta kitu teh ngasih kersa kitu.
2: Nya ari eneng istirahatna iraha. Atuh
3: mah teh wae dama. Poe Minggu libur apa dan neng?
0: Sabtu Minggu libur, ya
3: Minggu libur.
0: Siga karyawan.
2: Mun kitu na mah meureun tadah teuing awak neng reksa meureun teh. Wah, tengah wengi mah kada dama wae.
1: Oh, tenang neng di pencetan.
0: Salah ya.
1: Oh gitu.
2: Lalu Pak Bos asa ari sinu rada cenihin guningan tamu.
3: Iya mah tamu istimewa ya teh. Kan sakieu teh tamu nangke. Ieu teh sesobatan.
0: Ya, aduh bahala.
1: Perjuangan, aduh.
3: Jadi di lemur teh teh ieu mah naon atuh sobat anu geus layeut. Geus
0: layeut.
3: Jadi ti leuleutik tapi ka ayeuna teh tara misah. Hiji we kieu.
0: Jadi mun sapiring teh ku tiluan dahar teh, tuang teh ku tiluan sapiring.
2: Jadi, yang dan Pak Bos percanten ya, Kang Ohim sama Kakang Kawi.
0: Oh, ngumpami masalah Kak Asih mah duka tah.
3: Tah, poe penting ieu jigana mulai terpercaya.
0: Soalnya geus aya tindak tanungna kieu ya.
2: Ari Neng mah percantenkeun ka Pak Bos.
0: Keun dijaga
1: wayahna we disamet hayeuna mah kitu kudu daek begadang.
0: Daek begadang.
1: Gitu. Mangge warung teh nyaulah jam 12 tutup teh.
0: Sing kuring geura ada kawalahan ayeuna teh. Tah saacan Mang Kawi jeung Mang Ohim ka dieu teh geus loh ngaburudul eta teh.
1: Tuh.
0: Aki Emed. Aki
3: Emed eta datang.
0: Aya. Eta Aki Juna. Kadarieu. Geus ieu ge ngeureun aya nu herang-herang mah geuningan nyarampurkeun.
1: Jigana teh.
3: Ngadadak boga tanaga kuda jiga nama bahan nya.
0: Karunya ieu di oconan wae.
1: Tuh, Neng kan bagus nya.
2: Bagus jadi, apanya? Tapi,
1: jadi aset Neng teh tuh.
3: Ya, jadi kan
1: di warung ieu teh.
3: Jadi aya magnetan berarti ieu teh si warung teh.
1: Jadi bisa jadi ikon.
0: Jadi ayeuna kan strategi dagang teh geuningan lamun misalna hiji warung sok wae loba nu viral geuningan aya nu kasep, aya nu geulis, teh jadi viral. Sugana warjoke jadi viral. Ku aya Neng Asih teh.
3: Gaul berarti si emangna mah kitu
1: mah. Ayeuna mah pan warung teh kajen di pojok oge okay, mang bisa ngetop. Panaena mah komo lamun di kota mah make ieu teh ning makanan teh ning gopud nu kararitu
0: gopud ai bala-bala bisa di gopud.
1: Ya bisa.
0: Jiga na mah Neng Asih kan geus apal kana masalah ieu nya.
1: Gitu.
0: Bisa jadi manajer ge mah.
1: Jabanya nyawa HP wae Neng tah bantuankeun Mang Web Neng.
2: Dijen admin cenah teh. Iya sih, ya upami. Upami tiasa mah akan Neng lakuin lah untuk Pak Bos mah.
1: Ya, tapi ulah bala-bala gehu kieu we.
0: Tapi ieu teh loba ka pangisana teh. Bisa lian ti bidan, bisa masak naon Mang Ohim jeung Mang Kawi bisa rek pesen. Sok. Kan bibit anggur teu bisa nyen teh.
3: Nya eta bagian kuring eta mah.
1: Tah jadi gali potensina. Jadi Neng mumpung Neng ngora kene nya. Jadi kudu sagala bisa. Gitu.
0: Jadi tong pedah urang teu lulus SD atawa karek lulus SD tapi da harepan ka hareup mah jaman ayeuna mah ku kreativitas jeung karyanya.
3: Ya. Bener pisan.
1: Tong dijadikeun pusing.
0: Tong jadikeun
1: pusing-pusing mah kawin.
2: Ya. Nya pangena mah Neng teh enggak dulu kawin Kang Ohim. Hoyong na mah Neng teh.
1: Ya bisin Neng ayeuna enggak dulu niat gitu ai kuring
2: mah. Teu acan masih jauh pengen sekolah tadi mah cuma enggak ada biaya teh.
3: Yeuh seuh yeuh.
1: Ieu mah pan bisi mah gitu. Gitu bisi Neng teh siap
3: ayeuna. Jadi ari kawin bisa wae kawin heula terus mentalis sakolahkeun ka salaki. Bisa eta teh.
2: Ah yang Neng tahu juga katanya yang udah kawin mah hese suka pertamanya mah belum nikah mah sok boleh lah Neng kalau mau nikah mau sekolah boleh tapi kalau udah nikah mah anggar we tetepnya di rumah aja.
1: Weh mau aku Kang Ohim mah pe.
0: Diatur Neng Asih kade omongan ieu mah tong rada dipercaya pokona mah kumaha carana digawe heula. Meresan warung nu bener ieu bebenah warung.
2: Iya, sambil belajar Pak Bos, percaya deh Pak Bos sama Nengnya.
1: Jangan bari bisi gitu Neng tos gaduh niat tah.
3: Pokona mah. Bener eta teh. Lamun geus boga niat, kade teh kudu inget
2: Ente ah,
1: ingat saya Kakang Ohim.
3: Ayo jengkuin kan kenalannya.
0: Nah, itu tadi.
2: Kan tadi we nguping dari Pak Bos. Kang Kawi. Oh, berarti ini teh namanya teh Kang Kawi. Neng mah gitu aja mikirnya teh.
1: Teu kudu salaman.
0: Bilih pada pancak
1: hati mah. Kuring ge teu salaman bieu teh.
3: Kuduna salaman heula atuh,
2: Neng. Eh, sih udah aja sungkem dari jauh aja,
1: Kang. Eh, ari didinya mun geus masuk teh.
0: Sok sanajan orang ngembur bau lisung,
1: Nang harus nanti gengan.
3: Ya, bau lisung.
1: Bau lisung, tapi didikan agama anak neng asite. Ih, saya pisan.
3: Nah, kok abdi di
0: mimiti ku Mang Osim ku abdi digoda heula apan. Tapi kuat, ya benar dicoba heula kuat. Ya, abdi percaya gitu.
3: Katingali dina dedegan anak oge, itu kayak katingalina jiga lain ulang lemur. Ente katingali jeung teu kaambe bau lisung
0: deui. Kuna mah Mas Hagi we nya.
3: Mas Hagi kitu amun diampihan teh gitu.
0: Itu gitu.
3: Paingna anak tumang uwe daek ngampihan.
0: Ieu mantak abdi percaya teh kan moal aya kajadian anu
3: aneh-aneh
0: lah. Percaya ngajaga warungna terus bisa ngajaga diri pang-pang nama.
3: Tah eta.
0: Pang-pang nama nu ka warung itu parorenges, Neng.
2: Nya kadang masuk ka takut, Neng teh.
1: Eta mah heureuy, Neng, biasanya. Gitu. Nya, tapi nu tadi mah bisa dianggap serius. Tawaran kuring.
3: Heureuy simpul. Hareureuy mah ngan nya seriusna saeutik lah, Neng.
0: Ieu teh upami teu apal, Neng, asih ieu teh bos anggur.
2: Tanya
0: upami anggur ta anjeunna mah bos.
2: Bisa tuh nanti Neng nyobain anggurnya ya.
3: Oh, bisa.
0: Bisa bade naroskeun ngeunaan anggur mangga.
3: Iya. Urusan anggur
1: mah teh jadi pengangguran.
2: Okay. Nanem sendiri akan?
3: Sumuh.
2: Oh, kirain teh akan teh ngambilan we dari petani-petani. Ayo namanya bos mah pan suka kayak gitu. Henteu ku sendiri ininya kerjanya.
3: Enggak pisan, enggak begitu, Neng.
0: Tengah-tengahnya.
3: Urang mah mending bahasa Sunda we ngananya.
2: Nya maaf dak Neng teh campur-campur dah dari kampung juga suka campur-campur jadi gitu.
0: Jadi keturunan ieu teh orang Sunda.
3: Ieu teh kapangaruhan ku meureunan ku urang budaya urang kota. Ngan tinggal ngaluyukeun kumaha carana supaya bahasa Sunda na tetep alus meureunan. Bahasa Indonesia na alus. Kan ngan etet pas dihijikeun jadi asa pabeliut.
0: Jadi aya alusna, lamun aya tamu ti luar kota anu teu nyaho basa Sunda, si Neng nu nyangareupanana. Ari Mang we mendak ti mana bisa bahasa Indonesia? Saeutik-saeutik lah
3: ngarti. Bisa. Kudu bisa teh wajib orang Indonesia teh bisa.
0: Kan caritana aya eta ge dulur. Ka dieu.
3: Kumaha cenah?
0: Manggelap. Eta keur aliran listrik teh manggelap. Nah, udah wah guludug cuy teh. Di dia mau wah guludug.
3: Disangka teh guludugnya kumang mah.
0: Kan gelap teh guludug.
3: Iya benar.
0: Di Sunda mah.
3: Jadi padahal maksudnya teh aliran gelap teh.
0: Tentunya hot teh. Gitu tak ari aya si Neng mah.
3: Aman
0: lah. Aman. Bahasa Inggris pintar.
3: Bahasa Inggris Neng?
2: Nya yes no we. Eta ge diajar ti Pak Bos.
1: Oh, eta mah kuring ge bisa gitu mah.
3: Kuring bisa tuh what is your name meureunna.
0: Jadi ieu teh alhamdulillah warung teh rada sugih.
3: Jadi sugih hegar.
0: Tamu hegar. Pangpangna mah aya tinggal yeun lah.
3: Bener. Pasti nyata jadi daya tarik ieu teh.
0: Tarik. Nyaho hiji warung kan kudu dari ya gitu. Aya bisa kamariman sim kuring nyari rawe kusem gitu.
3: Nya komodi pakaian kieu rapi kieu.
1: Setuju lah ide nama. Kreatif pokoknya lah. Gitu.
3: Da, berarti si Mang mengikuti zaman.
0: Teu lamun teu kukulinian, kukulunuan ka dieu mah moal.
3: Moal ditewang. Jeung untung daek ditewang dia tanya.
0: Teuh deui atuh kalau mun rek ka mana karunya sok.
3: Heeh. Sim kuring ka piheulaan euy palbah dia mah. Pernah kukulunana teu ka kebon anggur nya. Coba lamun kukuluna ka kebon anggur.
0: Kan nekan kawe mah biasana ka warung atawa ka toko.
3: Heeh bener.
0: Kitu.
3: Taranya nu
0: kukulunaan. Kan ari ka kebon mah geus pengalaman dina ngaramet maneh teh hayang berubah.
3: Iya bener. Bener bisa.
1: Ameng Neng ka bumi.
3: Tapi lamun apaleun
2: mah. Ka Pak Bos ka bumi Kang Ohim abdi mengiring ngalira mah alim
0: nuturkeun abdi.
1: Oh, da caket anu aya lapang poli geuning di dinya.
2: Nya ka Pak Bos we kan.
3: Sisi susukan
0: geus percaya ka sim kuring. Masing diolok kumaha oge.
1: Nya kade Neng.
3: Nya pokona mah Neng lamun hoyong anggur ke kantun ka bumi we lah gitu.
0: Nama Kang Ohim teh ieu bos domba.
2: Bos domba.
0: Nya. Gitu. baheula mah ngangon domba teh teu hese. Iya. Keur tanahna lega mah.
1: Aya opat siki mah lah kawinna
3: ge. Bos mas kawin cocok tah.
2: Apa bos? Nah nyebat mas kawin emang Kang Oyem teh teu acan nikah.
0: Ini disebut itu ya lajang bujang kolot.
2: Oh gitu.
3: Lain bujang lapuk.
1: Oh lembeng pokoknya mah aman.
0: Bujang kolot itu ya. Nggak ada lehengken neng.
2: Eh duh kak ngararartus puguhan neng mah.
0: Ken itu mah ada masih kene.
3: Ayo umurnya sabaraha itu ngobrol tengis asa jauh ting gitu ya.
2: Nah, ih, ya. Neng teh anu saemut mah 18 tahunan lah apa berapa lah da pokoknya mah tahun ya pokoknya
1: bongsor barunya
3: ieu bongsor berarti bener
0: bongsor bongsor gitu
1: kuduna mah eta 2, 3, 4 lah gitu
0: keturunan orang Sunda ieu teh bapana orang Sunda ieu mah orang Subang.
3: Oh,
0: payungan. Jadi blasteran,
3: blasteran berarti ya,
1: menijangku.
2: Ieu teh. Pak Bos, Subang itu teh orang Sunda.
0: Orang Sunda.
2: Itu ah.
3: Atuh orang Subang mah bisa ngawih meureunannya.
0: Eh, justru di kukut di dieu teh, eta teh aya keahlian nu lain. Oh. Dina masak bisa.
1: Ngawihna ngawih. Halisna juga ieu, juga danas nih.
0: Tada cucuk galak gitu kan.
3: Cucukan.
0: Yang terik. Karesepna sisingaan.
1: Oh, gitu.
2: Pak Bos. Bari tabu sabaraha ya neng terus tunduh geuning.
1: Oh gitu. Neng atuh.
3: Sore keneh.
1: Ari uparung di dieu mah atuh nya kudu.
3: Kareke jam 11.
0: Deui karunya deui nya. Esok atuh neng tipayun lah.
2: Angke nu beberes ieu saha mah nya Pak Bos atuh isin.
0: Keun bae da aya Mang Ohim jeung Mang Kawi.
1: Geus tumang. Da
0: daraikeun aya nu.
1: Da beberes. Ari geus tunduheun mah kuring ya rek. Iya, biasa we ngaronda
0: kuring. Tong dianggap heureuy nya.
1: Ya serius ya nengnya kita tawaran akang.
2: Punten atuh ke sadayana ke semuanya.
0: Nuhun sok istirahat
2: neng mau ke belakang dulu. Ya nuhun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mangga di pengker we. Iya istirahat.
3: Bisaan si emang, eh, iya bakal naon kersim kuring we itu bakal jadi sering ka dieu ya.
0: Ya mudah-mudahan we. Jadi rame gitulah istilah nama warung teh anu tadina cakweum. Anu tadina sepi, ari ku ayana bunga desa mah ceuk paribasana.
3: Nya, cocok mah bunga desa mah.
0: Nya sok teh ieu urang angkat we, angkat maksud teh anu anu tadina teu sakola oge bisa berkarya.
3: Tah kitu. Kitu bisa nya artina ku umang kudu dididik ye. Ngadidik kumaha carana sangkan naon jualan bisa leuwih payu barana kayak kuku didik kukuring bisa dididik ngeunaan anggur
0: eta kumang Ohim
1: dijadikan calon.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: Suudon kecap pondok, tapi gede Balukarna. Lamun nempel dina hate, nempel dina pikir, hirup kumbuh butuh kajembaran hate, butuh kasabaran jeung katawakalan. Teu saeutik bibit berewit ngeleketek hate, ngabuyarkeun tujuan hirup nu saestu. Loba nu kaenteupan panyakit Suudon, teu loba nu bisa ngungkulanana. Mangsa hirup kumbuh jeung dulur-dulur nu sagalur, baraya anu rea oge warga bangsa anu loba. Mun panyakit Suudon enteup dina hate, urang bakal kasiksa ku eta panyakit. Urang moal bisa ningali kahadean batur, sabab nu aya ukur kagorengan jeung kagorenganana. Akal kaperdaya ku sifat Suudon, nu teluyu jeung hirup kumbuh, antukna loba tali silaturahmi anu pargat, jauh tina silih asih, silih asah jeung silih asuh. Hade sangka atawa goreng sangka, baris balik deui ka urang. Kahadean baris menang kahadean, kitu deui ka gorengan baris menang katugenahan.
1: Sirah di bulan kalangkang hideung, kalangkang dina hate meuleuk-meuleuk, ngarelep roroesan kagupai dalinding nafsu, kajamparing pangajak setan. Sirah dungdeng, liur-liur cengcangar, sabab kalangkang hideung teweleh ngabebelah, nyiptakeun puisi goreng sangka, ngagulidag jeung lambak jaman kiwari. Hate bungangan lamun nenjo kagorengan batur, ai menang cek pikir.
0: Nauzubillahi min zalik. Mugi urang dijauhkeun tina sifat goreng sangka. Dageuning kitu buktina. Jalma goreng sangka mah baris capek sorangan. Ningali batur ibadah disangka ria. Ningali batur make baju anyar disangka pamer. Ningali batur make baju butut disangka zuhud. Ningali batur imut disangka ngaledek. Ningali batur pikaresepeun disangka make pangeret. Jeung rea-rea deui panyangka jalma Suudon. Sah anu nyaho, batur imut teh sedekah ka urang. Sah anu nyaho, batur cicing teh keur zikir ka Allah, atawa baketut haseum teh keur inget kana dosana. Urang tong kaperdaya ku sifat Suudon, sabab eta baris megatkeun tali silaturahim dinah.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini, Rabu tanggal 12 Agustus tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

Dari kawasan Jalan Diponegoro 61 Bandung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun. Bahagia sekali kembali tentunya pada kesempatan pagi ini. Saya yang bertugasnya Iswara bersama kerabat kerja kembali menjumpai Anda di edisi siaran hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Melalui AM 540 kHz, RR Digital dan juga audio streaming. Ada pun rangkaian acara yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, kaum dangu, Cahaya Pagi yang dirangkai dengan Sampurasun Pasundan. Untuk obrolan komunitas cinta budaya, kami akan hadirkan kembali menemani ruang dengar Anda yang dirangkai dengan hadirnya gelar Kawih Pasundan. Perjumpaan kami dengan Anda di kesempatan pagi hingga siang nanti diakhiri dengan obrolan UMKM. Baik, Om Dong, itulah rangkaian acara yang kami hadirkan menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini.

Baik, Om Dangu Perempat Budaya RI Bandung mengawali perjumpaan kita. Tentunya kami akan hadirkan cahaya pagi ke ruang dengar Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara yang kami persembahkan untuk Anda.

0: Perempat Suara Budaya Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi untuk Anda kaum dangu perempat budaya RRI Bandung dimanapun Anda berada. Mengawali pagi dengan ilmu kaum dangu adalah salah satu cara terbaik tentunya untuk menata hati dan memperbaiki langkah. Karena tentunya dalam kehidupan, khususnya dalam membangun rumah tangga, cinta saja tentu belum cukup. Dibutuhkan kesabaran, komunikasi, tanggung jawab, dan yang paling utama fondasi nilai-nilai Islam yang kokoh. Nah, untuk itu apa saja empat pilar yang menjadi fondasi agar rumah tangga tetap kuat menghadapi ujian, tetap harmonis dan dalam perbedaan tentunya, dan senantiasa berada dalam keberkahan Allah. Untuk membahasnya, saat ini tentunya telah hadir bersama kita Ibu Ustazah Nikmah Fauziah SPD yang tentunya akan berbagi ilmu dan nasihat yang insya Allah akan menjadi bekal bagi kita dalam membangun keluarga yang syakinah, mawaddah, rahmah. Dan tentunya alhamdulillah kami telah terhubung dengan Ibu Ustazah. Kita langsung sapa saja Bu Ustazah Nikmah. Assalamualaikum Bu Ustazah Nikmah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik ya, Bu Ustazah. Alhamdulillah, saya.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, ini sepertinya di setiap hari Rabu para pendengar juga sudah menanti Bu Ustazah Nikmah nih untuk menyampaikan atau berbagi ilmu. Yang mana pada kesempatan pagi ini satu topik yang mungkin bisa dikatakan ini sangat begitu dekat dengan kehidupan kita ya Bu Ustazah. Tentang empat pilar kokoh rumah tangga yang awet dan berkah, Masya Allah. Wah, ini sepertinya memang harus disimak dengan baik ya. Siapa sih yang tidak ingin gitu ya, tidak ingin mempunyai rumah tangga yang awet dan berkah, betul gak Bu Ustazah? Apalagi betul. Rumah tangganya yang betul-betul rumah tangga seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Duh, semoga deh. Baik, untuk itu bagaimana sih paparannya, silakan untuk dapat disampaikan saja Bu Ustazah. Mangga dihaturanan.
1: Mohon hatur nuhun jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alan nikah sababal lissakinati wal mawaddati warrahmah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi kana aswatan fil hayati zawjiyah wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan pernikahan sebagai sebab lahirnya ketenangan, kasih sayang, dan rahmat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik dalam kehidupan rumah tangga. Juga kepada keluarga beliau yang suci, para sahabat yang mulia, dan siapapun yang mengikuti jejak mereka hingga hari kiamat. Amma ba'd. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hadirin kaum dangu cahaya pagi perempat RRI Bandung yang saya hormati, yang Allah muliakan, di hari Rabu ini seperti biasa saya akan mengajak kaum dangu untuk bertilawah atau membaca Al-Qur'an, dan hari ini kita akan baca Quran surah Ar-Rum ayat 21. Dan tentunya kaum dangu juga ceniat semuanya tangtosnya hafal ya ayat ini. Karena ini ada erat kaitannya sekali dengan tema kita di pagi ini, yaitu empat pilar kokoh rumah tangga yang awet dan berkah. Ar-Rum ayat 21.

0: Sadaqallahul azim, barakallahu lana. Semoga Allah berkahi kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kaum dangu cahaya pagi yang saya hormati, yang Allah muliakan. Tema kita hari ini adalah tentang empat pilar rumah tangga yang awet dan berkah. Mengapa diistilahkan pilar? Kita bisa membayangkan sebuah kursi atau meja. Umumnya kursi dan meja itu memiliki empat kaki. Jika salah satu kakinya patah atau keropos, apakah kursinya bisa diduduki dengan nyaman? Pasti miring, bergoyang, bahkan bisa membuat orang yang mendudukinya jatuh terjungkal. Rumah tangga pun demikian. Agar bangunannya kokoh, tidak mudah roboh ketika diterpa badai-badai kehidupan. Kita harus memastikan ada empat pilar utama yang tertanam tentunya kuat di dalamnya. Yaitu, apa yang pertama? Nah, muwaddah warahmah, cinta dan kasih sayang berbasis iman. Ini adalah pilar yang pertama. Jadi pilar pertama yang paling mendasar dari bangunan rumah tangga yang kokoh adalah mawaddah warahmah. Cinta dan kasih sayang yang tidak sekadar lahir dari ketertarikan fisik, melainkan berakar kuat pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, pernikahan bukan sekadar transaksi hukum atau penyatuan dua insan secara biologis dan sosial. Pernikahan adalah sebuah pertalian jiwa. Banyak orang yang mengira bahwa cinta lahiriah seperti ketampanan, kecantikan, jabatan atau harta adalah penjamin kebahagiaan. Namun kenyataan membuktikan tatkala kecantikan pudar, harta berkurang atau ujian datang, cinta yang hanya bersandar pada hal-hal duniawi akan dengan sangat mudah retak dan hancur. Maka dari itu kaum dangu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan resep utama ketenangan jiwa dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang tadi dibaca di mukaddimah. Apa makna daripada Ar-Rum ayat 21? Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Kaum dangu rahimakumullah, jika kita bedah ayat yang mulia ini, para ulama tafsir membagi ikatan emosional dan spiritual suami istri ke dalam tiga tingkatan utama yang saling melengkapi. Yang pertama, ada sakinah atau ketenangan jiwa sebagai muara. Tujuan utama dari diciptakannya pasangan adalah litaskunu ilaiha, agar engkau merasa tentram kepadanya. Sakinah adalah kedamaian hati yang dirasakan seseorang saat berada di dekat pasangannya. Rumah tidak lagi sekadar tempat berteduh dari hujan dan panas, melainkan menjadi pelabuhan jiwa, tempat melepaskan lelah, keluh kesah, dan beban dunia. Pasangan yang membawa sakinah adalah pasangan yang kehadirannya menenangkan, bukan malah menghadirkan kecemasan atau ancaman. Kemudian yang kedua, ada mawaddah, cinta yang gelora dan penuh kerinduan. Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan bahwa mawaddah atau al-mawaddah adalah rasa cinta, hasrat, dan ketertarikan fisik serta emosional. Apa karakteristik mawaddah? Nah, ini adalah cinta yang bergejolak, umumnya sangat dominan di masa-masa awal pernikahan atau usia muda. Mawaddah diekspresikan lewat perhatian, hadiah, kemesraan, dan kebahagiaan fisik. Bagaimana dengan sifat daripada mawaddah? Nah, ini cenderung bergantung pada kondisi lahiriah, seperti ketampanan, keindahan tubuh, kesehatan, dan kondisi finansial. Namun kaum dangu rahimakumullah, Islam menyadari bahwa manusia akan menua, fisik akan berubah, dan roda kehidupan akan berputar. Jika rumah tangga hanya ditopang oleh mawaddah, maka ketika kerutan mulai muncul di wajah atau rezeki sedang disempitkan, ikatan pernikahan akan rentan dan tentunya rapuh. Disinilah Allah menyandingkannya dengan pilar yang tak kalah agung, yaitu yang ketiga adalah rahmah. Apa arti rahmah? Rahmah adalah kasih sayang yang tulus dan melampaui batas fisik. Nah, ar-rahmah atau rahmah adalah kasih sayang, kerelaan berkorban, kelembutan dan rasa iba yang bersumber dari ketakwaan kepada Allah. Apa karakteristik dari rahmah ini? Rahmah adalah ikatan batin yang membuat seorang suami tetap menggenggam erat tangan istrinya yang mulai keriput. Rahmah adalah alasan seorang istri setia merawat suaminya yang terbaring sakit bertahun-tahun. Kaum dan rahimakumullah, sebagai puncaknya adalah jika mawadah adalah aku mencintaimu karena kelebihanmu, maka rahmah adalah aku mengasihimu dan menerimamu lengkap dengan segala kekurangan dan ujian hidupmu, menjadikan cinta bernilai ibadah. Jadi ada peribahasa, bukan aku yang setia, tapi kaulah yang membuat aku setia. Ini mudah-mudahan jadikan moto ya untuk kita semuanya, kaum dangu. Kemudian kaum dangu rahimakumullah, bagaimana caranya agar mawaddah dan rahmah ini tetap awet sampai akhir hayat? Jawabannya adalah menjadikan Allah sebagai pusat dari cinta tersebut. Ketika seorang suami mencintai istrinya karena Allah, ia tidak akan menzoliminya meskipun sedang marah. Begitu pula ketika seorang istri menghormati suaminya karena Allah, ia akan tetap menjaga kehormatan dan ketaatannya meskipun suaminya sedang berada di titik terendah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran betapa indahnya kasih sayang yang dilandasi iman. Sebagaimana beliau bersabda, innar rajula idza nadhara ila imra'atihi wa nadharat ilaihi nadharallahu ilaihima nadhrata rahmah. Sesungguhnya ketika seorang suami memandang istrinya dengan kasih sayang dan istrinya pun memandang suaminya, maka Allah akan memandang keduanya dengan pandangan penuh rahmat. Hadis riwayat Rafi'i. Kaum dan rahimakumullah, luar biasa, masya Allah ya. Bahkan sekadar tatapan mata yang penuh kasih sayang antara suami dan istri dicatat sebagai penggugur dosa dan pembawa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pupuklah pilar pertama ini setiap hari. Jangan segan mengucapkan kata-kata manis. Berikan perhatian-perhatian kecil. Maafkanlah kekhilafan pasangan. Dan salurkanlah rasa cinta itu dalam bingkai ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab rumah tangga yang dibangun di atas mawaddah warahmah berbasis iman tidak hanya akan awet di dunia, tetapi akan terlihat abadi hingga berkerabat kembali di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kaum dangu rahimakumullah. Sekarang kita masuk ke dalam pilar kedua, yaitu mu'asyarah bil ma'ruf, saling memperlakukan dengan baik. Pilar kedua yang membuat bahtera rumah tangga tetap kokoh berdiri, menahan guncangan adalah mu'asyarah bil ma'ruf. Saling interaksi dan memperlakukan pasangan dengan cara yang patut, mulia, serta penuh kebaikan. Banyak rumah tangga yang hancur bukan karena hilangnya rasa cinta, melainkan karena hilangnya adab dan kebaikan dalam berinteraksi sehari-hari. Pernikahan seringkali goyah ketika suami dan istri terjebak dalam sikap egoistis, di mana masing-masing pihak sibuk menuntut haknya, tetapi enggan dan lalai dalam menunaikan kewajibannya. Suami menuntut istrinya untuk dihormati. Maaf, suami menuntut dihormati namun bersikap kasar. Istri menuntut dinafkahi secara maksimal namun tidak menjaga kehormatan dan tutur katanya. Jadi kaum dangu, Islam hadir memberikan landasan yang sangat indah. Allah subhanahu wa ta'ala secara eksplisit memerintahkan para suami untuk menggauli istri-istri mereka dengan cara yang ma'ruf, baik dan patut menurut syariat serta norma masyarakat. Jadi Allah berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 100, maaf ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Nah, jadi kaum dan rahimakumullah, makna mendalam dari mu'asyarah bil ma'ruf sesuai dengan pendapat para ulama tafsir termasuk Imam Qurtubi dan juga Ibnu Katsir menjelaskan bahwa makna al-ma'ruf dalam hubungan suami istri mencakup dimensi lahiriah maupun batiniah. Yang pertama, tutur kata yang lembut, linul kalam, berbicara dengan panggilan yang menyenangkan, tidak memanggil dengan sebutan yang merendahkan dan menghindari nada membentak atau kata-kata kasar saat terjadi perselisihan. Yang kedua, sikap dan perilaku yang santun, jamilul fi'li, membantu pekerjaan rumah tangga, memberikan nafkah yang halal dan cukup sesuai kemampuan, serta tidak menzalimi fisik maupun perasaan pasangan. Yang ketiga, menjaga rahasia dan aib pasangan. Tidak membongkar kekurangan, keburukan, atau rahasia dapur rumah tangga kepada orang lain, termasuk kepada orang tua, maupun di media sosial. Kaum dan rahimakumullah, prinsip kesabaran atas kekurangan pasangan, bagian yang sangat menakjubkan dari surah An-Nisa ayat 19 tadi, adalah potongan kalimat, kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Jadi tidak ada manusia yang sempurna, kaum dangu. Suami punya kekurangan, istri pun memiliki kelemahan. Ketika bahtera rumah tangga berjalan, pasti akan ada momen di mana timbul rasa tidak suka terhadap sifat, kebiasaan, atau cara pandang pasangan. Nah, disinilah Allah mengingatkan, jangan terburu-buru mengambil keputusan untuk berpisah atau bersikap kasar. Boleh jadi pada tabiat pasangan yang tidak kita sukai itu, Allah justru menyimpankan keberkahan dan kebaikan yang melimpah. Seperti kesetiaannya merawat anak-anak, ketulusan doanya di sepertiga malam, atau keteguhannya mendampingi di saat-saat sulit. Jadi Rasulullah SAW kaum dangu adalah sebagai tolak ukur kebaikan suami. Nah, bagaimanakah wujud nyata dari mu'asyarah bil ma'ruf itu? Kita tidak perlu bingung mencari contoh, karena teladan terbaik telah dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Kaum dangu rahimakumullah, kalau kita perhatikan ukuran kebaikan seseorang laki-laki dalam Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengukur kehebatan seorang pria dari seberapa tinggi jabatannya di masyarakat, seberapa banyak pengikutnya, atau seberapa disegani dia di luar rumah. Ukuran kebaikan sejati seorang pria adalah bagaimana sikap dan perlakuan aslinya kepada istri dan anak-anaknya di dalam rumah. Yang pertama, kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemimpin negara dan nabi besar. Namun beliau tidak gengsi membantu pekerjaan rumah tangga, mencuci pakaiannya sendiri, menjahit rompahnya yang rusak, dan memerah susu kambingnya. Kemudian yang kedua, Rasulullah adalah sosok yang paling lembut kepada istri-istrinya. Beliau menyuapi Aisyah radhiyallahu anha, memanggilnya dengan panggilan kesayangan, ya Aish atau Humaira, dan bercanda serta berlomba lari dengannya. Itu luar biasa bagaimana Rasulullah memperlakukan istrinya seperti itu. Kemudian kaum dangu rahimakumullah, penerapan praktis dalam rumah tangga agar pilar kedua yaitu mu'asyarah bil ma'ruf ini kokoh berdiri di rumah kita masing-masing. Yang pertama, fokus pada kewajiban, bukan menuntut hak, ubah cara pandang kita, alih-alih selalu bertanya, apa yang sudah diberikan pasanganku untukku? Mulailah bertanya, kewajiban apa yang belum aku tunaikan dengan baik untuk pasanganku? Nah, kemudian yang kedua, saling menghargai usaha kecil. Ucapkan terima kasih atas hal-hal sederhana. Suami yang telah bekerja mencari nafkah atau istri yang lelah mengurus rumah dan mendidik anak. Apresiasi adalah bahan bakar hubungan yang harmonis. Kemudian yang ketiga dalam kehidupan sehari-hari dalam ma'asyar bil ma'ruf adalah menebar kelembutan di dalam rumah. Hindari menjadikan rumah sebagai tempat meluapkan emosi dan kekesalan dari luar. Jadikan rumah sebagai tempat bersandar yang paling aman dan ramah bagi pasangan. Jadi kaum dangu, jika setiap pasangan suami istri berkomitmen untuk saling memperlakukan satu sama lain bil ma'ruf secara patut dan mulia demi mengharap ridho Allah, niscaya pintu-pintu keberkahan dan kedamaian akan terbuka lebar bagi rumah tangga mereka. Nah, itu poin kedua, yaitu pilar kedua. Kemudian kaum dangu, pilar ketiga, kita selesaikan sampai pilar ketiga dulu. Musyawarah dan saling memahami atau komunikasi yang sehat. Jadi pilar ketiga yang menjadi penyangga utama keberlangsungan rumah tangga adalah musyawarah dan saling memahami atau komunikasi yang sehat. Banyak bahtera rumah tangga yang kandas bukan karena ketidakcocokan visi awal, melainkan karena tersumbatnya saluran komunikasi. Seiring berjalannya waktu, dua kepala yang disatukan dalam satu atap pasti akan memiliki perbedaan-perbedaan pola pikir, watak latar belakang keluarga, hingga cara menyelesaikan masalah. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dan sunnatullah. Namun, perpecahan dan permusuhan yang timbul akibat perbedaan tersebut adalah sebuah kelalaian. Jadi Islam memberikan solusi terbaik agar perbedaan tidak berubah menjadi pertengkaran yang merusak, yaitu dengan musyawarah, keterbukaan, dan keterampilannya dalam memahami pasangan. Kemudian bagaimana musyawarah yang baik? Yang pertama, keagungan musyawarah dalam rumah tangga. Jadi kita harus ingat dengan poin pertama dalam musyawarah itu adalah keagungan musyawarah. Musyawarah bukan hanya mekanisme berorganisasi atau bertetangga, melainkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dihidupkan di dalam rumah tangga. Bahkan dalam urusan memutus asi anak sekalipun, Allah menganjurkan suami istri untuk bermusyawarah. Jadi kaum dangu boleh melihatnya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 233 tentang musyawarah, bagaimana istri atau suami untuk menyetop asi terhadap anaknya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi, pemimpin umat, dan sosok yang paling cerdas, tidak pernah bersikap otoriter di hadapan istri-istrinya. Beliau senantiasa mendengar, meminta pendapat, dan menghargai masukan dari para istrinya dalam momen-momen krusial. Nah, kemudian yang kedua, seni komunikasi. Jadi komunikasi itu ada seninya ya. Mendengar untuk memahami, bukan untuk membalas. Komunikasi yang sehat membutuhkan seni saling memahami. Seringkali perselisihan membesar bukan karena masalahnya yang berat, melainkan ego untuk selalu merasa benar. Nah, suami seringkali terburu-buru memberikan solusi tanpa mau mendengarkan perasaan istri. Juga istri seringkali memendam kekesalan tanpa mengungkapkannya secara jelas, lalu berharap suami bisa membaca pikirannya. Komunikasi yang islami adalah komunikasi yang dibangun di atas kejujuran, kelembutan, dan empati. Dengarkan pasangan saat ia berbicara, pahami sudut pandangnya, dan bicarakan masalah dengan kepala dingin tanpa nada merendahkan. Nah, kemudian kaum dangu rahimakumullah, dalam musyawarah serta saling memahami atau komunikasi yang sehat, yang ketiga adalah kunci keseimbangan mengingat kebaikan di kala marah. Nah, ketika gesekan terjadi dan pasti akan terjadi, iblis akan datang membisikkan rasa benci dan membuat seseorang hanya fokus pada kesalahan atau kekurangan pasangannya. Kejahatan kecil pasangan akan dibesar-besarkan, sementara ribuan kebaikannya di masa lalu seketika itu juga kadang-kadang dilupakan. Jadi untuk membentengi hati dari perangkap iblis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan resep penawar yang sangat indah dalam hadis riwayat Muslim. Janganlah seorang mukmin atau suami membenci seorang mukminah atau istri jika ia tidak menyukai satu perangai atau tabiatnya. Niscaya ia akan ridho dengan dengan perangainya yang lain. Jadi hadis riwayat Muslim ya. Jadi masya Allah kaum dangu, hadis ini menganjurkan prinsip pola pikir seimbang atau fairness dalam memandang pasangan. Nah, sedikit lagi untuk membahas yang ketiga ini adalah jika hari ini suami kesal karena istri mungkin terlambat menyiapkan makanan atau kurang rapi, ingatlah betapa tulusnya ia merawat anak-anak dan menjaga kehormatan rumah saat suami tidak ada. Jika istri merasa kecewa karena suami belum bisa menuruti satu keinginannya, ingatlah betapa kerasnya ia berjuang mandi keringat mencari rezeki yang halal dari pagi hingga malam. Nah itu kaum dangu rahimakumullah di bagian pertama
1: baik
0: dalam pembahasan ini. Mangga akhirnya.
1: Baik, baik. Hatur nuhun Bu Ustazah Nikmah. Mungkin nanti untuk lebih lanjutnya lagi kita akan simak kembali setelah lagu berikut ini ya Bu Ustazah. Untuk itu kami harap Anda kaum dangu tetap bersama kami di Perempatan.

bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sifat sombong, walaupun hanya sebesar atom. Ada seorang laki-laki berkata, sesungguhnya seseorang itu suka berpakaian yang bagus-bagus dan sandal yang bagus pula. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan sesama manusia. Hadis riwayat.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung, Kaum Dangu, kita lanjutkan kembali tentunya paparan yang disampaikan oleh Ibu Ustazah Nikmah Fauziah, yang mana mengetengahkan satu topik tentang empat pilar kokoh rumah tangga yang awet dan berkah. Assalamualaikum Bu Ustazah, masih bergabung tentunya.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, waduh, baru sebagian paparannya, tapi sangat begitu luar biasa keren ya Bu Ustazah. Apa namanya, betul, empat pilar itu tentang sakinah, mawadah, rahmah, kemudian ada beberapa hal lagi, dan sepertinya materi ini sangat begitu cocok ketika memang harus disampaikan kepada para calon mempelai yang akan membangun rumah tangga. Betul gak sih Bu Ustazah? Nah itu terus, biar betul lebih banget. Kuat ya betul. Bu Ustazah, dan pengingat untuk kita juga yang mungkin sudah terlebih dahulu menikah ya Bu Ustazah.
2: Iya.
1: Baik, betul. Mangga, silakan Bu Ustazah, mungkin dapat dilanjutkan kembali paparannya.
2: Iya, mangga. Haturun cainya. Kaum dangu rahimakumullah. Di poin keempat, empat pilar kokoh rumah tangga yang awet dan berkah adalah sabar dan syukur dalam ketaatan kepada Allah. Atau istilahnya titel, kita memiliki titel S2. Sabar dan syukur. Kaum dangu rahimakumullah, ini adalah puncak penopang seluruh bangunan rumah tangga, yaitu sabar dan syukur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika pilar pertama hingga ketiga mengatur hubungan antar manusia hablum minan nas, bagaimana berinteraksi, mencintai dan berkomunikasi dengan pasangan, maka pilar keempat ini menetapkan jangkar rumah tangga secara spiritual langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hablum minallah. Rumah tangga adalah miniatur kehidupan. Di dalamnya tidak akan selamanya berisi tawa, kelapangan dan kemudahan. Akan ada fase di mana roda kehidupan berputar ke bawah. Rezeki merasa sempit. Penyakit datang bertandang. Anak-anak menguji kesabaran atau bahkan karakter pasangan sendiri yang memancing emosi. Tanpa pilar sabar dan syukur, ikatan pernikahan saling yang romantis sekalipun gitu ya, akan mudah retak saat diterjang gelombang ujian. Kaum dangu rahimakumullah, dalam sabar dan syukur, juga dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di poin pertama ada dua sayap kehidupan rumah tangga, itu sabar dan syukur. Para ulama mengibaratkan kehidupan seorang mukmin seperti seekor burung yang terbang tinggi. Sayap kanannya adalah syukur dan sayap kirinya adalah sabar. Rumah tangga yang berkah membutuhkan kedua sayap ini agar tetap seimbang dan terbang mencapai ridha Allah. Syukur saat kelapangan dan kebahagiaan. Syukur bukan sekadar mengucapkan alhamdulillah di bibir. Syukur dalam rumah tangga berarti memanfaatkan nikmat Allah untuk semakin dekat kepadanya. Ketika rezeki melimpah, suami tidak menjadi sombong atau melirik wanita lain, melainkan makin dermawan dan memperluas nafkahnya untuk keluarga. Ketika diberi pasangan yang baik dan anak-anak yang sehat, rasa syukur itu diwujudkan dengan menjaga mereka dari api neraka. Kemudian sabar saat kesempitan dan ujian. Sabar adalah menahan diri dari keluh kesah yang merusak iman, menahan lisan dari caci maki, dan menahan tindakan dari kezaliman saat ujian menyapa. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan keteguhan hati bahwa setiap ujian dari Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung hikmah dan pasti ada jalan keluarnya. Suami sabar menghadapi kekurangan istri, istri sabar mendampingi suami yang sedang terpuruk ekonomi, dan keduanya bersabar bersama dalam mendidik anak-anak. Kemudian yang kedua dalam sabar dan syukur adalah visi utama rumah tangga, yaitu saling mengajak kepada ketaatan. Tujuan tertinggi dari pernikahan seorang muslim bukan hanya untuk hidup bersama di dunia, melainkan agar bisa berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, rumah tangga yang paling indah dan bernilai di mata Allah adalah rumah tangga yang bertindak sebagai tim kebaikan, di mana suami dan istri saling mengingatkan, saling menasihati, dan saling menarik tangan satu sama lain menuju ketaatan. Jadi kaum dangu rahimakumullah, betapa indahnya gambaran yang dilukiskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pasangan yang saling membimbing dalam ibadah. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud nomor 1308 yang maknanya adalah, semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di malam hari lalu sholat dan membangunkan istrinya. Jika istrinya enggan, ia memercikkan air ke wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun di malam hari lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika suaminya enggan, ia memercikkan air ke wajahnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Masya Allah, tabarakallah ya kaum dangu. Kalau kita lihat bagaimana doa kebaikan dan rahmat yang dipanjatkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rahmat Allah diturunkan kepada rumah tangga yang di dalamnya ada interaksi ibadah yang manis dan lembut. Jadi bukan membangunkan dengan kemarahan atau bentakan, melainkan dengan sentuhan lembut dan usapan air yang menyegarkan di wajah. Suami menjadi imam dan ini juga menjadi spiritual yang mengajak istrinya sujud di sepertiga malam. Istri menjadi pengingat yang lembut tatkala suami merasa lelah atau lalai dari kewajiban sholatnya. Nah itu di poin kedua dalam sabar dan syukur. Kemudian dalam sabar dan syukur di poin ketiga adalah keberkahan yang melimpah, baiti jannati. Ketika rumah tangga diisi dengan ketaatan, zikir, baca Al-Quran, dan sholat malam, maka rumah tersebut akan bercahaya dan ditakuti oleh setan. Keberkahan atau barokah akan turun, rezeki yang sedikit terasa cukup dan menenangkan, masalah yang rumit menemukan titik terang, dan suasana rumah terasa dingin bagaikan surga di dunia. Itu baiti jannati, rumahku adalah surga untukku. Sebaliknya kaum dangu, rumah yang jauh dari ketaatan, meskipun dipenuhi harta melimpah dan kemewahan, akan terasa sempit, panas, serta rentan diliputi perselisihan karena tidak ada rahmat Allah di dalamnya. Nah itu kaum dangu di poin keempat tentang empat pilar kokoh rumah tangga yang awet dan berkah adalah sabar dan syukur dalam ketaatan kepada Allah. Mangga Cenya.
1: Baik, Bu Ustazah, hatur nuhun, luar biasa, Masya Allah. Ini satu materi yang sangat begitu keren, dalam artian mungkin mengingatkan kita bahwa membangun keluarga itu bukan hanya tentang bagaimana menemukan pasangan yang tepat ya, Bu Ustazah. Tetapi juga bagaimana kita bersama-sama untuk belajar menjadi pasangan yang baik, begitu ya, Bu Ustazah?
2: Betul, Rastisan. Jadi ini yang kadang-kadang banyak orang yang tidak tahu ya Cenia bagaimana sih membangun rumah tangga itu ya.
1: Nah itu
2: harus kita pertama sebetulnya niat yang ikhlas karena Allah itu sudah jelas ya. Dan yang empat pilar ini biasa dijadikan sebagai landasan kita untuk menjadikan rumah itu di dalamnya sakinah mawaddah warahmah.
1: Pondasinya nah, harus kuat ya, pondasi
2: harus kuat karena seueureuk Cenia banyak orang yang tidak menyediakan waktu atau tidak meluangkan waktu dalam berumah tangga. Karena apa? Harusnya kita tuh menyediakan waktu minimal 15 menit sampai 30 menit gitu ya sebelum tidur, ngobrol. Tanpa ada interupsi gawai atau HP gitu ya. Kemudian hindari membahas masalah saat emosi memuncak, hati-hati itu. Karena kalau udah emosi, udah itu setan kan di dalamnya. Maka Rasulullah juga mengajarkan kalau emosi itu datang, tahan diri. Rasulullah mengajarkan untuk dia merubah posisi tubuh atau berwudu. Juga kadang-kadang harus kita harus fokus pada masalah. Jadi bukan menyerang pribadi, gunakan bahasa yang santun, hindari kata-kata generalisasi seperti kamu selalu saja begini gitu kan, atau kamu tidak pernah seperti aku, atau tidak pernah mengerti aku gitu, nah itu hati-hati ya.
1: itu untuk pasangan sekarang seperti itu masih ada nih Bu Ustazah, aku, kamu gitu kan, seharusnya itu dihindari ya itu ya,
2: harus dihindari.
1: Lebih baik dihindari ya.
2: Jadi, jadi tadi kan kita jangan hanya menuntut hak ya, tetapi kewajiban kita tadi apa? Apakah kita sudah berkewajiban baik atau sudah memperlakukan suami dengan baik atau belum, atau sebaliknya suami juga sama. Insya Allah kapenak eta teh. Karena kan tadi aku itu bukan orang yang setia tapi engkau yang membuat aku setia kan gitu. Itu temoto itu luar biasa
1: jadinya. Oke, berarti enaknya sama-sama ya Bu Ustazah, sama-sama ya. Tidak hanya suami tadi kalau tidak salah menyimak, tidak hanya suami menuntut ke istri harus begini-begini, tetapi sebaliknya juga mungkin ya. Namanya sampaikan juga kewajiban suami kepada istri ataupun sebaliknya istri juga kepada suami. Kalau begitu seimbang istilahnya ya.
2: Leres pisan. Karena apa? Banyak orang yang ya punten ya rumah tangganya tidak sesuai dengan yang diharapkan ya bercerai gitu ya. Karena tadi tidak berkomunikasi dengan baik, terus tidak ada kesabaran dan tidak ada rasa syukur. Karena di dalam ayat lain wala tansawul fadla bainakum ya Chen ya. Jadi jangan engkau lupakan kelebihan pasanganmu. Nah, itu. Jadi pasti kelebihannya ada. Kalau kita berpikir kekurangannya, enggak akan selesai tuh rumah tangga Chen ya. Tapi selesaikan rumah tangga dengan baik dan yang paling penting bermusyawarah tadi juga. Jadi komunikasi dan musyawarah adalah bagian daripada pondasi atau pilar juga. Karena seueur anu tidak jalan komunikasinya ya Chen ya.
1: Betul. Ya,
2: komunikasinya
1: jadi kadang salah paham juga. Padiam-diam salah paham juga. Banyak itu. Baik Bu Ustazah, gimana Mangga silakan.
2: Ya, mudah-mudahan keluarga yang kita bina ini paling penting adalah jadikan moto tadi baiti jannati itu insyaallah. Kalau rumah tanggaku ada rumahku adalah surgaku. Nah, ada apa di dalam surga? Jadi intinya mah ada, tidak ada teriak-teriak di dalam rumah tangga kita tuh melotot-melotot gitu ya. Nah itu karena keberkahan tidak akan datang di situ. Makanya tadi kalau suami melihat istri, istri melihat suami senang, nah itu Allah akan gugurkan dosa-dosa kepada keduanya. Jadi pemicunya atau kaum dangu atau siapapun melihat wajah suami itu senang gitu, bikin gemes, bikin sayang, itu rahmat Allah datang.
1: Amin. Kenapa? Ya Allah.
2: Rahmat Allah akan datang di situ. Kenapa? Karena di situ mawadahnya udah rahmah, nah yang paling penting. Itu. Bahkan ada lagi bagaimana kita membina rumah tangga itu tadi ya, harus saling mengerti, memahami apa yang sedang dilakukan.
1: Baik. Bu saja satu. Kadang-kadang kan ada beberapa yang mengatakan kalau berumah tangga itu nanti kelihatan sifat masing-masing itu ketika sudah menikah berbelas-belas tahun atau berpuluh-puluh tahun baru sifat aslinya katanya kelihatan. Dan itu memang betul ya sebetulnya. Kelihatan setelah kita menikah beberapa puluh tahun gitu sifat yang betul-betul asli. Nah ketika kita memang bukan kecewa ya, sedikit kok gini gitu. Itu gimana nih Bu Ustazah? Kadang-kadang kita kesal juga gitu melihat sifat yang ternyata begini gitu. Bagaimana menyikapinya Bu Ustazah?
2: Iya. Itu terus pisannya. Itu tuh sebetulnya godaan-godaan setan ya. Padahal kan kita sudah menikah sekian puluh tahun, mungkin belas atau puluh tahun, kok kayaknya belum ada kecocokan terus gitu. Karena apa? Kalimat-kalimat yang itu akan datang terjadi itu karena apa? Karena kita tidak tahu fase-fase pernikahan itu ada fase mawadah, fase mahabbah, kemudian ada fase mawadah, kemudian ada fase rahmah dan juga amanah. Nah ini yang kadang-kadang kita tidak bisa menciptakan itu. Jadi kalau fase mahabbah gitu ya, Chen ya, 0-7 tahun itu diisi dengan cinta, gairah, cemburu. Kemudian fase mawadah itu yang agak sedikit tebal, lapisannya bermutasi menjadi pengertian yang mendalam ya. Dan ini kadang-kadang masuk tuh feel will. Kemudian ada yang disebut dengan punten mertua. Kemudian ada lagi dengan tetangga atau apalah. Ini di dalam fase mawadah. Tetapi kita punya rohmah ya, insya Allah kalau kita punya rohmah dan ada amanah, rumah tangga kita akan terus saling pengertiannya akan terjaga. Nah,
1: penyempurnanya rohmah ya, penyempurnanya rohmah.
2: Rohmah dan amanah. Betul. Ya, rohmah dan amanah. Suami amanah untuk kita, juga kita amanah untuk suami.
1: Baik.
2: Itu semuanya karena Allah ya.
1: Baik. Ini sebetulnya masih banyak yang dipertanyakan ini Bu Ustazah. Kayaknya nanti kita off air aja ya. Dan oh, ini ya, juga boleh, mangga, dan mangga, ini mangga. Ini juga ada beberapa apa pendengar juga yang memberikan WhatsApp ya. Namun mohon maaf mm-hmm. karena kita tidak membuka sesi dialog ya, karena ini monolog, jadi mohon maaf nanti aja kita sampaikan ke Bu Usaja off air saja ya. Baik. Bu Usaja, mangga closing mungkin mangga 1 menit mangga Bu Usaja.
2: Mangga. Hadirin kaum dangu rahimakumullah dimanapun berada, 4 pilar kokoh rumah tangga yang awet dan berkah sudah dibahas. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Yang pertama mawaddah warahmah, cinta kasih sayang berbasis iman. Kemudian ada mu'asyarah bil ma'ruf, saling memperlakukan dengan baik. Ada ketiganya musyawarah dan saling memahami, komunikasi yang sehat. Dan yang keempatnya sabar dan syukur. Ini titel S2 kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum dangu rahimakumullah, mari kita sama-sama untuk menutup kajian kita pagi ini dengan beberapa doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma aslih data bainina wa aslih lana fi azwajina wa dzurriyyatina waj'al buyutana buyutan mubarakah mil'uha al-mawaddah ar-rahmah. Ya Allah, perbaikilah hubungan kami dengan pasangan kami dan keturunan kami. Jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang diberkahi, yang dipenuhi dengan rasa cinta dan kasih sayang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita akhiri ta'lim hari ini dengan berdoa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hatur nuhun kaum dangu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ibu Ustazah Ni'mah Fauziah SPD atas ilmu dan nasihat yang sangat begitu bermakna. Semoga tentunya setiap ilmu yang disampaikan menjadi amal jariah dan membawa keberkahan untuk Ibu Ustazah serta seluruh keluarga dan untuk kaum dangu dimanapun Anda berada. Amin ya rabbal alamin.
2: Amin.
1: Baik, untuk itu kaum dangu, sajian atau siaran Cahaya Pagi pada kesempatan pagi hari ini kami akhiri sampai di sini, dan Cahaya Pagi akan kembali hadir tentunya esok pagi dalam waktu dan gelombang yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Jampana merupakan tradisi turun-temurun yang masih dilestarikan masyarakat Jawa Barat dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, masyarakat bersama-sama berjalan arak-arakan sambil menggotong jampana atau tandu yang berisikan aneka hasil bumi, makanan khas Jawa Barat, dan hasil kerajinan tangan masyarakat setempat. Tandu-tandu tersebut akan diarak melalui sebuah rute menuju ke satu tempat yang telah ditentukan sambil diiringi dengan alunan musik dari alat musik tradisional maupun modern. Pawai Jampana bukan sekedar pesta rakyat semata. Tradisi tersebut merupakan bentuk ucapan syukur atas kemerdekaan Republik Indonesia yang diraih dengan penuh perjuangan dari para pahlawan. Selain itu, penyelenggaraan Pawai Jampana bertujuan untuk melestarikan budaya khas Sunda. Pawai Jampana juga menjadi ajang silaturahmi para peserta pawai serta penonton yang terdiri dari berbagai suku bangsa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

sebaiknya Anda tahu. National Aeronautic and Space Administration bersama Associated Landscape Contractors of America pada tahun 1989 melakukan penelitian pada berbagai jenis tanaman. Hasilnya, berbagai tanaman diklaim dapat membersihkan udara dalam ruangan. Di antara tanaman dimaksud adalah lidah buaya. Nama latin tumbuhan ini adalah aloe vera. Lidah buaya mempunyai kemampuan menyerap polutan, menetralisir racun bensin, formaldehyde atau formalin, dan berbagai bahan kimia lainnya. Tumbuhan ini seringkali juga dimanfaatkan sebagai penyubur rambut dan penyembuh luka. Bahkan dikembangkan sebagai bahan industri kosmetik, farmasi, dan makanan serta minuman kesehatan.

0: Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan. Dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan santap saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan minuman hit semasa kini. Ya, memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri. Tidur lebih awal tidak membuat kita rugi kok. Menurut peneliti Misao Health Clinic Gifu Jepang, orang yang terbiasa tidur lebih awal akan produktif dalam menjalankan aktivitasnya. Siapa bilang olahraga itu susah? Mulai aja dulu, yang penting ada niat dan usaha. Menurut Zalman, Direktur Kesehatan WebMD, ketika berolahraga tubuh akan bebas bergerak dan ini akan memicu metabolisme dan sirkulasi darah yang lancar. Pola hidup sehat diawali dengan lingkungan yang bersih loh. Bersihkan rumah dan periksa setiap sudut ruangan yang lembab agar sirkulasi udara lebih sehat. Dan ingat, dengan memenuhi kebutuhan 8 gelas air dalam sehari, tubuh kita akan terlihat lebih segar dan awet muda.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Tahukah Anda? Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.
1: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
2: Jadi guru itu sulit loh.
1: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
2: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar, sana, cepet.
3: A few moments later.
1: Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja gak bisa. Emosi saya.
2: Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
1: Ih, ngeri mah.
2: Masih mikir profesi guru itu gampang?
1: Enggak mah. Enggak. Ampun.
4: Papa.
2: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
1: Enggak mah. Ampun.
5: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.